0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Kak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

Setiap tanggal tuh pasti punya cerita yang memprodua. Nah, tanggal 20 Juli ini jadi salah satu hari yang menyimpan banyak momen penting ya. Mulai dari pencapaian dunia sains, olahraga, sampai dengan pelestarian budaya. Yang pertama adalah hari bulan internasional memprodua atau International Moon Day. Dan peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajak dunia terus menjalin kerjasama dengan pemanfaatan luar angkasa secara damai nih. Dan tanggal ini dipilih karena pada 20 Juli 1969 misi Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Dan momen bersejarah itu juga menjadikan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di permukaan bulan, disusul Buzz Aldrin beberapa saat kemudian. Nah, masih berkaitan dengan dunia antariksa, pada 20 Juli 1976 wahana tanpa awak Viking 1 2 milik NASA berhasil mendarat di Mars. Dan misi ini menjadi tonggak penting dalam penelitian planet merah dan juga membuka jalan bagi berbagai eksplorasi Mars yang terus berkembang hingga sekarang. Nah, di bidang olahraga nih, Pro 2, tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Catur Internasional. Dan peringatan ini bertepatan juga dengan berdirinya Federasi Catur Internasional atau FIDA pada tahun 1924 di Paris. Dan hari ini juga mengingat bahwa catur ini bukan sekedar permainan, tapi juga olahraga yang melatih strategi, konsentrasi, dan juga kemampuan mengambil keputusan. Sementara itu dari Indonesia ada Banyuwangi Ethno Carnival, salah satu festival budaya yang dikenal hingga mancanegara nih. Ajang ini memadukan busana etnik, seni pertunjukan, dan juga kreativitas anak bangsa untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia, Lumpro 2. Nah, itu tadi ya rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada hari ini, Lumpro 2, dari jejak manusia di bulan, strategi di atas papan catur, hingga budaya lokal yang mendunia. Semuanya mengajarkan nih bahwa kemajuan lahir dari semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan juga menjaga warisan yang kita miliki, Lumpro 2. Siapa tahu inspirasi besar hari ini ya justru datang dari cerita yang terjadi pada tanggal 20 Juli di tahun-tahun yang lampau nih, Lumpro 2. Dan untuk Lumpro 2 yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun Lumpro 2. Semoga umurnya berkah juga, hidupnya bahagia selalu, dan juga selalu sehat ya pastinya. Dan buat Lumpro 2 yang punya agenda penting pada 20 Juli ini, juga dilancarkan semuanya. Semoga juga berkah kegiatannya, berkah pekerjaannya, dan juga apapun itu, Lumpro 2 selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu di Denmark bersepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari? Jalur sepeda tersedia hampir di seluruh kota. Bahkan jumlah sepeda di negara ini lebih banyak daripada jumlah mobil. Wah, hidup sehat nih ceritanya.
1: Bohongnya besar.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman terbaik.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island.
2: Wow.
1: Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling

Masih bareng Ijal Mumpro 2 di Sepada Sikat ya. Informasi singkat dan juga tepat nih Mumpro 2. Nah, ini masih anget-angetnya Mumpro 2 final Piala Dunia 2026 nih memang menghadirkan duel yang benar-benar bikin tegang ya Mumpro 2 sampai dengan menit terakhir tadi. Spanyol dan juga Argentina sama-sama tampil all out nih, tapi cuma satu tim yang akhirnya bisa mengangkat trofi juara dunia Mumpro 2. Laga berlangsung panas sejak kick off dan Spanyol lebih ini ya agresif dan juga berkali-kali mengancam gawang Argentina nih. Tapi Emiliano Martinez tampil luar biasa dengan menggagalkan sederet peluang yang dimiliki Laburia Roja Mumpro 2. Nah, di sisi lain Argentina juga berusaha mencari celah lewat Lionel Messi dan kawan-kawannya. Sayangnya hingga waktu normal berakhir papan skor masih menunjukkan angka 0-0 Mumpro 2. Pertandingan pun harus lanjut ke babak tambahan waktu. Dan momentum akhirnya datang buat Spanyol. Nico Williams mengirim umpan tarik yang langsung disambar Ferran Torres menjadi gol kemenangan. Dan Argentina mencoba bangkit dan juga mengejar ketertinggalan, tapi rapatnya lini belakang Spanyol membuat skor 1-0 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan nih Mumpro 2. Sepak bola ini memang selalu punya cerita ya. Kadang ditentukan lewat pesta gol, kadang juga cukup satu momen yang mengubah segalanya nih Mumpro 2. Dan kali ini satu gol Ferran Torres udah cukup membawa Spanyol kembali menjadi raja dunia tentunya. Sekaligus menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan sebuah final yang penuh drama nih Mumpro 2. Apakah kamu juga menyaksikan apa kelewatan Mumpro 2? Karena hari Senin ya. Jarang-jarang banget nih kalau begadang nanti bablas ya kan. Enggak ke kantor, enggak sekolah. Kalau mau kelewat juga sayang. Event tahunan enggak setiap tahun ada ya Mumpro 2. Wah, ini yang penting aku tetap ngasih update-annya Mumpro 2. Yang pemenangnya Piala Dunia 2026 adalah Spanyol ya. Selamat buat Spanyol dan juga seluruh warganya tentunya. Dan pendukungnya ya, yang luar biasa euforianya pastinya. Dan tentunya Mumpro 2, aku bakal ngasih informasi lainnya, jadi tetap stay tune aja Mumpro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba sekarang bayangin lagi, terakhir kali kamu buka botol air mineral, ada bunyi krek, lalu cincin plastiknya tertinggal di leher botol. Pernahkah terpikirkan kenapa harus ada cincinnya? Cincin kecil itu disebut tamper evident band, nanda keamanan pada kemasan. Konsep kemasan seperti ini mulai diterapkan luas setelah kasus peracunan obat Tylenol di Amerika Serikat tahun 1982. Sejak saat itu, produk makanan dan juga minuman diwajibkan punya tanda jika kemasan pernah dibuka. Secara teknis, tutup dan cincin dibuat dalam satu cetakan plastik. Saat pertama kali diputar, sambungan kecilnya putus dan cincin tertinggal. Itu jadi bukti kalau botol sebelumnya masih tersegel. Jadi, detail kecil yang sering kita abaikan itu sebenarnya bagian dari standar keamanan global untuk melindungi konsumen di setiap harinya.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
5: Tolong aku.
3: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Buat kamu atau keluarga yang masih punya tunggakan pajak daerah di Jember nih, Mumpro 2, ada kabar baik nih. Pemerintah Kabupaten Jember resmi memperpanjang program pembebasan denda pajak daerah. Jadi masih ada kesempatan buat menyelesaikan kewajiban pajak ya, tanpa dikenai sanksi administrasi, Mumpro 2. Awalnya program ini dijadwalkan berakhir pada 31 Juli 2026 nih, tapi karena antusiasme masyarakat cukup tinggi, lalu masa berlakunya diperpanjang hingga 30 September 2026. Bupati Jember Muhammad Fawait ini mengatakan perpanjangan ini dilakukan supaya semakin banyak masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut. Dan program ini berlaku untuk berbagai jenis pajak daerah ya, yang menjadi kewenangan Pemkab Jember nomor 2, mulai dari pajak bumi dan juga bangunan atau PBB, lalu bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan juga batuan, hingga pajak daerah lainnya. Tapi yang perlu diingat nih nomor 2, yang dibebaskan hanya dendanya ya, bukan pokok pajaknya nomor 2. Jadi kewajiban membayar pajak nih tetap harus dipenuhi dong. Khusus untuk pajak mineral bukan logam ya, dan juga batuan atau galian C, fasilitas ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki izin resmi. Sementara aktivitas tambang ilegal tetap akan ditindak dong sesuai aturan yang berlaku. Masa ilegal mau dibebasin juga nomor 2? Wah, ngadi-ngadi kamu ya. Lalu ke depan Pemkab Jember ini juga berencana mempublikasikan daftar perusahaan tambang yang memiliki izin resmi. Harapannya masyarakat ini bisa ikut mengawasi juga apabila menemukan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Namun Pro 2, kalau memang masih punya tunggakan pajak daerah nih, ini bisa jadi kesempatan ya yang sayang kalau dilewatkan. Namun Pro 2, selain menghemat karena bebas denda, membayar pajak ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi kita untuk mendukung pembangunan daerah. Jadi jangan sampai salah paham ya Namun Pro 2 ya, yang dihapus adalah dendanya, bukan kewajiban membayar pajaknya. Tuh, ingat Mumpro 2. Mungkin kamu juga yang sering lupa untuk bayar pajak. Ayo Mumpro 2, sekarang bayar pajak ya. Dan Mumpro 2, informasi tadi adalah menutup interval pertama di Sepada Sikat kali ini ya. Kita akan move ke Sepada Besti. Bakal ada topik yang seru banget Mumpro 2. Kita nostalgia lagi nih Mumpro 2. Aku kalau ingat anak-anak sekolah ini kan masih hari pertama pelajaran ya. Mungkin ya efektifnya Mumpro 2 untuk pelajar-pelajar di SD, SMP, SMA, bahkan di PAUD sampai TK Mumpro 2. Nah, aku jadi ini kayak nostalgia gitu, inget lagi. Wah, dulu tuh zaman-zaman SD, SMP, SMA gitu kan suka jajan-jajan ya Mumpro 2. Karena belum ada MBG ya Mumpro 2 ya. Meskipun ada MBG pun masih ada yang jajan juga pasti ya, namanya juga anak-anak Mumpro 2. Nah, jajanan, ngomongin jajanan teman Mumpro 2, kita nostalgia bareng-bareng soal jajanan jadul-jadul. Wih, bakal seru. Jadi di sini aja ya Mumpro 2, masih bareng Ija tentunya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saatnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi nomor 2. Masih bareng Eja tentunya ya, sampai nanti kalau Sepada Besti itu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nomor 2. Seperti yang udah aku spill tadi ya, kita bakal sedikit nostalgia, apalagi di hari yang masih dalam suasana back to school ini nomor 2. Anak-anak masih baru seminggu kan, kalau anak-anak yang baru kan baru seminggu ini MPLS sudah selesai, terus ini efektifnya nomor 2 pelajaran mereka. Nah, biasanya nih kalau anak-anak sekolah tuh kan identik dengan jajan-jajannya nomor 2. Ada juga ada kantinnya ya. Kalau dulu tuh ada kantin, terus pedagang di depan gerbang sekolah nih mulai sibuk mempersiapkan ya segala jajanan-jajanannya. Nah, kalau ngomongin soal sekolah dan juga jajanannya nih teman Pro 2. Nah, coba inget-inget lagi. Dulu uang jajanmu paling sering habis buat beli apa teman Pro 2? Kalau dulu sih waktu SD ya, uang jajanku itu sebesar, ayo berapa? Nanti besaran ini nomor 2 bakal tahu nih, kamu bakal tahu aku hidup di tahun berapa. Ketahuan tuanya nomor 2. Kalau dulu aku waktu SD itu 300 rupiah nomor 2. Itu dulu udah dapat soto, dapat es teh, juga dapat jajanan. Nah, kalau 300 rupiah sekarang dapat apa? Dapat nangis doang nomor 2. Nah, coba diingat-ingat lagi ya, jajanan favorit kamu tuh apa sih nomor 2 yang sering banget kamu beli pas waktu istirahat pas sekolah nih. Cilok kah, pentol kah, telur gulung kah, es mambo, es lilin ya nomor 2, atau yang lainnya? Mungkin cemilan-cemilan jadul-jadul kayak dulu, kayak permen kaki, terus coklat yang coki-coki gitu nomor 2, atau itu coklat yang warna-warni nomor 2, kayak ada wadahnya gitu, ada kayak semacam mak kecil gitu, ada sendoknya juga. Terus atau bahkan mainan nih kayak bola-bola gitu nomor 2, ditiup yang ditiup. Balon yang ditiup itu loh nomor 2, yang bukan karet ya, tapi yang bening gitu loh. Nanti setelah mengembang ya, itu biasanya langsung di pepetin ke muka gitu, biasanya kayak dibuat cuci muka gitu nomor 2. Nah, itu seru banget nomor 2. Dan lucunya ya, kadang rasa jajanan itu sebenarnya biasa aja ya. Enak juga enggak, kadang bikin batuk iya sih. Tapi karena dimakan bareng-bareng teman saat jam istirahat nih, rasanya jadi jauh lebih enak nomor 2. Dan tentunya ini juga didukung dengan penelitian yang dipublikasikan ya dalam jurnal Appetite. Dan pengalaman makan tidak hanya dipengaruhi oleh rasa makanan aja, tapi juga oleh konteks sosial. Nah, makan bersama teman nih dapat meningkatkan kenikmatan dan juga sebuah makanan lebih mudah dikenang ya dibanding ketika dimakan sendirian. Makanya sampai sekarang nih banyak orang bilang nih, gak ada yang bisa ngalahin jajanan depan sekolah nih nomor 2 gitu, atau jajanan kantin atau gorengan dari ibu-ibu kantin ya kan. Padahal kalau dicicipi lagi hari ini mungkin rasanya ya enggak jauh beda nomor 2. Yang berubah adalah suasananya. Tapi pernah enggak kamu sadar nih, ada beberapa jajanan sekolah yang sekarang mulai susah ditemuin nih nomor 2. Kenapa ya bisa gitu ya? Atau memang namanya juga usaha ya nomor 2, ada pasang surutnya ya. Kadang penjualnya udah kayaknya enggak profit deh gitu ya. Terus gulung tikar dan segala macamnya nomor 2. Padahal itu makanan juga enak-enak banget. Aku ada satu makanan yang kayaknya sekarang udah enggak ada nomor 2, tapi ada dupnya atau ada kayak semacam mirip, cuman enggak seotentik makanan itu nomor 2. Nanti aku bakal spill ya. Kamu juga boleh spill loh tentunya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka nomor Pro 2. Cek IG story terbarunya, di situ udah ada question box. Silahkan nih, jajanan favorit kamu waktu sekolah nih apa sih nomor Pro 2? Apakah masih bisa ditemui sampai sekarang atau malah udah punah ya ditelan bumi nomor Pro 2, lenyap pokoknya. Boleh cerita-cerita aku sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Malam Pro 2, kalau kita lihat ya jajanan sekolah sekarang ini memang masih ada cilok, terus somai juga Malam Pro 2, telur gulung, pentol dan segala macamnya. Tapi beberapa jajanan yang dulu populer nih mulai jarang terlihat juga. Misalnya es gabus ya Malam Pro 2, itu udah susah sih nyarinya. Terus gulali tradisional yang biasanya dibentuk-bentuk gitu Malam Pro 2 atau dicelupin ke meses gitu ya. Terus ada juga rambut nenek yang nyarinya juga agak lumayan susah, permen payung, kue cubit, kue cubit ada juga Malam Pro 2, dan juga aneka jajanan yang dijual menggunakan pikulan gitu. Nah kalau aku dulu sih, kalau itu Malam Pro 2, jajanan namanya Turbo, itu tuh kayak jagung ya Malam Pro 2, jagung semacam popcorn gitu tapi lebih padat. Nah sekarang udah gak ada Malam Pro 2, ada pun dupnya gitu kayak palsunya gitu, namanya Jumbo, bukan Turbo Malam Pro 2. Entah itu pabriknya udah gak ngeluarin lagi atau pabriknya udah gulung tikar ya, kita gak tahu. Mungkin kamu juga punya Malam Pro 2 jajanan-jajanan yang memang memorable banget tapi udah gak ada di zaman sekarang nih, boleh cerita sama aku Malam Pro 2. Nah ternyata ini juga ada penyebabnya loh, perubahan selera konsumen ini muncul makanan kekinian kayak yang viral-viral ya, dan semacamnya Dubai Chewy Cookie gitu kan Malam Pro 2. Kalau sekarang mah, kalau dulu mah kita makannya ini Malam Pro 2 pentol gitu masih kok. Atau aturan keamanan pangan di sekolah ini kan karena MBG dan segala macamnya juga udah jarang gitu jajanan-jajanan yang memang di kantin atau di pedagang-pedagang depan sekolah gitu Malam Pro 2. Hingga berkurangnya pedagang yang itu tadi meneruskan usaha keluarga atau pabrik-pabriknya sendiri. Nah menurut Badan Pengawas Obat dan juga Makanan, kualitas jajanan sekolah nih sekarang jadi perhatian ya, penting bagi karena berkaitan dengan keamanan pangan anak juga. Jadi orang tua juga ikut was-was Malam Pro 2. Banyak sekolah juga mulai bekerja sama dengan pedagang untuk memastikan nih makanan yang dijual lebih higienis dan juga aman dikonsumsi. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga ikut mengubah tren ya. Jajanan yang viral nih lebih cepat dikenal dan juga dicari, sementara jajanan lama perlahan tersisih jika enggak mengikuti perubahan pasar. Padahal banyak jajanan tradisional yang sebenarnya menggunakan bahan lokal dan juga menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Tapi meski begitu, yang nomor dua, ada satu hal yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa berubah. Kenapa ya? Makanan yang dimakan waktu sekolah ini rasanya selalu lebih berkesan nomor 2 daripada makanan yang kita beli sekarang. Kita bakal bahas tentunya nomor 2, jadi tetap di sini aja sama Ija. Boleh ya kamu gabungan nomor 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Sebenarnya udah ada yang gabungan sih nomor 2. Nanti bakal aku bacain juga ya. Boleh sekalian request, nanti aku juga, wow, ternyata udah banyak nih. Nanti juga bakal aku puterin juga. Jadi tetap di sini aja Malam Pro 2 sama aku tunggu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: rame Pak Beni.
1: Wah, niki waduh niki panen to iki. Wah,
0: nggih
1: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
0: Wah, lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
0: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
1: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Iyalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di balik nasi di piring kita, ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes. Saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Namun berdua kalau dipikir-pikir ya, bikin jajanan sekolah ini terasa spesial sebenarnya bukan hanya rasanya aja, tapi semua cerita yang menyertainya teman berdua. Uang jajan yang pas-pasan ya, kalau aku zaman SD 300 rupiah teman berdua, lalu patungan sama teman-teman teman berdua dan beli satu minuman diminum bergantian gitu. Nah, rela antri panjang juga karena pedagang favorit ini cuma satu doang. Karena terbatas ya, nggak banyak yang jualan juga teman berdua. Atau sengaja menyisakan uang ongkos demi bisa beli jajan sebelum pulang. Kalau aku iya banget sih teman berdua. Jadi aku dulu tuh jajan kan sekolah tuh pakai harusnya kan naik bus kan. Kalau SMP kan agak jauh gitu. Nah, dikasihlah duit berapa ya aku dulu? SMP itu berapa ya? 3.000 kayaknya teman berdua. Agak inflasi ya dari 300 rupiah ke 3.000 SD ke SMP teman berdua karena ya harus naik kendaraan umum gitu. Naiknya aku bus sih dulu. Jadi tuh karena suka jajan, emang nih anaknya suka ngemil teman berdua. Jadi uangnya buat jajan semuanya. Akhirnya pulang jalan kaki teman berdua karena udah enggak punya ongkos. Jadi uang ongkosnya itu aja dibuat jajan aja teman berdua karena ya pastinya punya jajanan yang favorit gitu. Nah, kenangan seperti inilah yang sulit terulang lagi teman berdua ketika kita udah dewasa gitu. Dalam psikologi juga makanan ini sering menjadi pemicu munculnya kenangan dan fenomena ini dikenal sebagai food evoked autobiographical memory teman berdua, yaitu ketika rasa atau aroma makanan mampu membangkitkan kembali pengalaman masa lalu dengan sangat jelas nih. Dan juga penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Memory menunjukkan bahwa makanan ini memiliki hubungan yang kuat dengan memori emosional karena otak nih menghubungkan rasa, aroma, suasana dan juga orang-orang yang hadir pada saat itu. Makanya memproduksi ketika suatu hari kita menemukan es lilin, terus cilok, telur gulung. Kalau aku sendiri kayak turbo itu memproduksi. Yang sekarang makanannya udah goib. Yang muncul nih bukan hanya lapernya aja, tapi juga bayangan tentang teman-teman kantin sekolah. Terus suara bel istirahat sampai dengan cerita-cerita kecil yang dulu kerasa biasa aja, ternyata yang kita rindukan bukan sekedar jajanannya, melainkan masa ketika hidup terasa sesederhana memilih mau beli cilok atau es mambo. Cuman pusingnya masalah itu doang teman berdua, ataupun ngerjain PR ya, yang maksimal pusingnya pas ngerjain PR aja. Selebihnya hidup masih terasa enak-enak aja teman berdua, belum ada beban tanggung jawab dan segala macamnya dengan kehidupan dewasa ya seperti ini. Nah teman berdua boleh ya cerita sama Ija nih kenangan jajanan sama waktu sekolah atau pas SD, SMP ataupun SMA, boleh ya. Nanti setelah ini ya bakal aku bacain teman berdua, jadi masih aku tunggu di WhatsApp-nya Pro2 dan juga Instagram-nya Pro2. Di sini udah masuk banyak banget teman Pro2. Tuh banyak banget teman Pro2. Jadi segera aja deh ya daripada kamu kelewat nantinya ya kan.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kota Istanbul di Turki memiliki keunikan geografis. Kota ini berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh Selat Bosporus yang adalah kota Istanbul.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Nah, meskipun Umroh 2 udah di penghujung-penghujung banget nih, karena udah pukul 9 tepat ya, aku bacain aja gabungan Umroh 2 yang sudah ada di Instagramnya Pro 2, karena udah banyak banget Pro 2. Nih ada Kak Dian Wardatul, katanya banyak min. Waduh, banyak jajan juga ya. Berarti masa kecilnya juga bahagia nih Pro 2. Amin ya. Terus ada Kak Hai Sarah. Hai Sarah. Milidi katanya, wih ini enak juga tuh sih Pro 2. Tapi ya, aku kalau makan milidi biasanya gusinya ya yang agak rentan Pro 2, takut kecolok terus darah ya kan, akhirnya mengurangi milidi teman Pro 2. Terus ada juga Kak Itsmi Amira nih, yang permen kacamata itu masih ada Kak, yang lain sulit nyarinya. Oke, ini jadi permen kacamata itu ya, itu emang enak ya, cuman kalau waktu kecil, kalau dirasa-rasa sekarang sih rasanya udah B aja sebenarnya teman Pro 2, cuman itu memorinya sih, kayak dulu tuh perang-perangan pakai itu ya, itu disambungin sama karet gelang gitu teman Pro 2, jadi kacamata apa namanya, topeng-topengan gitu, jadi seru banget kenangannya sih, lebih ke memorinya teman Pro 2. Thank you kamera. Terus ada juga Miss Mea 10 nih, piscok masih gampang dicari sih. Nah, ini kalau piscok masih ya, kalau di Jember sendiri masih banyak di sekitaran kampus atau di sekitaran Jalan Jawa Tung Pro 2. Ini piscok juga enak sih juga. Ada coklat-coklat, terus ada asam-asamnya pisang juga Tung Pro 2. Thank you Kak Miss Mea. Terus ada juga Kak Febri Bri, mandi uang min, sudah lenyap di telan bumi katanya. Oh ini jajanan ciki-ciki yang hadiahnya duit itu ya. Waduh, ini juga jadi ini teman Pro 2. Jadi inget ya, aku dulu juga ada salah satu, namanya apa ya, aku lupa teman Pro 2, Amek atau apa gitu ya. Itu tuh memang ciki-ciki gitu, ciki jagung, terus ada juga teman Pro 2 di situ, sampai ada ratusan hadiahnya, uang ratusan ribu gitu teman Pro 2. Dan itu banyak banget yang beli, anak-anak tuh mangas enggak rela enggak jajan di sekolah ya. Tapi jajannya yaitu tadi teman Pro 2, ciki-ciki yang ada hadiah uangnya teman Pro 2. Lumayan ya kan, nanti bisa dapat ini lagi. Buat jajan lagi teman Pro 2. Thank you Kak Febri. Terus ada juga Kak Krazy nih, risol katanya. Wah kalau risol mah sekarang udah bermutasi ya. Ada risol matcha lah, ada risol red velvet lah, dan segala macamnya Tung Pro 2. Terus ada Nilani nih, telur gulung katanya. Wah kalau telur gulung masih banyak juga nih Tung Pro 2. Kalau jajanan ini juga favorit, bukan cuman anak-anak SD atau anak-anak sekolah aja, tapi anak-anak kuliah juga pada suka sih Tung Pro 2. Thank you Kak Nailani. Terus ada Kak Etliq23 Tung Pro 2, mie ayam katanya. Wah ini juga mie ayam nih, segala umat juga suka ya, bukan cuman anak-anak sekolah aja Tung Pro 2. Terima kasih Tung Pro 2 yang sudah memberikan tanggapan dan juga gabungan pada topik kita hari ini ya. Tentunya bakal lanjut di Spada Insight tepat pukul 9, ini udah 9 lebih sih Tung Pro 2, tapi gak apa-apa. Kita bakal ngebahas topik juga nih, jadi jangan kemana-mana Tung Pro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku puterin di requestan Tung Pro 2 ya, ada Cegil by Nabila Takiyah dan juga Sumpah Mati by Selina Grace.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Bikin pagi kamu makin seru.

Nah, kali ini kita masuk ke interval terakhir di Sepada Tumpur 2, yaitu Sepada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Masih aja belibet, ya ampun. Masih keder ya Tumpur 2, hari Senin nih biasanya memang hektik banget. Mulutnya juga ikut hektik loh, tuh kan. Nah Tumpur 2, kita ada satu topik nih bakal kita bahas di interval terakhir ini ya, di Sepada Insight tentunya, yaitu tentang koperasi Tumpur 2. Nah kalau dengar kata koperasi, apa yang langsung terlintas di pikiranmu nih? Koperasi sekolah kah? Ya, tempat pinjem uang kah? Atau toko kecil yang dulu ada di lingkungan sekolah juga Tumpur 2. Banyak anak muda mengenal koperasi ini hanya sebatas itu aja ya. Padahal konsep koperasi ini jauh lebih luas loh di berbagai negara. Dan koperasi ini menjadi wadah masyarakat untuk mengembangkan usaha, mengelola simpanan, dan juga membuka lapangan pekerjaan secara bersama-sama juga Tumpur 2. Dan ini juga didukung ya dengan menurut International Cooperative Alliance, koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan juga dikelola oleh para anggotanya secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga budaya bersama. Jadi orientasinya ini bukan hanya mencari keuntungan aja Tumpur 2, tapi juga meningkatkan ya kesejahteraan anggotanya. Nah di Indonesia sendiri, koperasi ini memiliki sejarah panjang. Tokoh seperti Muhammad Hatta bahkan dijuluki Bapak Koperasi Indonesia karena melihat koperasi ini sebagai cara agar masyarakat bisa tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Tapi pertanyaannya, di era digital seperti sekarang Tumpur 2, apakah koperasi masih menarik bagi anak muda nih? Kalau melihat kebiasaan Gen Z yang akrab dengan aplikasi digital dan juga bisnis online nih, ternyata nilai-nilai koperasi ini justru masih sangat relevan Tumpur 2. Bedanya di bentuknya aja yang udah mulai berubah. Nah, kalau kamu dengar kata koperasi tuh yang diingat apa Tumpur 2? Kalau aku sih koperasi yang ada di ini ya, di koperasi tani Tumpur 2. Itu tuh di mana petani-petani gitu bisa cari pupuk, terus cari bibit, tuh biasanya di koperasi petani itu Tumpur 2. Tapi kalau kamu, apakah koperasi sekolah ya? Kalau di sekolah masih ada enggak sih koperasi sekolah tuh sekarang Tumpur 2? Kalau dulu sih masih ada tempat beli kayak badge buat baju, terus pin-pin. Terus di kampus juga ada Tumpur 2 koperasi kampus juga. Kalau aku dulu pas kancing almamaternya copot, nah belinya di koperasi. Karena yang punya cuma di koperasi aja Tumpur 2. Boleh ya cerita sama Ijal Tumpur 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Nah, anak muda sekarang masih tertarik ikut koperasi enggak sih menurut kamu Tumpur 2? Boleh ya gabung-gabung sama Ija, pastinya bakal Ija bacain kok.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian masyarakat Mongolia masih menjalani kehidupan nomaden. Mereka tinggal di rumah tenda tradisional yang disebut ger dan berpindah tempat mengikuti musim untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wawan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Ijal Mumpro 2 di Sepeda Insight, inspirasi pagi terupdate Mumpro 2. Kita masih ngebahas koperasi nih, anak Gen Z masih ikut terlibat nggak sih dalam koperasi ini Mumpro 2? Kalau dulu memang koperasi itu identik ya dengan buku anggota, lalu etalase makanan ringan atau tempat membeli alat tulis ya di sekolah nih. Sekarang banyak koperasi mulai bertransformasi. Ada koperasi yang udah memiliki aplikasi digital, ada yang bergerak di bidang pertanian modern Mumpro 2, ada juga koperasi pekerja kreatif nih. Ada beberapa koperasi produsen kopi, nelayan, hingga koperasi yang membantu pelaku UMKM memasarkan produknya secara online juga. Menurut Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah, transformasi digital ini menjadi salah satu fokus ya pengembangan koperasi agar lebih relevan dengan kebutuhan generasi muda dan juga mampu bersaing di era ekonomi digital. Dan menariknya lagi Mumpro 2, semangat koperasi ini sebenarnya dekat dengan kebiasaan anak muda sekarang nih. Misalnya patungan membuat usaha, terus ngebangun komunitas kreatif juga, berbagi modal Mumpro 2, lalu mengembangkan bisnis bersama teman semuanya. Dan semua itu memiliki prinsip yang mirip dengan koperasi, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dong. Dan artinya mungkin yang perlu diperbarui bukan semangat koperasinya Mumpro 2, tapi cara koperasi hadir di tengah kehidupan generasi sekarang nih. Lalu kenapa masih banyak anak muda yang ngerasa koperasi itu kuno ya? Apakah memang citranya yang belum berubah Mumpro 2, atau mereka belum melihat manfaatnya yang memang benar-benar dirasakan gitu? Nah, nanti kita bahas Mumpro 2 di sini aja, stay tune sama Ijah.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pernah ngerasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri, apakah mereka masih tertarik bergabung dengan koperasi? Yuk kita dengerin langsung aja teman Pro 2. Ada Kak Rizky nih yang sudah mengirimkan suara emasnya teman Pro 2. Asik. Kok tiba-tiba hilang suaranya? Kita langsung dengerin aja yang teman Pro 2, karena udah dikirimin nih aku lewat VR nih. Langsung aja deh.
1: Hai, nama saya Rizky. Menurut saya, anak muda sekarang masih tertarik ikut koperasi. Tapi, bentuk dan cara pengelolaannya harus mengikuti perkembangan zaman. Generasi muda lebih suka sesuatu yang praktis, transparan, dan bisa diakses lewat aplikasi atau media digital. Kalau koperasi hanya terlihat seperti organisasi yang kuno, tentu minatnya akan berkurang. Padahal, koperasi punya banyak manfaat, mulai dari belajar mengelola keuangan, membangun usaha bersama, hingga saling membantu dalam hal ekonomi. Di momen Hari Koperasi Nasional, ini jadi pengingat bahwa koperasi bukan hanya milik generasi lama, tapi juga bisa menjadi wadah bagi anak muda untuk berinovasi dan berkembang.
0: Terima kasih Mas Rizky yang sudah mengirimkan suaranya nih. Nah, kalau dari jawaban Mas Rizky tadi ya, terlihat bahwa anak muda ini sebenarnya bukan menolak koperasi Tung Pro 2, tapi mereka memang membutuhkan koperasi yang lebih sesuai nih dengan kebutuhan zaman. Dan data Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah ini juga menunjukkan ya bahwa transformasi digital dan juga peningkatan kualitas tata kelola ini menjadi fokus agar koperasi ini mampu menarik lebih banyak generasi muda. Dengan layanan yang lebih praktis tentunya dan juga transparan dan berbasis teknologi Tung Pro 2, koperasi ini diharapkan tidak lagi dipandang sebagai lembaga ekonomi yang hanya identik dengan generasi sebelumnya. Wah, luar biasa ya pembahasan kita tentang koperasi Tung Pro 2, dan semoga menambah wawasan dan juga pengetahuan kamu tentang koperasi, dan juga lebih ini ya, lebih menerima ya Tung Pro 2, koperasi ini bahkan sudah berubah mengikuti perkembangan zaman juga. Dan terima kasih teman Pro 2 yang sudah mengirimkan suaranya, sudah bergabung dari Sepada Besti tadi ya. Banyak banget yang cerita-cerita tempo dulu, jajanannya yang disukainya, nostalgia sedikit ya teman Pro 2, karena pas banget ini back to school officially ya. Anak-anak memang sudah mulai untuk berkegiatan belajar mengajar teman Pro 2. Dan tentunya Sepada masih ada setiap hari teman Pro 2 di pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu bakal masuk ke program ya lupa Pro 2 Hitlist, ya ampun sampai lupa. Itu kan andalan Pro 2, masa lupa sih. Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya bareng Wifi Alaika tentunya, sampai nanti pukul 12 siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih, aduh, bye-bye, love you.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Senin 20 Juli 2026 barengan aku Wifi Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai tundukan Argentina. Informasi kedua yakni Kepala BKN ajak ASN terus mengabdi untuk masyarakat. Dan informasi yang ketiga yakni Pemkab Jember perpanjang program bebas denda pajak hingga September. Dan teman Pro 2 inilah dia informasi selengkapnya. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final di Stadion New Jersey. Gol tunggal Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu memastikan gelar dunia kedua bagi La Roja sekaligus menggagalkan ambisi Argentina mempertahankan gelar. Kiper Unai Simon tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting hingga Spanyol menutup laga dengan kemenangan tipis. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakrullah mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk terus mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Menurutnya, meski kerap bekerja tanpa sorotan, jutaan ASN menjadi garda terdepan dalam memastikan negara hadir melalui layanan pendidikan, kesehatan, penelitian, hingga pelayanan publik. Zudan menegaskan 6,7 juta ASN adalah 6,7 juta cara mencintai Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jember memperpanjang program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak daerah hingga 30 September 2026. Kebijakan ini diambil karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan program tersebut. Bupati Muhammad Faid menegaskan yang dihapus hanya denda administrasi. Sementara kewajiban membayar pokok pajak tetap berlaku untuk seluruh wajib pajak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Produa, selamat siang. Ini pagi gak sih? Ini aku mau ngucapin selamat pagi teman Produa. Pagi menjelang siang, bilangnya gitu aja ya. Karena ini masih jam 10 teman Produa. Masih ada vibes-vibes paginya. Tapi udah terlihat siang harinya gitu. Jadi aku mau ngucapin selamat pagi menjelang siang teman Produa. Happy Monday ya teman Produa. Apa kabarnya di awal pekan ini teman Produa? Semoga kamu sehat selalu dan semangat, dan pastinya semoga kamu siap untuk menjalani hari ini dengan energi yang positif sekali gitu ya teman Produa. Buat teman Produa yang lagi kerja, yang lagi kuliah, atau teman Produa mungkin lagi ada di jalan, atau mungkin kamu udah menikmati waktu istirahat kamu gitu ya teman Produa, terima kasih ya. Kamu udah memilih 89,5 FM Produa RRI Jember sebagai teman pagi menjelang siang kamu. Dan aku Wevi Alaika, teman Produa, siap untuk nemenin ruang dengar kamu selama 2 jam ke depan, tentunya di program acara Produa Hitlist, tempatnya lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara yang lagi banyak banget nangkring di berbagai chart yang ada di digital streaming platform teman Produa. Gak cuma itu aja teman Produa, hari ini juga bakal ada seperti biasa gitu ya, requestan keren dari kamu yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga Instagramnya Produa. Jadi siapa tahu lagu favorit kamu bakal aku puterin siang hari ini teman Produa. Ya awal pekan tuh memang kadang itu butuh suntikan semangat. Tenang aja teman Produa, biar playlist hari ini yang nemenin dan bikin mood kamu tetap on dari awal sampai siang nanti teman Produa. Pokoknya ya gitu intinya. Kalau kamu masih mau ikutan request, masih aku buka teman Produa sampai jam 12. Langsung aja kamu kirim aja lagu favorit kamu beserta nama dan juga domisili kamu lewat WhatsAppnya Produa di 0815597089950. Atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @produa_jember. Aku tunggu sampai nanti jam 12 aja. Siapa tahu setelah ini giliran requestan kamu yang bakal aku puterin. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini teman Produa, aku udah nyiapin satu lagu lagi. Menurut aku ini lagunya santai, tapi ternyata liriknya itu dalam teman Produa. Ini dia Daisies dari Justin Bieber untuk mengawali perjumpaan kita hari ini.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Nomor berdua ada kabar terbaru dari, ya, barusan yang kamu dengerin adalah lagunya dari Nadif Basalamah featuring dengan Tohpati. Tapi ini ada kabar baru dari Nadif Basalamah sendiri nih, teman berdua. Meski namanya semakin dikenal lewat lagu-lagu yang sukses mencuri perhatian banyak orang nih, teman berdua. Ternyata Nadif ini mengaku masih belum percaya diri untuk menggelar konser tunggal berskala besar di Indonesia. Dalam sebuah wawancara, pelantun penjaga hati itu mengungkapkan bahwa dirinya ini masih sering dihantui oleh rasa khawatir, teman berdua. Bukan karena meragukan para pendengarnya, tetapi lebih kepada rasa takut apakah konsernya nanti akan mendapat respon yang sesuai dengan harapannya. Dan menariknya lagi, teman berdua, di tengah keraguan tersebut, justru Nadif ini merasakan antusiasme luar biasa dari para penggemarnya di Malaysia. Bahkan konsernya di ZEP Kuala Lumpur habis terjual dengan sekitar 2.000 penonton, teman berdua. Tak hanya itu aja nih, penampilan terbesar yang pernah dijalaninya hingga saat ini justru berlangsung di Selangor, Malaysia, dengan jumlah penonton mencapai sekitar 3.000 orang, teman berdua. Ya, meski begitu, kabar baiknya juga Nadif Basalamah ini bersama tim saat ini sedang mempersiapkan konser tunggal yang lebih besar di Jakarta. Selama ini konser-konsernya masih digelar dalam kapasitas sekitar 500 hingga 1000 penonton aja. Namun Nadif ini juga berharap, ya, teman berdua, sebelum akhir tahun bisa menghadirkan pertunjukan dengan konsep yang lebih matang dan menjangkau lebih banyak para pendengar. Dan saat ini proses perencanaan ini masih terus dilakukan, mulai dari konsep kreatif hingga arah artistik yang akan menjadi ciri khas dari konser tersebut. Ya, kita doakan aja, teman berdua, semoga rencana konser tunggal dari Nadif Basalamah ini bisa segera terwujud dan menjadi momen spesial bagi para penggemarnya di Indonesia. Oke, aku mau lanjut bacain requestan dari teman Produa yang udah masuk nih di WhatsAppnya Produa. Udah rame banget, teman Produa. Ini ada dari, wait, ini gak ada namanya. Oh, ada, dari Kak Firly Veronica. Halo kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Hehehe. Terima kasih dan semangat terus siarannya ya kakak. Oke. Ini kayaknya lagi digeruduk ya sama fanbase-nya Selena Grace ya. Ini juga ada WhatsApp, ada 2. Bentar, ini 3. 4. Ih, banyak banget. Ya udah, langsung aja deh, teman-teman. Ini lagu dari Sumpah Mati Selena Grace.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian masyarakat Mongolia masih menjalani kehidupan nomaden. Mereka tinggal di rumah tenda tradisional yang disebut ger dan berpindah tempat mengikuti musim untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

Barusan aja teman Pro 2 kita dengerin lagu yang asik banget, Pink Diop, Pop Pink Diop. Ya semoga masih bikin mood teman Pro 2 tetap on hari ini ya. Dan aku mau ngelanjutin, ini udah banyak banget requestan yang masuk teman Pro 2. Ini yang aku bacain dari Instagramnya Pro 2 dulu ya. Jadi terima kasih buat teman Pro 2 yang selalu aktif kirim lagu favorit kamu teman Pro 2. Requestan yang pertama datang dari Kak Anindia PTR underscore. Hai Kak Anindia, terima kasih udah mampir di DM-nya Perdua. Hari ini Kak Anindia ini pengen diputerin lagunya Fever Dream dari Alex Warren. Katanya lagi suka banget sama lagu ini karena liriknya relate dan melodinya bikin adem didengerin kapan aja. Katanya gitu teman Perdua. Ini yang kedua ada dari Kak Rizky ALFRRR underscore titik. Makasih banyak Kak Rizky, kamu pengen denger lagu Dracula dari Jenny dan juga Tame Impala kan. Lagu yang satu ini memang lagi banyak dibahas karena memang kolaborasinya tuh unik dan punya nuansa yang beda dari rilisan-rilisan sebelumnya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2, buat kamu yang belum request, kamu juga bisa request lagu favorit kamu lewat DM Instagramnya Pro 2 di @pro2jember atau bisa WhatsApp kita di 0815-5970-8950. Siapa tahu setelah ini giliran requestan kamu yang bakal aku puterin teman Pro 2. Oke, sekarang langsung aja deh kita puterin dua lagu pilihan dari teman Pro 2 dulu. Tetap di sini aja di Pro 2 Hitlist, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap notifikasi yang masuk ke HP kamu bisa mengganggu fokus sampai beberapa menit. Bahkan, kalau kamu cuma lihat sebentar, otak tetap butuh waktu untuk kembali ke konsentrasi penuh. Makanya, kadang kita merasa sudah kerja lama banget, tapi hasilnya gak maksimal. Bukan karena gak mampu, bukan juga karena gak niat, tapi karena fokusnya terus terpotong. Otak manusia sebenarnya suka kerja satu persatu, bukan semuanya sekaligus. Jadi, kalau hari ini kamu mau lebih produktif, coba satu hal sederhana. Matikan notifikasi sebentar. Biar yang kamu kejar bukan cuma sibuk, tapi benar-benar selesai.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Buat teman berdua yang belum tahu, ini adalah kolaborasi spesial dari dua musisi Indonesia yang dikenal lewat karya-karya penuh makna, yaitu It Gitaf dan juga Hindia. Teman berdua, keduanya ini baru aja merilis lagu yang berjudul Masih Ada Cahaya. Lagu ini tuh mengusung nuansa pop alternatif yang menjadi ciri khas dari keduanya, teman berdua. Lewat perpaduan vokal It Gitaf dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya ini tuh menghadirkan suasana yang sangat hangat sekaligus emosional gitu loh, teman berdua. Sesuai judulnya aja, lagu ini tuh mengangkat pesan tentang harapan di tengah masa-masa sulit. Liriknya juga mengingatkan kita, teman berdua, bahwa seberat apapun keadaan yang sedang dihadapi, selalu ada secercah cahaya yang bisa menjadikan alasan untuk terus melangkah dan kemudian bersinar, teman berdua. Dan kolaborasi Gitaf dan Hindia ini pun menuai banyak apresiasi dari para penggemar dan juga warganet, teman-teman berdua. Banyak yang merasa lirik lagu ini tuh sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi sebuah tantangan hidup. Jadi buat teman berdua yang emang suka banget sama lagu ini, aransemennya dari Masih Ada Cahaya atau fansnya It Gitaf dan juga Hindia, kamu bisa request setiap hari, teman berdua, lagu ini, karena ini salah satu lagu favorit aku ya, by the way. Oke, aku mau lanjutin bacain request yang udah masuk nih, teman berdua. Yang pertama ada dari Kak Putri Amelia _. Terima kasih Kak Putri udah mampir di Instagramnya Perdua. Kak Putri ini pengen dengar lagu Remuk dari Angie Carvalho. Katanya lagu itu lagi sering banget nemenin hari-harinya karena liriknya relate banget dan berhasil menyampaikan pesan dari perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kamu mau ngode siapa sih, Kak? Oke, lanjut. Yang kedua ada dari Kak Ed Fauzan Pratama _. Makasih banyak Kak Fauzan. Kak Fauzan ini milih lagu Ikro dari Raim Laudi, teman berdua. Menurut Kak Fauzan sendiri, lagu ini tuh punya pesan yang hangat, penuh makna, dan juga selalu berhasil bikin hati terasa lebih tenang setiap kali didengarkan. Oke. Terima kasih ya Kak Fauzan. Dan buat teman berdua lain, jangan ragu buat ikutan request juga ya. Langsung aja kirim lagu favorit kamu lewat WA-nya Perdua di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa ikutan komen di questions box di Instagram story terbarunya Perdua Jember. Di situ udah ada, ketik aja mau request lagu apa dan kasih alasannya dong, biar nanti aku bacain kenapa kamu mau diputerin lagu itu, teman Perdua. Oke, sekarang aku mau puterin requestnya dari teman Perdua dulu ya. Aku tunggu sampai nanti jam 12.

0: mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.
1: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: we're looking for is how everything works. What makes everything work?
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana nih?
3: Jakarta lah, cari kerja.
2: Gak balik ke kampung?
3: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
4: Itu dulu.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
2: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa-ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan?
4: Nah, ini baru anak zaman now.
5: Yuk guys, wayae, balik deso, bangun deso.

Teman berdua, itulah sedikit cerita di balik lagu pengganti aku dari Raisa. Lewat lirik lagu yang emosional, lagu ini tuh menggambarkan perasaan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang pernah dicintainya itu telah menemukan sosok yang baru, teman perdua. Ya walaupun sakit tapi ya udah sih, teman perdua ya. Karena yang membuat kisahnya semakin menyentuh, sosok pengganti itu justru memiliki banyak kemiripan dengan dirinya. Gak heran kalau lagu ini tuh terasa begitu relate sama banyak pendengar, teman perdua. Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Misalkan ya, kamu diselingkuhi, nah ternyata selingkuhan kamu itu mirip sama kamu, mirip kayak sifatnya, kemudian mungkin aktivitasnya, hobinya, dan lain-lainnya. Pokoknya itu yang mirip gitu loh, teman perdua. Makanya si Raisa ini membuat lagu pengganti aku, karena di waktu dia rilis itu kalau gak salah ya, teman perdua, Raisa itu yang waktu cerai sama Hamish Daud itu pernah rumornya itu selingkuhannya dari Hamish Daud ini adalah sosok yang sama seperti Raisa, hobinya segala macamnya gitu, teman perdua. Kok jadi gosip ya? Oke, sekarang aku mau bacain lagi requestan dari teman perdua yang udah masuk lewat WhatsAppnya Perdua RRI Jember. WhatsAppnya di 0815 5970 8950. Buat teman perdua yang masih mau gabungan, masih ada waktu ya, masih ada sekitar 30 menitan lagi lah untuk program Pro 2 Hitlist. Ini request yang pertama ada dari Kak Nanda Pratama di Patrang. Terima kasih Kak Nanda udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist yang ini. Kak Nanda ini request lagu Sesi Potret dari Enau featuring Anilis Mana. Katanya lagu ini tuh jadi teman perjalanan pulang karena liriknya sedih dan ngena banget. Betul sih. Kayak ini lagu galau, tergalau tahun ini deh, teman Pro 2. Terus yang kedua ada dari Kak Aulia Rahma. Kak Aulia Rahma ini pengen dengar lagu Dead Somebody dari Raffi Sudirman. Oke, dua lagu itu dulu ya, teman-teman, yang aku puterin untuk segmen kali ini.

berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Teman Pro 2, enggak kerasa kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ini harus sampai di penghujung acara nih teman Pro 2. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah setia menemani dan ikut request lagu lewat WhatsApp maupun lewat Instagramnya Pro 2 dan menjadikan siang hari ini tuh semakin seru dengan playlist pilihan kamu semua. Aku Wevi Aleka harus signing out dulu teman Pro 2 dari program acara Pro 2 Hitlist. Semoga lagu-lagu yang udah aku puterin hari ini bisa jadi penyemangat untuk menjalani aktivitas di awal pekan ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih bakalan ditemenin sama aku teman Pro 2 tentunya di acara Santai Siang yang siap menemani teman Pro 2 mulai pukul 12 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di Santai Siang nanti aku bakal ngasih ke kamu ngobrol-ngobrol santai lewat berbagai informasi menarik seputar dunia UMKM, kuliner, terus ada kabar olahraga terkini hingga update di dunia hiburan dan juga showbiz. Pokoknya teman Pro 2, aku udah nyiapin banyak juga informasi dan juga lagu-lagu yang siap nemenin aktivitas yang kamu dan bisa bikin suasana siang makin asyik. Jadi kamu tetap pastikan untuk terus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, karena masih banyak informasi seru yang sayang banget untuk kamu lewatkan si teman Pro 2. Oke, aku Bevi signing out dulu, sampai ketemu di Pro 2 Hitlist berikutnya. Bye-bye teman Pro 2.

Saat berkendara, kita mungkin sering melihat road stud di sepanjang jalan. Tetapi, jarang yang menyadari perannya. Road stud atau yang sering disebut mata kucing adalah paku marka yang dipasang di badan jalan untuk membantu pengendara melihat batas jalur. Terutamanya saat malam hari atau ketika hujan deras. Permukaannya dilengkapi reflektor yang akan memantulkan cahaya lampu kendaraan, sehingga garis jalan tetap terlihat jelas meski kondisi minim penerangan. Fakta menariknya, konsep road stud modern pertama kali dikembangkan oleh Percy Shaw di Inggris tepat pada tahun 1930-an dari pantulan cahaya mata kucing di jalan gelap. Dan kini road stud menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas. Beberapa jenisnya juga dilengkapi tenaga surya dan lampu LED untuk menandai tikungan atau titik rawan kecelakaan. Meski kecil, road stud adalah penjaga diam yang bisa membantu menjaga perjalanan tetap aman.

Selanjutnya teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga aktivitas yang sedang kamu jalani bisa berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Baik lagi bareng aku Wevi Aleka teman Pro 2 yang udah siap menemani waktu siang kamu teman Pro 2 dalam program acara Santai Siang. Jadi buat kamu yang masih sibuk kerja, kuliah, sekolah, perjalanan, atau mungkin kamu lagi menikmati waktu istirahat, terima kasih ya kamu udah memilih dan tetap setia di 89,5 sebagai teman terbaik kamu. Nah, di Santai Siang kali ini teman Pro 2 aku bakal nemenin hari kamu dengan berbagai informasi menarik dan pastinya update terbaru. Mulai dari cerita inspiratif seputaran UMKM, kemudian informasi tentang kuliner, informasi tentang olahraga terkini, sampai ke kabar terbaru dari dunia hiburan dan showbiz yang sayang banget untuk kamu lewatkan. Gak cuma itu aja teman Pro 2, bakalan ada juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas teman Pro 2 supaya siang kamu semakin santai dan tetap produktif. Jadi tetap bareng kami ya sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2, karena di sini tempatnya informasi, kemudian cerita-cerita menarik dan hiburan dekat dengan keseharian kamu. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President,
1: Minister. Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri Dirgantara nasional.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pre2, kalau ngomongin soal kuliner dunia, ternyata ada banyak banget makanan unik yang punya cerita dan cara pengolahan yang beda-beda. Salah satunya adalah Nem Chua, makanan khas Vietnam yang belakangan itu ramai dibahas di media sosial, teman Pre2. Sekilas, Nem Chua itu memang terlihat seperti daging mentah karena memiliki tampilan berwarna merah muda dan biasanya itu disajikan tanpa proses memasak, teman Pre2. Tapi sebenarnya makanan itu dibuat melalui proses fermentasi. Nah, Nem Chua sendiri itu berasal dari campuran daging babi cincang, kemudian kulit babi, bawang putih, cabai, dan berbagai bumbu. Setelah semua bahan dicampur, adonan kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa asam yang khas serta tekstur yang kenyal. Di Vietnam sendiri, Nem Chua ini bukanlah makanan yang dianggap aneh atau ekstrim, teman Pre2. Hidangan ini tuh justru cukup populer dan sering banget disajikan sebagai camilan, lauk pendamping hingga menu saat berkumpul bersama keluarga. Dan proses fermentasi tersebut membuat bakteri baik menghasilkan asam yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Namun, keamanan makanan ini tuh tetap sangat bergantung pada proses pembuatannya, mulai dari kualitas bahan, kebersihan hingga cara penyimpanannya. Jadi buat kamu teman Pre2 yang penasaran ingin coba Nem Chua, pastikan kamu memilih produk dari produsen yang terpercaya dan memperhatikan proses pengolahannya ya, karena setiap kuliner tradisional tuh punya cerita, punya budaya dan cara menikmati yang berbeda-beda. Nah, kalau teman Pre2 ngomongin soal kuliner unik seperti Nem Chua ini, ternyata Indonesia juga punya banyak banget makanan khas yang gak kalah menarik dan punya potensi besar untuk dikenal lebih luas, teman Pro 2.

kamu? Dongeng The Adventures of Pinocchio ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881 sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lewat jalan layang dan berpikir, gimana caranya tiang beton sebesar itu bisa dibangun tanpa menutup total jalan di bawahnya? Jawabannya ada pada metode Sosro Bahu, ditemukan oleh insinyur Indonesia Cokorda Raka Sukawati pada akhir 1976. Nama Sosro Bahu sendiri diambil dari tokoh dalam cerita Mahabharata versi Jawa, yaitu berarti seribu bahu. Teknologi ini memungkinkan kepala tiang penopang jalan layang diputar 90 derajat setelah dicor. Awalnya, balok beton dibuat sejajar dengan arah jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Setelah struktur siap, balok tersebut diputar menggunakan sistem hidrolik berbasis tekanan oli hingga berada di posisi melintang. Metode ini pertama kali digunakan dalam proyek jalan layang di Jalan Tol Layang Jagorawi Tanjung Priuk dan kemudian dipakai di beberapa negara seperti Filipina dan juga Malaysia. Inovasi ini lahir dari masalah nyata kemacetan dan sampai sekarang jadi salah satu kebanggaan teknik sipil Indonesia.
1: Duluan ya, mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, sekarang dengerin siaran favorit kamu jadi makin gampang dan praktis loh. Gak cuma lewat radio aja, kamu juga bisa tetap terhubung dengan seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi RRI Digital. Nah, lewat aplikasi RRI Digital nih, teman Pro 2, selain bisa mengikuti siaran radio streaming, kemudian di situ juga kamu bisa ikuti berbagai program favorit kamu. Kemudian di situ ada fitur baca berita dan sampai mendengarkan berbagai informasi menarik dari seluruh Sabang sampai Merauke, teman Pro 2. Caranya gampang banget, langsung aja kamu download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu. Jadi, untuk pengalaman mendengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan lebih mudah dengan aplikasi RRI Digital.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Eh, kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, setelah tadi kita ngobrol soal berbagai cerita menarik di seputaran dunia kuliner dan juga UMKM, sekarang waktunya kita beralih ke informasi yang gak kalah seru nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang suka banget ngikutin perkembangan olahraga, apalagi tadi tuh baru aja terjadi gak tuh? Baru aja pertandingan antara Spanyol versus Argentina yang dimenangin sama Spanyol, teman Perudina. Kalau kamu pecinta banget sama olahraga, kamu nggak boleh kemana-mana, teman Perudua. Karena seperti biasa di santai siang di interval kedua itu bakalan ada yang namanya Sport Zone, teman Perudua. Bakalan banyak informasi soal pertandingan, terus cerita-cerita inspiratif dari pejuang olahraga yang nunjukin semangat, kerja keras, dan perjuangan untuk meraih prestasi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya, Thailand berhasil mempertahankan budaya dan sistem pemerintahannya sejak masa kerajaan hingga saat ini.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
5: Teman terbaik.

Ya teman-teman, dunia sepak bola ini baru aja mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026. Kali ini datang dari timnas Spanyol yang berhasil mengakhiri turnamen dengan pencapaian yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. La Roja ini sukses menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada final tadi pagi nih, teman-teman. Kemenangan tersebut membuat Spanyol kembali mengangkat tropi Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Gak cuma itu aja teman-teman, mereka juga mencatat rekor fantastis. Berdasarkan data Suauka, Spanyol ini mencatat 38 pertandingan berturut-turut tanpa mengalami kekalahan, sekaligus menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola putra. Performa konsisten Spanyol ini tentu gak lepas dari tangan dingin sang pelatih Luis De La Fuente, teman-teman. Di bawah arahannya, Spanyol ini tetap mempertahankan ciri khas permainan dengan penguasaan bola, namun kini tampil lebih agresif lewat transisi serangan yang cepat dan juga efektif. Perpaduan antara pemain berpengalaman dan juga talenta muda ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari La Roja sepanjang turnamen ini, teman-teman. Mereka ini mampu menjaga performa hingga akhirnya mengangkat trofi di panggung terbesar sepak bola dunia. Dengan gelar juara Piala Dunia 2026 dan rekor 38 laga tanpa kekalahan, Spanyol kini semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola di dunia.

Pertandingan yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium ini menjadi kemenangan perdana Fajar Fikri di level turnamen Super 750. Mereka juga berhasil menunjukkan permainan yang solid meski menghadapi lawan dengan pertahanan yang sangat kuat. Usai pertandingan, Fajar mengatakan kemenangan ini tuh menjadi momen penting setelah hampir 1 tahun menunggu gelar sejak terakhir juara di China Open 2025. Ia juga berharap keberhasilan di Japan Open ini bisa menjadi awal kebangkitan untuk meraih gelar-gelar berikutnya. Sementara itu, Fikri juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pasangan dan juga pelatih menjadi salah satu keberhasilan mereka di laga final di Taman Periode 2. Strategi mereka sudah disiapkan, mampu dijalankan dengan baik dari awal hingga akhir pertandingan. Nah, kemenangan ini tentu juga menjadi kabar positif bagi bulu tangkis Indonesia nih Taman Periode 2. Ya, semoga Fajar Fikri terus konsisten dan juga membawa lebih baik prestasi untuk Perak Putih di turnamen-turnamen selanjutnya Taman Periode 2.

Interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produce, setelah tadi kita update berbagai kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola hingga perjuangan atlet Indonesia di berbagai ajang internasional, sekarang waktunya kita pindah ke informasi yang gak kalah menarik nih teman Produce. Seperti biasanya di interval terakhir di Santai Siang, aku bakal ngadirin ke kamu informasi-informasi di dunia hiburan ya, terutama di dunia film, musik, sampai tren yang lagi ramai diperbincangkan. Karena di segmen ini namanya adalah Showbiz teman Produce. Jadi di segmen ini bakal ada cerita seru dari para musisi, aktor, hingga karya-karya terbaru yang sedang mencuri perhatian publik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang di 89,5 FM Produce, Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: sekarang ada adu penalti. Dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.
1: Win, sini deh, sini nih cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, kita lanjut ke informasi dunia hiburan ya. Ini ada yang terbaru dari dunia perfilman bukan Indonesia ding. Dari dunia perfilman mancanegara nih, teman perdua. Kali ini ada kabar dari salah satu sutradara paling ditunggu karya terbarunya, yaitu Christopher Nolan. Filmnya yang berjudul The Odyssey. Baca benar enggak sih Odyssey? Jadi film ini tuh resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil yang kuat di box office, teman perdua. Dalam pemutaran pratinjau, film ini tuh berhasil meraih pendapatan sebesar 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau US dollar, teman perdua, atau sekitar ratusan miliar rupiah. Angka tersebut menjadi pembukaan pratinjau terbaik sepanjang tahun 2026. Bahkan berhasil melampaui capaian film animasi Toy Story 5 yang sebelumnya mengumpulkan 17,5 juta dolar US. Odyssey sendiri ini menjadi proyek terbaru Nolan setelah kesuksesan besar Oppenheimer, teman perdua, yang berhasil membawa pulang penghargaan Best Picture. Film ini juga diprediksi mampu meraih pendapatan hingga 100 juta dolar US pada pekan pertama penayangannya. Yang menariknya lagi, film ini tuh menjadi karya pertama yang seluruh proses pengambilan gambarnya menggunakan kamera IMAX hingga memberikan pengalaman visual yang lebih maksimal bagi para penonton, terutama saat menyaksikan di layar IMAX sendiri. Mengangkat kisah epik Yunani kuno tentang Odysseus dalam perjalanan panjangnya untuk kembali pulang, film ini tuh menghadirkan perpaduan antara mitologi, petualangan, dan juga drama. Selain digarap oleh Christopher Nolan, film ini juga semakin menarik perhatian karena menghadirkan deretan bintang besar, teman perdua, seperti ada Matt Damon, kemudian ada Tom Holland, ada Anne Hathaway, ada Zendaya, ada Lupita Nyong, kemudian ada Robert Pattinson. Pokoknya banyak banget ya, teman perdua. Kamu kalau penasaran langsung aja ya, teman perdua, karena saat ini Odyssey udah tayang di bioskop kesayangan kamu. Jadi kalau penasaran langsung aja ke sana deh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Milla bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih?
2: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
2: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit. Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Gak kerasa teman Prio 2, kebersamaan kita di sate siang hari ini udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat kamu yang udah setia menemani aku dari jam 10 tadi bahkan ya teman Prio 2. Tadi juga udah kamu temenin aku ngobrolin soal kuliner, UMKM, update tentang dunia olahraga, sampai kabar terbaru dari dunia hiburan. Semoga informasi yang aku bagikan hari ini teman Prio 2 bisa menambah wawasan sekaligus bikin santai kamu makin seru. Tapi tenang aja teman Prio 2, aku harus signing out dulu dari Santai Siang. Setelah ini masih bakalan ada program Sore Ceria barengan Dita Jen dan juga Ewin. Kalau penasaran ada apa aja sih di Sore Ceria, kamu harus tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Aku signing out dulu. Bye-bye teman Pro 2.

0: the egg, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih.
4: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, di tengah padatnya aktivitas, jangan biarkan kesibukan membuat kita lalai dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak kesibukan dunia untuk memenuhi panggilan Allah. Sholat yang dijaga waktunya akan menjadi sumber ketenangan, kekuatan hati, dan keberkahan dalam kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat tepat waktu dan menerima setiap ibadah yang kita kerjakan.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ganteng ya. Dan tentunya teman Pro 2 untuk sore hari ini aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah pelatih Antonius apresiasi perjuangan Fajar Fikri di final Japan Open 2026 teman Pro 2. Informasi yang kedua, sekitar 17 sekolah nasional terintegrasi siap beroperasi 2026. Dan informasi yang terakhir adalah Bondowoso perkuat pertanian organik dan adopsi teknologi PMAAS teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. The first information teman Pro 2, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhnya itu berhasil meraih gelar super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan juga Su Seung Jae teman Pro 2. Dan menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain sangat bagus dengan meminimalisasi kesalahan. Menurut dia, para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan. Informasi yang selanjutnya, sebanyak 17 sekolah nasional terintegrasi SNT yang tersebar di 17 kabupaten kota ditargetkan mulai beroperasi mulai tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti teman Pro 2. Dan pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahapan pembangunan di tahun 2026 dan akan melakukan penerimaan murid baru di tahun 2027 teman Pro 2.

Informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan pertanian organik yang dipadukan dengan penerapan teknologi pertanian modern, Advanced Agricultural System atau MAPRU 2. Penguatan sektor pertanian tersebut ditandai dengan pengiriman satu truk beras organik dari unit produksi beras organik Gapoktan Albarokah, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, ke Kalimantan, Senin 20 Juli 2026. Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Nazaruddin Malik, MAPRU 2. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan Kabupaten Bondowoso memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian mencapai 35.000 lebih hektar, MAPRU 2. Sementara luas lahan pertanian pangan berkelanjutan disebut mencapai 45.000 hektar. Dia menyebutkan produksi padi di Kabupaten Bondowoso pada 2025 mencapai 600.000 ton. Capaian tersebut turut memperkuat kontribusi Bondowoso dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Dan menurutnya capaian produksi tersebut tidak terlepas dari kerja keras para petani, pendamping lapangan, serta dukungan pemerintah daerah yang terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Baik MAPRU 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya. See ya.

0: Criteria. Train Forum bareng Bruno.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai hai hai.
1: Selamat sore Tom Freddy, ya, balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
0: aku Ewin ganteng tentunya ya.
1: Kata mamanya. Di sore ceria Tom Freddy, ya. Hari Senin ya. Gimana nih hari Senin kamu, sudah berapa ya? 3/4 perjalanan. 7/8
0: benar.
1: Perjalanan. Sebelum benar. Hari
0: belum. Oke. Okay.
1: Sebelum hari ini usai, sebelum kamu melepas hari Senin yang mungkin tadi di pagi terasa berat.
0: Kok bisa melepas hari Senin, Dit?
1: Iya kan, besok Selasa.
0: Iya kan, masih nanti malam, Dit.
1: Iya kan, makanya sebelum melepas, gimana sih? Melepasnya nanti, kan tadi aku bilangnya sebelum.
0: Iya sih, bener.
1: Di hari Senin yang mungkin sudah ngerasa penat, capek ya, sore-sore gini.
0: Iya.
1: Dengerin kita, pas banget, Mam.
0: Nah, itu dia. Biar kita gak salbut, teman berdua.
1: Menjaga mood kamu di hari inilah, kita yang menstabilkan, asik. Tentu aja dengan berbagai informasi yang menarik teman berdua dan juga lagu-lagu yang enak banget.
0: Jelas lah ya, berdua FM emang gak ada tandingannya kalau soal lagu-lagu
1: itu
0: ya.
1: Dia teman
0: up to date yang pasti semua lagu yang kamu suka pasti ada di sini.
1: Pasti ada lagu-lagu yang kamu dengar sekilas di TikTok, nanti ada full version di sini teman berdua.
0: Itu dia teman berdua.
1: Dan teman berdua untuk di interval pertama sore ceria ini seperti biasa aku bakal berbagi kita lah ya. Kok aku doang gak mau?
0: Loh, gak apa-apa, Dit.
1: Ngomong-ngomong
0: aku tak ngopi di belakang loh.
1: Kita teman Predua bakal update yang lokal-lokal dulu ya. Update Jember ada apa?
0: Jember ada, ya ini, ada ini, apa?
1: Ada apa yuk?
0: Banyak sih Jember
1: banyak
0: itu ya.
1: Banyak ya.
0: Mau ada JFC, mau ada banyak pokoknya di
1: banyak
0: Jember ini.
1: Banyak yang akan bisa kita kuliti teman Predua.
0: Kuliti, kayak Ramba aja kamu mau dikuliti kamu.
1: Jadi teman Predua pastikan kamu stay tune terus barengan kita di Lapas Bandung.
0: Cerita spill dulu, Dit. Kamu apa? Jangan cerita-cerita aja, Dit.
1: Di spill sekarang?

0: Iya, aku cuman menyepil aja gitu.
1: 3. Hop. 4. Nanti aja deh teman berdua enggak jadi di spill pokoknya stay tune terus.
0: Intinya kita bakalan inilah nyepil nantilah ya.
1: Iya, update seputar Jember dan sekitarnya.
0: Ya wes. Sudah. Di cloud. Berita
1: lokal.
0: Unik.
1: Terupdate.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdomfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Angin seputar Jember di sore hari ini, teman berdua ya. Nah,
1: Bayangin
0: aja.
1: Apa?
0: Terus, bayangin terus aja.
1: Bayangin dulu ya teman berdua, ini hanya kita membayangkan aja. Kalau semisal ada anggota keluarga yang sakit, tapi jangan sampai ya teman berdua. Semoga semuanya sehat
0: walafiat.
1: Tapi ya teman berdua, ini kan misalnya kalau misal ada yang sakit,
0: misal Leti sakit misalkan.
1: Ya, tapi jangan sampai ya. Sehat selalu karena itu PA kita.
0: Oh, iya,
1: tapi kayanya, untuk pergi ke puskesmas mungkin terkendala biaya ataupun kondisi fisiknya yang sudah gak memungkinkan untuk lari ke puskesmas, sudah gak sanggup gitu teman berdua. Nah, kondisi ini yang akhirnya ingin diatasi lewat program baru dari pemerintah Kabupaten Jabar nih.
0: Waduh, iya. Oh, aku tahu nih, Dit.
1: Apa?
0: Jadi ada ini kan, apa namanya, kayak semacam petugas medis itu datang ke rumah kan? Iya. Jadi Pemkab Jember ya, ini sedang menyiapkan program home care.
1: Home care ya teman berdua, ya, jadi care. Itu layanan kesehatan yang menghadirkan dokter dan tenaga medis langsung ke rumah kamu teman berdua.
0: Bener.
1: Langsung ke rumah yang membutuhkan.
0: Ya, membutuhkan apa, Dit?
1: Membutuhkan pertolongan.
0: Oh iya bener. Ya, jangan sampai membutuhkan ini ya, apa namanya, makan, membutuhkan apa. Kayaknya kalau misalkan traktiran hari ini udah pertengahan, ini bahaya, Dit.
1: Menjelang akhir ya.
0: Menjelang akhir.
1: Sudah mulai medrip.
0: Bukan medrip lagi. Mau sekarang sudah.
1: Ya, jadi program home care ini lahir sebenarnya juga karena masih banyak keluarga yang justru makin terpuruk saat ada anggota keluarganya yang sakit teman berdua. Bukan cuma biaya berobat yang jadi beban, tapi kadang juga kita mikir juga ongkos transportnya ke sana.
0: Ya,
1: terus bener. Biaya makan ketika kita berobat, sampai mungkin juga kehilangan penghasilan ya karena harus merawat anggota keluarga teman berdua.
0: Nah, ini bagus nih, Dit. Jadi melalui home care ini ya, pendekatan dibalik ya, pendekatannya dibalik. Jadi kalau biasanya pasien datang ke fasilitas kesehatan, nah sekarang tenaga kesehatan yang akan datang ke rumah kalian teman berdua,
1: gitu ya. Rumah warga.
0: Secara berkala.
1: Betul.
0: Jadi layanan ini memang diprioritaskan untuk kelompok yang paling rentan seperti lansia, ya kan. Terus warga yang kurang mampu.
1: Terus
0: warga dengan penyakit yang kronis. Misal ibu hamil juga nih.
1: Ibu
0: ini
1: hamil.
0: Kan punya resiko apa ya? Ibu hamil tapi yang punya resiko tinggi, Dit.
1: Yang beresiko ya.
0: Yang beresiko tinggi, ya.
1: Terus.
0: Lalu penyandang disabilitas, anak-anak yang mengalami stunting. Nah, ini kan juga ini ya, apa penting. Namanya? Penting ya, teman berdua ya.
1: Jadi teman berdua nanti itu dokter dan tenaga kesehatan enggak hanya memeriksa kondisi pasien aja, tapi juga memantau nih perkembangan kesehatannya secara rutin. Tentu aja harapannya supaya penyakitnya itu bisa dideteksi lebih awal, sehingga resiko komplikasi itu dapat ditekan sejak dini teman berdua.
0: Nah, dan Bupati Jember ini Gus Cinta ya, menyebut program ini sebagai langkah menghadirkan konsep dokter keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi akses layanan kesehatan tidak lagi bergantung pada kemampuan ekonomi, tetapi menjadi hak yang disarankan semua warga,
1: yang dirasakan oleh semua warga.
0: Aduh, jadi ngebleng gini Dit ya. Kayaknya ini udah mulai ini ya, udah mulai
1: sekarat ya. Jadi teman berdua, semoga program ini benar-benar bisa mendekatkan layanan kesehatan ya, terutama kepada masyarakat yang mungkin selama ini sulit untuk menjangkaunya teman berdua.
0: Jadi good ya ini. Tentunya program yang sangat luar biasa banget.
1: Betul.

satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Yang pertama adalah STNK dengan plat nomor P1007HW atas nama Farah Nabilah. Alamat Jalan Kaliurang Gang Swadaya 6, lingkungan Gumuk Kerang RT1 RW15 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, teman Bro 2. Selanjutnya hilang STNK dengan plat nomor P3358JN atas nama Fernando Bahari. Alamat Jalan Masrib 3, RT3 RW3 Tegal Gede Sumbersari Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3096JT atas nama Muhammad Nurul Mustafa, alamat Dusun Pasirian RT1 RW1 Jatian Pakusari Kabupaten Jember, teman berdua. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4182IT atas nama Elok Hartini, alamat Perumahan Demang Mulia B19 RT1 RW6 Kebonsari Sumbersari Kabupaten Jember, teman berdua. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5946IT atas nama Ponimin, alamat Dusun Kerajaan RT1 RW7 Desa Tisno Gambir. Tisno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir adalah STNK dengan plat nomor P4286JA atas nama Mat Narwi, alamat Jalan Bungur nomor 12 RT2 RW12 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, nomor 2 dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan ke tim ataupun ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejan Pajaitan nomor 61 Kota Jember. Terima kasih teman-teman berdua.

0: potong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeay, teman Pro 2 dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku di Talia teman Pro 2 masih lanjut nemenin kamu di sore ceria.
0: Benar.
1: Ya. Kali ini kita sudah beranjak ke interval berikutnya di jam 4 ini teman Pro 2.
0: Interval kedua. Skena,
1: siaran edukasi anak muda. Dan teman Pro 2 seperti biasa kalau sudah di skena berarti ini kita sudah enggak berdua lagi.
0: Iya, kita berenam ya.
1: 1 2 3 4 5. Oh iya, betul.
0: Berenam.
1: Ngitung dulu.
0: Sama Fanny Isbert, sama Mas Fatur ya. Fanny,
1: kenal gak sih kamu sama operator tuh sebenarnya? Yeah, nanti kenalan dulu ya.
0: Sama Fanny Isbert ya.
1: Nanti kenalan dulu ya sama operator kita di sore hari ini teman Pria 2.
0: Itu kalo bestie saya itu.
1: Nah, kalau sudah ada operator
0: kiai, pakai baju kiai tadi. Sekarang udah gak pakai baju kiai lagi.
1: Jangan di roasting mulu, kasihan. Nanti dia gak mau ngoperasi kita.
0: Harus gitu. mau lah.
1: Dan teman Pria 2, kalau kamu sudah dengar kata-kata operator, berarti gak hanya bisa kamu dengerin di radio kita aja, tapi juga bisa di live YouTube RRI Jember teman Pria 2, atau juga bisa di TikTok Pria 2 Jember.
0: Benar. Jadi untuk sore hari ini kita udah kedatangan dari teman-teman dari Smasa ya. Ada Cesa Mariana, Maria
1: Nela
0: Azura. Cesa Maria Nela Azura.
1: Betul. Dan juga Alvin Zietna Fakih.
0: Mereka ini dalam murid-murid berprestasi lah ya. Anak-anak berprestasi dari SMAN 1 Jember.
1: Langsung aja kita sapa mereka berdua di sore hari ini yang sudah hadir di studio Pro 2 teman Pro 2. Langsung saja, hai selamat sore guys. Gimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik.
1: Halo, selamat sore Kak.
3: Baik.
1: Sehat Alvin?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Cesa?
3: Alhamdulillah.
1: Gimana sekolah sudah mulai kembali produktif ya?
3: Sudah sangat produktif.
0: Sudah sangat produktif sepertinya
1: ya. Sudah di minggu kedua berarti ya?
3: Iya.
1: Di hari Senin ini ya.
0: Iya. Tapi kayaknya kalian tuh kayak yang penuh semangat banget kalian.
1: Iya dong, happy datang ke sini Win.
0: Ya.
1: Untuk berbagi dengan teman Pria 2 di luar sana tentu aja. Kali ini kita bakal berbagi soal luar biasa pokoknya. Kita kenalan dulu.
0: Boleh.
1: Siapa dulu yang akan kenalan di sore hari ini sambil disapa teman Pria 2 yang lagi menyimak kita? Coba dulu. Alvin dulu boleh.
2: Halo, teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Alvin Zietna Fakih, bisa dipanggil Alvin. Saya sedang di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Jember. Dan kesibukan saya sekarang mungkin latihan fisik untuk mempersiapkan yang waktu yang akan datang.
1: Oh ini, waktu yang akan datang. Apa tuh kira-kira waktu yang akan datang? Sesuatu deh teman Pria 2. Ini tadi panggilannya siapa?
2: Alvin
1: ya, kelas 11 di kelas 2 berarti sekarang. Sekarang kalau kelas 2 sudah ada penjurusan atau belum?
2: Sudah ada.
1: Sudah. Kamu pilih apa?
2: IPS.
1: IPS. Ya.
0: Kenapa pilih IPS? Tapi kayaknya kalau misalkan wajah-wajah jenius seperti kamu itu di IPA biasanya.
1: Kenapa memilih IPS?
2: Kurang tahu.
1: Loh?
2: Bidang saya lebih ke IPS, lebih nyambung ke IPS aja.
0: Gitu. Oke.
1: Lebih suka yang IPS-IPS gitu ya daripada yang science gitu tadi. Lebih cocok gitu.
2: Kurang suka menghitung.
1: Poinnya di situ ya. Enggak suka menghitung teman Pria 2. Oke deh, setelah dari Alvin ya di sebelahnya kali ini ada Cesa. Boleh disapa teman Pria 2 dan juga kenalan juga.
3: Halo, sobat Pria 2. Perkenalkan, aku Cesa Marianela Azura, bisa dipanggil Cesa maupun Cua ya. Nah, aku dari SMA Negeri 1 Jember, jurusan 12 Humaniora. Dan untuk kesibukanku hari ini atau saat-saat ini ya, selain fokus untuk TKA karena juga kelas 12 ya, itu juga fokus untuk persiapan Gusning.
1: Baru aja semalam aku ngobrol sama Gusning, kali ini ketemu lagi sama Gusning ini. Luar biasa. Tadi kamu di kelas 12 apa? Humaniora.
3: Iya, humaniora.
1: Apa itu? Apa bedanya sama IPS?
3: Humaniora itu tidak ada ekonomi, Kak.
1: Jadi
3: dia itu lebih fokus ke bahasa dan sosiologi.
0: Lebih fokus ke bahasa dan sosiologi ya.
1: Itu berarti ketika sudah kelas 12 difokuskan lagi gitu setelah tadi di kelas 2 IPS gitu.
3: Iya, lebih fokus ke saat ujiannya nanti Kak. Saat TKA-nya.
1: Saat TKA itu tadi. Oke, semangat ya kelas 12.
0: Berarti hitung-hitungannya enggak seberapa ini ya, enggak seberapa banyak di kelas 12 ya. Soalnya kan enggak ada ekonomi juga. Biasanya kan kalau ekonomi kan ada hitung-hitungan juga ya.
3: Iya.
1: Berarti ini sama sekali sudah enggak ada hafalan baca-baca.
3: Iya. Memori.
1: Gimana vibes kelas 12? di awal-awal sudah kerasa berat atau belum?
3: Sudah berat sangat.
1: Sudah berat sangat. Semangat ya, apalagi yeah, kamu juga punya kegiatan di luar yang mungkin cukup banyak menyita waktu juga.
3: Yeah.
1: Waduh, waktu dan energi pastinya. Mm. Kita mau berdua di sore hari ini, Cesa ini merupakan

0: adalah
1: lolos
0: anak
1: ya?
0: Yang lolos paskibraka tingkat provinsi 2026
1: ya, keren. Agustus ya. Nanti berarti
2: Agustus
1: berangkat
0: yuhu. Wih, keren. Ini yang apa lelenya ini dia.
1: Angin.
0: Lalu juara satu SSC Masa Science Cup bidang matematika IPS Group ya. Keren.
1: Ini matematika
0: katanya nggak suka hitung-hitungan tapi kok dapat juara di matematika
1: Science Cup.
2: Itu kan di fase grup.
0: Oh,
2: bareng-bareng sama teman.
1: Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Cesa dan juga Alvin di sore hari ini. Dan teman Predua gak cuman kita aja yang bisa tanya-tanya. Kamu juga bisa teman.
0: Nah itu dia, kamu juga bisa tanya melalui WhatsApp kita aja di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: sore ceria, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, teman Pre 2, di sore hari ini kita lanjut lagi ngobrol barengan Cesa dan juga Alvin ya.
1: Wih,
0: kita ngobrol sama siapa dulu?
1: Kita ngobrol sama Alvin dulu kayaknya ya.
0: Boleh, boleh. Atau kita spin dulu.
1: Ayo, atau kita shoot aja.
0: Kita shoot dulu.
1: Kita shoot aja ya.
0: Kita ngobrol sama Alvin dulu kali.
1: Kita ngobrol sama Alvin dulu.
0: Yang sudah lolos paskibraka tingkat provinsi 2026.
1: Boleh diceritain dulu mungkin gimana kok kamu sampai bisa lolos itu seperti apa?
0: Seleksinya seperti apa? Sejak kapan? Boleh diceritakan dulu.
2: Oke, kalau ketertarikan ngikuti paskibra ini sejak SMP.
0: Oh, dari SMP.
1: SMP mana dulu?
2: SMP 4.
1: Oh, SMP 4. Oke, terus.
2: Nah, sejak itu ada kegiatan mengikuti upacara 17 Agustus di JSG.
0: Mana tuh?
1: Di Jember Sport Garden.
0: Ya. Terus.
2: Nah, waktu itu ngelihat pasukan paskibra itu masuk ke lapangan. Nah, di situ diri saya mulai termotivasi agar saya itu bisa di pasukan tersebut.
0: Oh, kok keren gitu ya.
1: Kok gagah gitu ya.
0: Terus.
2: Nah, setelah itu saya mulai mengikuti ekskul di SMP. Dan saya teruskan di SMA. Setelah itu kan ada seleksi paskibra kabupaten ini. Nah, saya mulai latihan fisik dan kemampuan wawasan kebangsaan saya. Nah, setelah itu saya push diri saya, terus belajar dan mengikuti. Nah, awalnya saya sempat ragu waktu latihan itu saya bisa gak lolos ke paskibra ini.
0: Kabupaten dulu nih. Terus.
2: Setelah seleksi selesai, alhamdulillah saya dinyatakan lolos di peringkat 1 Kabupaten Jember.
1: Keren. #1.
0: Terus.
2: Setelah itu, nah, jadi untuk ke tingkat provinsi ini diambil 2 pasang. Jadi peringkat 1 dan 2 putra-putri terbaik Jember.
1: Dan kamu salah satunya.
0: Untuk yang putra ya. Putrinya dari SMA mana kalau boleh tahu?
2: Putrinya dari SMK 1 Jember.
0: SMK 1.
1: SMK 1 ya.
0: Oke, jadi memang awalnya itu ada proses seleksi ya. Seleksinya apa aja?
2: Seleksinya itu awal ada tes wawasan kebangsaan.
0: Tulis itu atau
2: online.
1: Online ya.
2: Tapi tetap ada di lokasi tersebut.
0: Di mana? Di mana?
2: Di untuk yang Jember di Dispendik, Dinas Pendidikan.
0: Jadi tetap datang ke situ ya. Terus?
2: Dan setelah tes wawasan kebangsaan itu ada tes psikologi.
0: Di mana?
2: Ya,
0: di situ
2: sama,
0: juga
2: di
0: hari yang sama atau
2: di hari yang sama.
0: Oh, langsung ya berarti. Wah, mobile itu.
1: Keren.
0: Terus.
2: Setelah itu hari pertama tes wawasan kebangsaan sama psikologi. Di hari selanjutnya ada tes fisik, untuk seperti lari, push up, sit up.
0: Lebih ke fisik
2: back
0: ya?
2: Up, ya.
0: Di mana itu?
2: Di Stadion Noto Hadinegoro.
0: Dilakukan seleksi oleh siapa kalau boleh tahu kalau
2: tentara.
0: Pas fisik itu? Tentara langsung
2: sama
0: ya.
2: Sama PPI atau pernah paskibra Indonesia.
1: Tapi aku bisa ini sih, bisa apa namanya? Aku iso bedek di jane. Dek kok pindah di tentara iki jane.
0: Iya enggak?
2: Insyaallah.
0: Aku
1: penasaran gitu sih.
0: Sebenarnya kalau paskibraka ya. Ini kamu kan badannya bagus ya. Menurut aku itu badannya bagus, dapat memang paskibraka banget. Apakah memang orang-orang paskibraka itu badannya seperti itu semua awalnya atau memang karena sebelumnya kamu gini juga enggak badannya?
1: Atau standarnya?
0: Atau ada standar awal atau gimana?
2: Kalau untuk kriteria untuk masuk paskibra itu pasti ada standarnya. Untuk ideal itu berat badan itu harus dikurangi 10 sama tinggi badannya.
0: Berat badan dikurangi 10 sama tinggi badannya.
2: Misal saya tingginya 177. Nah, idealnya itu untuk berat badan 67 kilo. Jadi dikurangi 10.
0: Jadi memang sudah ditentukan untuk posturnya itu ya. Berat badan dan juga tinggi badan. Luar biasa. Berarti memang untuk dari seleksi sendiri paskibraka ini semuanya diperbolehkan ikut yang di paskib atau gimana?
2: Boleh, semua.
0: Berarti semuanya mencoba?
2: Setiap SMA boleh. Setiap SMA itu mengirimkan siswa-siswa paskibranya untuk ngikutin seleksinya.
0: Oh, dari setiap sekolah berarti ya.
1: Berarti kalau misalkan kamu udah tergabung di Paskap ya, kabupaten, terus nanti ke provinsinya dari Paskapnya dari Paskap itu disaring lagi atau ada seleksi kamu
0: ke provinsi?
1: Maksudnya kamu ikutan tes lagi ke provinsi
2: gitu. Jadi setelah semua seleksi selesai semua, jadi itu kan sudah ada perenkingan. Perenkingan 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 itu pasti akan dikirimkan ke tingkat provinsi selanjutnya.
1: Oh, gitu. Ya. Berarti memang kuncinya itu dari Paskap itu tadi kan.
0: Jadi lanjut ke provinsi ya, dari berbagai kabupaten tentunya diambil 1 2
2: satu pasang.
0: Oh, satu pasang. Oke.
1: Gimana rasanya lolos?
0: Terpilih langsung provinsi.
2: Sangat berharga bagi saya.
1: Woi, pengalaman yang tidak terlupakan ya.
0: Ini first time atau sebelumnya sudah pernah di kabupaten?
2: Maksudnya
0: pertama kali atau dulu di kelas 10 pernah?
2: Pertama. Untuk seleksi memang di kelas 10. Bisa di kelas 10.
0: Oh iya. Ini kan baru kenaikan kelas.
1: Lupa, guys. Anda butuh minum kayaknya, Bu ya.
0: Oke deh. Dan Alvin ini juga juara 1 SSC Semasa Science Cup bidang Matematika IPS Group. Ini boleh diceritakan enggak? Karena tadi kan dia jurusan IPS ya.
1: Iya, dan dia bilangnya enggak suka hitung-hitungan.
0: Ini matematika nih.
1: Ini kayak gimana nih?
0: Gimana nih lombanya? Juara 1 lagi.
1: Iya, itu.
2: Untuk awalnya itu ini kan lombanya waktu SMP. Ya, waktu SMP itu sudah kelas 9 mau mendekati SMA kan. Nah, saya itu bingung sama teman-teman saya kok enggak punya prestasi. Nah, jadi iseng-iseng ikut ada poster SSC ini. Nah, iseng ikut ngikutin lombanya. Nah, setelah itu saya sempat ragu karena musuh-musuhnya itu
0: pro-pro
2: gitu. Jago-jago semua.
0: Terus.
2: Setelah itu mengikutin, setelah diumumin di fase pertama, alhamdulillah lolos. Selanjutnya langsung ke babak final. Nah, di situ yang tim-tim yang terkenal sudah bagus itu ternyata ngeblank semua di pertanyaan itu.
1: Wah, ini dogonya dari mana kamu?
0: Keren banget ya, berarti dia sudah langsung bisa menyabet juara satu bersama teman-teman. Ini grup berarti ini ya, tim ya?
2: Tim.
0: Berapa orang?
2: Tiga orang.
0: Oke, menang di Semasa Science Cup 2000, berarti 2000 berapa tuh?
2: 2025.
0: Akhirnya kamu masuk deh tuh ke SMA 1.
1: Lawannya ngeblank semua.
0: Dapat golden ticket atau gimana? Adakah?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ya. Tapi memang tertarik aja akhirnya ke SMA 1. Ingin menjadi panitianya Semasa Science Cup.
2: Enggak.
0: Biasanya kalau jadi peserta itu kayak pengen gitu terjun ke panitianya karena apalagi kamu yang juara gitu.
1: Tapi enggak ikutan OSIS. Biasanya kan ini apa namanya, kalau anak-anak berprestasi biasanya kebanyakan OSIS gitu. Enggak.
0: Dia sudah paskib, OSIS. Habis waktunya sehari. Paskib juga. Latihannya kan setiap hari ya. Tuh.
1: Ya kirain cepet tahu. Soalnya Mbak Dita selain di RRI dagang cilok dia.
0: Di pom bensin Sabtuan. Dan sama Freddy Wos lah ngobrol sama Alvin. Kita bergeser dulu ya. Ke sebelahnya ada Cesa.
1: Ya, ada Cesa. Yeay.
0: Cesa Marianella Azura.
1: Wih, kenapa gak dipanggil Azura?
3: Bisa-bisa aja.
0: Oh, bisa-bisa boleh aja ya. Tapi emang terbiasa Cesa dari kecil.
3: Memang terbiasanya Cesa.
1: Oh, Cesa.
0: Lebih enak Cesa tau.
1: Iya sih, lebih enak Cesa. Tapi ada lagi tadi apa, Cesa?
0: Apa Cua. Maria?
1: Cua.
0: Cua.
1: Iya.
3: Emang agak-agak nyambung ya.
0: Cua kotak.
1: Iya.
0: Cua kan panggilannya.
1: Kalau Cua kan main bass. Iya. Kalau Cesa main apa? Main gitar?
3: Enggak.
1: Bisa, enggak bisa.
3: Instrumen.
1: Oh, enggak bisa ya. Nanti diajarin lah sama Mbak Dita.
0: Ajarin apa? Suara cilok. Oke, Cesa ini ghosting berbusana terbaik 2026 yang baru aja kemarin. Yeay, gimana rasanya menjadi ghosting Jember?
3: Yang pertama itu kan pastinya kayak gak expect gitu ya. Karena kayak sejauh ini ternyata bisa menang juga ya sampai akhirnya. Jadi pertama terharu sih.
1: Terharu, gak nangis tapi ya, enggak?
3: nangis dong.
1: Oh, nangis,
0: ya. Nangis terharu. Baliknya,
3: balik ke hotelnya nangis.
0: Nangis. Okay. Kayak terharu, enggak expect gitu ya.
1: Tapi emang ini sih cita-cita kamu enggak sih, Gusning?
3: Iya.
1: Oh.
0: Termasuk ya cita-cita. Salah satunya. Dan ini kamu sebagai berbusana terbaik. Kalau boleh tahu ini penilaiannya gimana sih, sistem penilaian berbusana terbaik ini?
3: Kalau berbusana terbaik itu dilihat dari dress up sehari-hari ketika ada latihan. Kayak waktu itu kan Gusning ada sesi prakarantina selama hampir 2 bulan ya kan?
0: Oh lama ya karena ya. Terus-terus.
3: Dan itu setiap malam. Dan itu dijudge dari situnya, dilihat seberapa dress up sih kamu, kayak penampilan dan lain-lain. Okay. Dan untuk di finalnya ini dijudge untuk dressnya
0: waktu tampil.
3: Iya, dress yang satu batik dengan pasangannya.
0: Wow. Gitu. Kamu berarti nggak cuma pas hari H aja dinilainya ya? Dalam sehari-hari berpakaian juga dinilai banget ya?
1: Itu yang nilai siapa itu?
0: Ya juri. Oh. Ya kan, apa kamu?
1: Kan setiap hari, masa juri setiap hari itu? Ya, apa kan ada petugas-petugas lain gitu?
0: Panitianya, paguyubannya itu tadi ya.
3: Paguyuban yang tahun lalu itu banyak sekali.
0: Banyak ya, pasti itu sangat memperhatikan semua peserta gitu ya. Terus pas kamu di hari H kan tadi katanya pakai batik ya, boleh dideskripsikan batiknya seperti apa, batik apa, busana apa yang kamu pakai sama pasangan kamu?
3: Oke, jadi dressnya itu termasuk evening gown. Jadi dia tuh dress panjang kak. Jadi dia tuh ada style corsetnya.
1: Berapa meter? 5 meter? 10 meter?
3: Waduh,
1: kepanjangan ya kayaknya.
0: Oke.
3: Kemudian dia itu warna hitam dan batiknya sendiri tuh warna hijau. Dan bertema dengan batik tembakau khas Jember.
1: Oh, ada ornamen-ornamen bakunya ya. Ini baku.
0: Itu yang akhirnya menarik perhatian ya.
1: Kalau batik tuban ya apa, Dit?
0: Batik gedok, guys.
1: Oh, gedok.
0: Kalau gedoknya tuban banget ya, kayak bedoknya gitu. Oke, selain di Gusning, kamu juga sebagai runner up satu putri semasa 2025. Berarti pas kelas?
3: Pas kelas 10.
0: Kelas 10. Oh, kelas 1.
3: Iya.
0: Kalau di putra-putri semasa ini, apakah kamu mencalonkan diri atau dipaksa sekelas?
3: Biasanya mencalonkan diri kan.
0: Enggak bisa ya. Karena memang sudah aduh.
1: Memang dia ini soalnya jiwanya di sana gitu dia.
0: Beruntung banget kelasnya ini.
3: Sudah ambil kesempatan seperti biasa.
0: Iya, tapi akhirnya menjadi runner up 1 ya.
1: Runner up 1. Terus ada juga putri cilik pendidikan Indonesia 2019.
3: Iya.
1: Lama ya 2019
0: ini,
1: ya.
0: Ini berarti 2019 berarti SMP.
3: SD.
1: Wah, wow. SD.
0: Oh, iya kan putri cilik.
1: Iya. Sekarang 2026, Bu.
0: SD kamu sudah di putri cilik pendidikan Indonesia.
1: Iya. Itu siapa yang mengarahkan kamu untuk ke sana itu siapa?
3: Sebenarnya? Orang tua sih.
0: Orang tua ya. Berarti sudah dari kecil sudah terjun ke dunia pigeon ya. Wow, kalau putri cilik pendidikan Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih? Apa perannya? Kalau boleh tahu.
3: Perannya itu menjadi tentunya jadi public inspiration buat anak-anak seumuran ya, terutama seperti yang seumuran seperti anak SD dan bagai lain gitu. Jadi kayak lebih menginspirasi aja sih kak.
0: Untuk di pendidikan Indonesia ini.
3: Iya.
0: Oh wow, lebih luas lagi ya. Kalau Gusning kan banyak mungkin yang sudah tahu wisata budaya Jember gitu yang dibawa ini kayak putri cilik pendidikan Indonesia. Anak kecil. Sudah membawa peran.
1: Usia berapa itu kalau boleh tahu?
3: Waktu itu usia 11 atau 12 kayaknya.
1: 11 atau 12. Berarti kelas 6 ya?
3: Kelas 6.
0: Ini
3: kelas
0: 6 SD. Pemilihannya di mana?
3: Pertama itu ada pemilihan untuk Jawa Timur.
0: Pemilihannya bertahap itu, ya. Terus
3: kebetulan di Jember waktu itu.
1: Keren ya.
3: Terus kemudian lanjut ke finalnya di Jakarta.
1: Berarti kamu sampai ke Jakarta ya?
0: Ke Jakarta waktu SD.
1: Dari tiga-tiganya ini yang paling berkesan yang mana?
3: Paling berkesan yang paling akhir-akhir ini sih kak.
0: Gusning.
1: Kenapa? Berkesannya yang seperti apa itu?
3: Karena kalau lomba pageant yang lain itu kan lebih fokus ke brain beauty behavior, tapi lebih fokus ke beauty-nya. Nah, sedangkan kalau Gusning ini sangat fokus ke brain-nya juga, Kak. Karena harus tahu tentang pariwisata Jember, ekonominya dan lain-lain.
0: Sangat berknowledge.
1: Berknowledge. Bahasamu loh, Dit.
0: Oke, di teman berdua kita bakal lanjut lagi ngobrol barengan Alvin dan Cesa di sore hari ini ya. Kita bakal kasih waktu buat kamu mengetik untuk mereka berdua pertanyaannya. Langsung aja kirim di WhatsApp Redua
1: di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50. Yuhu.

0: Oke, okay. Teman Predua, kita lanjut lagi ya,
1: lagi dong.
0: Ngobrol bareng Alvin dan juga Cesa di sore hari ini.
1: Iya.
0: Tadi dan, Alvin sudah nge-spill ya, kalau dia berkecimpung ke dunia paskibra ini sejak SMP ya. Waktu melihat atraksi, bukan atraksi, penampilan.
1: Mau ini, debus juga.
0: Penampilan di ketika 17 Agustus.
1: Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Alvin, teman berdua ya. Nah, kita lebih ke ini deh, lebih ke
0: sharing
1: gitu ya. Banyak anak muda nih, Vin, sekarang yang mungkin ingin menjadi seperti kamu, jadi paskibra gitu. Nah, menurut kamu nih, apa aja sih persiapan yang harus dilakukan teman-teman kamu kalau misalkan pengen jadi paskibra kayak kamu?
0: Apa aja?
2: Tentu saja kalau paskibra ini yang perlu disiapkan utamanya fisik.
1: Fisik.
2: Ya, karena di paskibra itu selalu mengutamakan fisiknya, karena selalu latihan itu tidak ada yang hubungannya tidak dengan fisik.
1: Ya. Semuanya fisik ya, push fisik, up, sit up gitu ya. Ya.
0: Harus kuat ya.
2: Selain fisik juga mentalnya harus juga kuat. Karena setiap latihan itu pasti ada tantangan tersendirinya.
1: Misal
0: apa? Misalnya, tantangan kalau dari kamu sendiri, menurut kamu tantangan selama latihan yang paling berat apa?
2: Ya, kalau misalnya ada latihan itu, misalnya ada kesalahan dari pasukan, kita pasti akan push up, sit up gitu.
1: Ya. Sebagai inilah ya, apa namanya ya, punishment lah ya.
2: Konsekuensinya.
1: Konsekuensi.
0: Kadang juga ada jiwa korsa. Gitu ya, semuanya push up gitu.
1: Itu kalau misalkan enggak kuat, ada yang nangis juga ya?
2: Ada.
0: Banyak. Kamu pernah nangis?
2: Enggak
0: dong, cowok.
1: Mewek tahu tapi ya, mewek.
0: Dia sepertinya kuat. Karena memang dari awal kamu yang pengen ya, kamu yang tertarik akhirnya mencoba. Pernah capek banget enggak?
2: Pernah.
0: Waktu apa?
2: Waktu pralatihan di Paskibraka Kabupaten Jember.
0: Kenapa? Apa yang bikin capek?
2: Ya, tes mentalnya itu. Karena waktu latihan itu sering kali membuat fisik juga, karena seperti jalan jongkok, merayap, kayak gitu tuh.
1: Merayap juga ya?
2: Ya, merayap, guling-guling.
0: Semuanya. Oke. Tapi sejauh ini kamu mengikuti Paskib, semua orang-orang di sekitar kamu support ya, support. Keluarga?
2: Alhamdulillah,
0: support. Aman ya, aman. Support semua ya. Jadi kamu juga menjalannya juga enjoy, menikmati ya. Sejauh ini menikmati Tawam Predua.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita ngobrol dulu sama Cesa ya. Kalau Cesa, awalnya terjun ke dunia pigeon ini dari kapan? Apakah ada pernah ikut fashion show cilik? Atau dari apa dulu?
1: Atau orang tuanya ini ya?
0: Memang langsung sekolah pigeon? Apa gimana?
3: Jadi kayaknya awalnya itu, dulu aku emang suka ikut lomba foto, Kak. Jadi pas tika gitu, lomba foto dulu.
0: Modeling dulu.
3: Iya, foto jadi gitu. Terus baru ikut lomba fashion beneran. Tapi waktu itu masih di Jember dulu aja. Terus tambah waktu itu masuk SD, akhirnya ikut lomba-lomba yang keluar kota juga, lomba fashion keluar kota kayak misalnya ke Malang, Surabaya gitu.
1: Itu support banget orang tua berarti
3: support
1: ya?
3: Support banget.
1: Siapa dari bapak sama ibu yang paling support, yang mana?
3: Dua-duanya.
0: Wah, selalu mengantar ya. Tapi kamu dari kecil juga berarti sudah enjoy ya di dunia pigeon ini.
3: Sudah enjoy.
0: Setelah besar. Selama kamu mengikuti dunia pigeon kan, kalau ngomongin pigeon tuh nggak cuman modeling, nggak cuman foto banyak ya. Menurut kamu yang paling berat apa?
3: Yang paling berat itu akhir-akhir ini ya tentunya gusning, Kak. Karena ya kayak yang aku bilang tadi, itu kan dia berbeda ya daripada pageant pada biasanya. Dia juga harus sangat pintar dalam pariwisata dan lain-lain.
1: Lebih luas wawasannya lah ya.
3: Lebih luas lah jangkauannya.
0: Itu kamu gimana akhirnya belajar?
3: Iya, belajar.
0: Dari mana belajarnya? Gimana cara kamu belajarnya gimana?
3: Kalau belajar itu online, biasanya antara tanya info ke senior atau datang ke tempatnya langsung dan baca guidebooknya Jember.
1: Tapi pernah ya datang ke tempatnya langsung, pernah?
3: Iya, pernah.
1: Di mana itu?
3: Kalau yang waktu itu paling berkesan itu Pantai Rowocanga, Kak.
1: Oh, Rowocanga.
0: Di mana itu?
3: Pantai Rowocanga itu di
0: mana? Ayo.
3: Mana ya?
1: Daerah mana? Sana kayaknya. Rowocanga itu daerah Buger kayaknya.
0: Oh.
1: Kalau enggak salah.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Kenapa paling berkesan?
3: Karena rutenya, Kak. rutinnya itu susah.
0: Terus?
3: Bukan susah ya, mungkin lebih ke challenging gitu. Karena harus melewati sawah dan padnya itu sangat kecil. Iya, jadi agak challenging lah ya.
1: Rowocanga ini bukan dekatnya Bandai Alit gak sih?
0: Gimana, ayo.
1: Bukan ya?
3: Bukan kak.
1: Bukan ya?
0: Ayo, kalian yang warga sini
1: aku juga
0: gimana
1: ini
0: nih?
1: Ya, agak sedikit lupa Rowocanga
0: itu
1: ya.
0: Ini, berarti ini pantai underrated ya. Selain Papuma dan Watu Ulong. Tapi worth it untuk kesana?
3: Worth it kak.
0: Tuh, cobain ya sama Ampre 2 ke pantai itu sesuai anjuran Gus Ning Jember Kid.
1: Nah itu dia.
0: Akhirnya mungkin langsung kita bacain dulu ya pertanyaan dari Ampre 2 yang udah masuk di sore hari ini. Itu pertanyaan untuk Cesa. Oke. Ini ada dari ya sekian-sekian
1: 089 sekian-sekian 074.
0: Selain pigeon, kamu juga juara storytelling ya?
3: Iya betul.
0: Storytelling, kapan itu?
3: Kalau storytelling itu dari SMP.
0: Dari SMP.
3: Pertama storytelling itu semasa, semasa Science Cup kak.
0: Oh sama juga, ikut juga. Oh banyak ya semasa Science Cup ini lomba-lombanya. Oh kamu ikut yang storytelling. Membawakan cerita apa, masih inget gak?
3: Waduh, lupa cerita tuh. Apa ya? Udah berapa tahun yang lalu?
1: Bukan ini, apa namanya itu, Timun Mas.
0: Kalau storytelling sendiri ya, bukan tim?
3: Iya, sendiri.
0: Sendiri. Oh, tapi itu ingat gak bikin cerita sendiri berarti?
3: Iya, cerita sendiri on the spot gitu.
0: On the spot.
3: Ada yang disiapin sebelumnya, ada yang on the spot.
1: Gimana kalau misalkan on the spot? Biasanya langsung cerita imajinasi bikin. Kita dikeluarin langsung gitu.
3: Iya, jadi diberi waktu dulu untuk merangkai cerita, latihan, terus baru presentasinya.
1: Wow. Gitu ya.
0: Bener-bener mendalami karakter juga saat itu juga.
3: Iya.
0: Menghafal juga.
3: Iya.
1: Kayaknya kok nakutin gitu ya. Kamu gak nervous gitu ketika lomba sendirian gitu, storytelling sendiri, kamu bercerita sendiri.
0: Tapi dia dari kecil sudah pigeon ya.
1: Iya sih.
0: Wih, sepertinya itu yang juga kayaknya membentuk kamu ya.
1: Membentuk ya.
0: Jadi kayak lebih pede banget nih. Yes, of course.
1: Ada lagi ini apa namanya pertanyaan ya? Kayaknya untuk semuanya kalau ini
0: dia. Ya, boleh.
1: Assalamualaikum kak, selamat sore. Aku mau izin pertama bertanya sebagai seorang pelajar kita.
0: Dari
1: sering,
0: siapa ini?
1: Ini dari Kak Lara Purnamasari.
0: Iya, disebut dong. Nanti Kak Lara protes.
1: Jangan ngambek ya Kak Lara ya. Nanti kalau misalkan ngambek, dibelikan balon kotak sama Mbak Dita.
0: Waduh okay? Susah PR lagi ini. Oke lanjutin, apa kata Kak Lara?
1: Ya jadi assalamualaikum kak, selamat sore. Balik lagi kan?
0: Waalaikumsalam.
1: Aku mau izin bertanya sebagai seorang pelajar. Kita sering dituntut untuk mampu berprestasi di bidang akademik. Aktif dalam organisasi.
0: Betul.
1: Mengikuti berbagai kegiatan. Membantu keluarga. Bahkan tetap memiliki waktu untuk diri sendiri.
0: Betul.
1: Nah menurut Anda sendiri bagaimana cara mengatur waktu agar semuanya agar semua tanggung jawab tersebut dapat berjalan seimbang tanpa harus ada yang dikorbankan.
0: Sampai sini dulu kali ya.
1: Iya, kayaknya sampai di sini.
0: Sampai dulu sini ya. Dulu.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Agak ngos-ngosan dikit gitu sih bacanya ini ya.
0: Apalagi,
1: karena panjang banget ini.
0: Nah, apalagi seperti yang kita tahu kalau Alvin di Paskib latihannya pasti setiap hari ya. Apalagi Cesa di Pigeon ada karantina sampai 2 bulan ya. Nah, ini gimana kalian membagi waktunya agar semua tanggung jawabnya bisa terselesaikan? Siapa dulu yang akan menjawab? Alvin dulu, boleh.
1: Alvin.
2: Kalau menurut saya untuk membagi waktu, saya tidak akan mencampurkan keduanya. Mungkin kalau sekolah saya akan fokus belajar. Terus fokus belajar, kalau waktu latihan ya fokus pada latihan tersebut. Jadi kalau misalnya kalau saya campurkan antara keduanya itu mungkin akan mengganggu fokus saya pada salah satu bidang.
1: Jadi es campur nanti ya.
0: Jadi nggak maksimal pada saat kita melakukan salah satu kegiatannya ya. Tapi pernah nggak kamu gara-gara paskip terus kayak ketinggalan pelajarannya dan sebagainya?
2: Pernah.
0: Itu akhirnya gimana?
2: Itu akhirnya ya saya nyusulin tugas-tugas.
0: Ngebut ya?
2: Iya.
0: Tetap bertanggung jawab kan ya. Tetap diselesaikan sebagai pelajar. Tugas-tugasnya tetap selesai Kak Lara. Aman. Oke lanjut ke Cesa. Kalau Cesa gimana membagi waktunya?
3: Kalau menurut aku ya Kak, time managementnya itu tentunya didahulukan dulu edukasi dan keluarga.
0: Oh pasti. Edukasi dan keluarga. Oke.
3: Karena kalau edukasi ini kan pasti ini apalagi sebagai kelas 12 bakalan masuk ke kuliah nanti. Jadi butuh yang fokus banget.
0: Pendidikan masih nomor satu
3: Masih nomor satu.
0: Terus
3: kemudian keluarga pastinya kan, karena ya siapa lagi yang akan support selama ini kalau bukan keluarga? Kan?
0: Oh masya Allah.
1: Terus
3: keluarga deh.
1: Terus.
0: Terus kalau kemarin kamu ghosting pas karantina 2 bulan, itu pas sekolahnya libur apa gimana 2 bulan tuh?
3: Enggak, kalau yang 2 bulan itu tiap malam, Kak. Jam 6.
1: Jam 6 berarti kamu di karantina gitu.
3: Iya, karantina.
1: Berarti kalau siang sekolah.
3: Iya, tetap sekolah.
0: Tugasnya, PR-nya?
3: Tugasnya tetap dikerjain dong.
0: Setelah selesai
3: prakarantina. Waktu prakarantinanya juga saya ngerjain, Kak.
0: Oh, menyempat-nyempatkan ya. Tetap untuk pendidikan ini nomor satu. Tidak boleh dikesampingkan, teman Brady.
1: Joss, ini joss banget ini.
0: Dilanjutin gak?
1: Dan jika pada kenyataannya setiap setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi dan tidak semua hal itu bisa dilakukan secara maksimal dalam waktu yang bersamaan, bagaimana Anda menentukan prioritas tanpa harus menyesali keputusan yang telah Anda ambil? Apakah menurut Anda keseimbangan waktu itu benar-benar bisa dicapai, atau sebenarnya setiap pelajar hanya sedang memilih pengorbanan yang berbeda? Ya, yang bisa jawab pencet tap gitu ya.
0: Lagi kayak kuis ya. Ini kamu mengenang di Gusning. Mengenang di Gusning nih, pertanyaannya berat ya. Jadi itunya gimana deh kamu menentukan prioritas dan gak menyesal? Apakah memang sebenarnya itu selalu ada yang dikorbankan atau enggak juga? Gimana? Siapa dulu?
3: Agak-agak
0: Cesa.
3: Flashback gitu ya.
0: Gimana?
3: Jadi ya, kalau menurut aku sih selama nyimbangin sekolah sama acara Gusning ini, pintar-pintar cari waktu aja sih, Kak. Jadi misalnya waktu sekolah, misalnya lagi ada waktu kosong, kerjain tugasnya Gusning. Kalau Gusningnya lagi ada waktu lenggang, nggak punya tugas, kerjain tugas sekolah gitu, Kak. Jadi emang konsekuensinya sih nggak ada waktu break.
0: Waktu
3: istirahat, dikit banget gitu.
0: Dikit banget ya. Ya itu berarti antara kita mau atau enggak sebenarnya ya.
3: Iya, niatnya sih.
0: Kalau misalnya kita enggak mau ya enggak akan dipegang tuh PR juga gitu. Lebih kayak enggak lah ini dulu. Nah, itu Cesa ini masih mau bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia pilih ya. Oke, kalau dari Alvin gimana? Apakah sama atau gimana?
2: Mungkin ada yang sama seperti Kak Cesa ini. Kalau misalnya ada waktu yang meluangkan tuh bisa dikerjakan tugas-tugas sekolah. Karena kalau dari kegiatan paskibra sendiri ini, kalau sudah mengikuti kegiatan itu, karena kita itu tidak megang HP sama sekali.
1: Jadi kita fokus
2: di paskibranya itu sendiri. Jadi ya kalau semisal ada tugas atau materi yang saya tertinggal, saya akan mungkin menyusul di waktu tertentu sendiri.
0: Seperti itu Kak Lara, semoga terjawab ya semua pertanyaannya.
1: Dan juga pertanyaan dari teman Pro 2 yang sebelumnya tadi.
0: Siapa tadi ya? Kita belum kenalan. Nanti ya kita kenalan.
1: Nanti kita
0: kenalan
1: ya.
0: Dan teman Pro 2 kita masih bakal nanti ada satu segmen terakhir ya, buat kamu yang belum sempat gabungan langsung aja sempetin sekarang juga. Menit-menit akhir langsung aja ketik di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Oke teman Predua, sepertinya obrolan kita sudah harus selesai.
1: Kita harus berpisah dulu teman Predua ya. Karena maksudnya bareng sama anak-anak
0: gitu. Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman Predua. Atau mungkin kalau sepertinya tadi obrolan kita kurang, boleh gak DM kalian kalau mau tanya-tanya?
2: Boleh banget.
0: Sharing, boleh banget boleh tuh banget. Boleh gak Alvin?
3: Boleh.
0: Oh boleh. Biasanya kalau cowok agak gitu ya.
1: Nah.
0: Boleh gitu. Apa Instagramnya boleh di-spill gak? Alvin, at apa?
3: At ALZDFK.
0: ALZDFK.
1: ALZDFK.
0: Susah ya.
1: Lumayan lah ya.
0: Bukan second kan?
3: Bukan.
0: Oh bukan, first account ya. Oke, kalau Cesa apa?
2: Kalau aku, namaku kak Cesa Marianella.
0: Oh, langsung keluar ya. Oke, dicari aja teman Predua. Feel free to sharing ya.
2: Yes.
0: Nah, buat teman Predua, mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di sore hari ini, apa enaknya Win? Seperti
1: ini,
0: biasa.
1: Ada kata-kata mutiara.
0: Pesan untuk di luar sana buat teman Predua yang mungkin masih, nggak wes untuk apa ya, berbagai kegiatan tak sekolah aja masih mager untuk mencoba, masih takut mungkin terjun ke pigeon ataupun ke paskip,
1: intinya masih lebih nyaman di zonanya sendiri gitu, zona nyaman lah,
0: zona nyamannya. Nah boleh dimotivasi teman Predua di luar sana, siapa dulu, dari siapa dulu? Alvin boleh ya?
1: Boleh Vin.
3: Untuk teman-teman, jangan takut untuk memulai hal baru, jangan takut untuk cari pengalaman. Untuk dari saya, kalau saya tidak berani untuk mengikuti seleksi paskibra, saya tidak akan mungkin di titik sekarang ini.
0: Nah, kalau tidak mencoba, nggak akan tahu ya. Siapa juga tahu. We never know, teman Predua.
1: We never know.
0: Oke, kalau dari Cesa, apa nih pesan untuk teman Predua di luar sana?
1: We never know.
0: Apa?
2: Kalau dari aku, kayaknya simpel-simpel aja ya, kak. Mungkin lebih berani untuk mencoba hal-hal baru, jangan terlalu takut. Kalian butuh banyak experience nanti, apalagi kalau mau kerja gitu butuh banyak experience kan. Jadi jangan takut, dan kalau kalian memiliki niat nih, tekuni aja terus, jangan
1: tekuni ya.
2: Iya, jangan mundur-mundur gitu, udah gasin aja.
0: Dilawan rasa malasnya.
1: Dan yang pasti ini ya,
0: tekun itu ya.
1: Tekun dan juga harus datang ke Rowo Canga itu tadi ya.
0: Pesan itu ya.
1: Pesan ya.
0: Oke deh, terima kasih banyak untuk Cesa dan juga Alvin.
1: Thank you Cesa, thank you Alvin juga ya.
0: Sore hari ini sukses kedepannya ya. Semangat kelas 12. Semangat paskibnya nanti kita menonton ya.
1: Di provinsi. Semoga semakin banyak generasi muda lagi yang termotivasi untuk terus berkembang, berani mencoba dan tidak takut menghadapi tantangan. Semangat selalu untuk anak-anak muda Jember. Yuhu, katanya.
0: Kata siapa?
1: Katanya Kak Lara.
0: Oh, Lara Purnawasari. Terima kasih Kak Lara pesannya.
1: Justice pokoknya ya.
0: Oke, ini teman Predua, kita berempat harus pamit sejenak ya dari ruang dengar kamu. Yo. Alvin dan Cesa akan melanjutkan aktivitasnya. Kita berdua lanjut temenin kamu sampai nanti jam 7 malam teman Predua. So buat kamu stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu, kita pamit teman Predua. Bye-bye. Bye.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, iya.

0: Erwin Ramadan.
1: Dan aku di Taulia tolong perini ya, di sore ceria. Kalau tadi kita sudah skena. Nah, kali ini
0: Cang Cimen.
1: Cang Cimen.
0: Bincang ceria menyenangkan. Oke, teman berdua di sore hari ini ya, kita bakal ngobrol santai menyangkut soal makanan. Siapa tahu ini bisa jadi referensi kamu untuk menu makanan malam nanti. Teman berdua hasil.
1: Untuk makan malam lah ya, teman berdua. Kalau kita ngomongin soal kuliner makanan, Indonesia ini kan menjadi salah satu negara yang kaya akan budaya.
0: Benar.
1: Termasuk kulinernya juga teman berdua, karena tiap daerah itu punya makanan khas dengan cita rasa yang unik. Ada yang gurih, pedas, manis. Benar-benar rempah banget juga ada teman-teman.
0: Nah, iya benar.
1: Gak heran juga kalau banyak wisatawan datang ke Indonesia juga karena penasaran ingin mencicipi makanannya.
0: Yoi, nah sore ini aku sama Dita nih mau ada ini ya, mau ada apa namanya tema, yaitu kuliner Indonesia apa yang menurut kamu tuh paling paling layak mendunia. Apakah rendang, apakah sate, rawon, nasi goreng, pempek, soto, gudeg, ataupun justru makanan-makanan khas daerah kamu sendiri. Kalau misalkan kita ngomongin rawon, sate, pecel,
1: enaknya gitu ya. Akhirnya teman preview langsung aja sharing, siapa tahu ada makanan yang baru tahu, baru aku tahu gitu ya.
0: Jadi misalkan badak geprek
1: misalnya. Langsung aja teman preview ikut bercerita, ikut berkomentar, berpendapat di question box yang sebentar lagi aku buat. Atau juga bisa di WA aku langsung deh, di WA Predua di
0: 081 559 70 89 50.
2: Kita lagi ada di acara Cang Cimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.
4: Salah. Ulangi

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya seperti lagunya Sal Priadi, ayo besok kita pergi makan. Teman Pro 2, pas banget kita ngobrolin makanan di sore hari ini ya. Kalau ngomongin makanan Indonesia, pasti aja sangat beragam, banyak banget Teman Pro 2, jenisnya, rasanya, ceritanya juga banyak Teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin kuliner Indonesia itu menurutku gak akan ada habisnya Teman Pro 2. Apalagi Indonesia ini juga memiliki ribuan makanan tradisional yang dipengaruhi oleh kekayaan rempah-rempah dan budaya dari berbagai daerah. Bahkan ya Teman Pro 2, ada beberapa kuliner Indonesia itu bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Kayak apa ya, salah satu kuliner Indonesia yang benar-benar terkenal banget Teman Pro 2, salah satunya itu adalah apa Win, makanan yang paling terkenal dari Indonesia?
1: Menurutku
0: rendang.
1: Kusi rawon.
0: Betul, rawon tuh mendunia loh Teman Pro 2.
1: Sate itu sangat ini menurut gue, ya benar, mendunia banget, mendunia. Dan itu Indonesia banget. Kenapa aku bilang seperti itu? Kamu masih ingat gak kalau Presiden Barack Obama dulu itu suka banget sama sate?
0: Nah, itu dia Teman Pro 2. Ternyata sate itu juga menjadi salah satu makanan ya Win, yang masuk dalam daftar makanan terenak dunia versi survei pembaca CNN Travel Teman Pro 2.
1: Kalau misalkan kamu nih disuruh milih, ya kan?
0: Aduh berat nih.
1: Kamu milih sate apa rawon?
0: Keduanya.
1: Ya ampun, kamu lapar tadi.
0: Kalau soal makanan aku gak bisa memilih Teman Pro 2. Kalau bisa hadir keduanya, boleh kita hajar.
1: Tapi masuk ya itu ya, masuk ke perut ya.
0: Masuk ke perut semua Teman Pro 2.
1: Jadi memang
0: ternyata ada beberapa daftar makanan terenak di dunia versi survei pembaca CNN Travel Teman Pro 2. Ada rendang, ada nasi goreng, sate, hingga soto yang juga sering diperkenalkan dalam berbagai festival kuliner internasional.
1: Nah, yang menarik nih Dit ya, setiap daerah tuh juga punya ciri khas masing-masing loh. Jember sendiri ya,
0: penyapa,
1: ini juga punya makanan khas seperti tahu ini nggak, suwir-suwir?
0: Oh tahu, itu oleh-oleh yang aku bawa ke Tuban.
1: Itu adalah makanan khas Jember.
0: Suwir-suwir,
1: prol tape. Terus ini tahu apa namanya? Kacang kedelai, edamame.
0: Edamame.
1: Nah,
0: betul.
1: Itu juga sering dijadikan oleh-oleh di.
0: Iya, tapi kemarin-kemarin tuh ya Win ya, beberapa waktu lalu waktu aku mau pulang, aku mau membeli edamame di belakang, kagak ada.
1: Jangan di belakang belinya di.
0: Di mana? Di depan.
1: Ya di toko suwir-suwir. Di toko oleh-oleh lah. Oh, beli di belakang.
0: Yang edamame yang fresh gitu loh, iya. Yang benar-benar masih ada kulitnya.
1: Nah, oh masih belum dikelupas.
0: Belum.
1: Biasanya ada loh. Kalau misalkan kamu itu ke ini.
0: Di mana? Di mana?
1: Ke apa namanya? Ada di sana itu di daerah Mangli sana itu ya, di tempatnya apa namanya ya? Ya itu memang tempat untuk
0: jual beli oleh-oleh. Jual beli.
1: Ya, jual oleh-oleh. Gitu.
0: Oh, khusus edamame.
1: Iya, kamu bisa belajar di sana, ya kan? Bahkan kamu juga bisa nyobain di sana edamame.
0: Sepuasnya.
1: Ya
0: enggak jadi. Kalau sepuasnya.
1: Sadar diri lah ya.
0: Jadi Teman Pro 2, kalau ngomongin soal kuliner Indonesia ini bukan cuman soal rasa ya, tetapi juga menjadi identitas budaya yang patut kita banggakan dan lestarikan.
1: Ada yang udah masuk nih.
0: Satu dulu deh.
1: Dari Rama ya.
0: Rama, apa katanya?
1: Kalau aku pilih rawon enggak, menurutku kan? Kuah hitam dari kluwaknya itu loh. Unik banget dan belum tentu ada di negara lain.
0: Betul, kluwak gitu loh yang enggak bisa.
1: Ini sama ini nih.
0: Setuju dong, karena keluak tuh gak bisa digantikan.
1: Iya.
0: Mau diganti sama apa?
1: Areng.
0: Gak ada rasa keluaknya ya. Teman Pro 2. Setuju banget sama Rama ya. Rawon memang punya karakter rasa khas dan menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur lah ya. Bisa dibilang Jawa Timur ya Teman Pro 2.
1: Walah, kita baca lagi nih.
0: Satu deh.
1: Ada Nisa di Patra.
0: Kenapa katanya?
1: Aku pilih rendang kak.
0: Kenapa?
1: Karena kayak rempah dan makin lama makin enak-enak, makin enak juga sih.
0: Gitu. Kalau rendang memang sudah dikenal luas ya dan sering menjadi favorit banget banyak orang, termasuk aku.
1: Kayaknya harus ke ini deh, rumah makan Padang deh.
0: Mau sekarang.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temuan Peridua itu tadi untuk Changcimen kita di hari ini ya. Dari obrolan ini, di obrolan kita Changcimen hari ini Temuan Peridua, kita jadi tahu juga nih kalau setiap orang punya kuliner favorit yang berbeda ya. Tapi tentu aja satu hal yang sama Temuan Peridua, kita semua pastinya bangga dengan kekayaan dan cita rasa Indonesia Temuan Peridua. Lewat makanan juga kita bukan hanya menikmati rasa yang lezat, tapi juga mengenal sejarah, budaya, tradisi, hingga kearifan lokal dari berbagai daerah di Nusantara. Siapa tahu nih Temuan Peridua, makanan khas daerah yang selama ini sering kita nikmati justru menjadi menu favorit dunia di masa depan Temuan Peridua. Dan Temuan Peridua setelah berada di Changcimen ini ya, nanti kita akan lanjut ke sore ceria interval berikutnya. Ups, Temuan Peridua update skill yang bakal ngebahas seputar dunia hobi, skill, lifestyle juga, intinya yang berdampak positif buat diri kamu Temuan Peridua.

0: Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,

0: Juga kita lanjut lagi ya ngobrol. Yuk. Di sore hari ini. Yeah. Kali ini kita sudah ada di
1: upgrade skill.
0: Pembahasan kita pertama atau mamper dua ke lifestyle lagi ya, soal kesehatan nih. Nama mamper dua, tahu nggak sih mamper dua? Kalau ada salah satu jenis kanker yang masih menjadi salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan di Indonesia.
1: Waduh, aku kayaknya tahu itu kanker apa. Nah, itu
0: kanker serviks atau mamper dua. Karena itu langkah pencegahannya juga penting banget untuk diketahui sejak dini, mamper dua.
1: Nah, itu dia mamper dua. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, ya, dokter onkologi senior, konsultan medical onkologis Parkway Center Singapura, Parkway Cancer Center Singapura, ya, Dr. Si Hui Ti, ini menyebut bahwa vaksin HPV HPV ya, ini merupakan cara paling efektif untuk membantu mencegah kanker serviks itu.
0: Nah, ini dia mamper dua. Dan waktu terbaik untuk mendapatkan vaksin ini adalah saat anak berusia 9 sampai dengan 12 tahun sebelum beresiko terpapar virus HPV, mamper dua. Bahkan juga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menargetkan agar 90% anak perempuan sudah menerima vaksin HPV sebelum usia 15 tahun sebagai bagian dari upaya mengeliminasi kanker serviks itu sendiri.
1: Nah, menariknya, Dit, vaksin HPV atau HPV ini, ini ternyata ini bukan hanya untuk perempuan aja, Dit.
0: Nah,
1: jadi anak laki-laki ini juga dianjurkan mendapatkan vaksin. Karena HPV itu bisa menyebabkan berbagai penyakit lain, termasuk kanker anus. Jadi selain melindungi diri sendiri, vaksin pada laki-laki ini juga membantu mengurangi penyebaran virus di masyarakat.
0: Jadi teman perdua, kalau sudah dewasa dan belum pernah divaksin, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa, teman perdua. Aku baru vaksin kemarin.
1: Oh, you did?
0: Di usia ke-24 ini, teman perdua. Meskipun sebenarnya manfaatnya nggak seoptimal saat diberikan di usia muda, vaksin HPV tetap memberikan perlindungan dan masih dianjurkan bahkan hingga usia yang lebih dewasa sesuai rekomendasi dokter.
1: Ya, tapi ya harus ingat ya.
0: 20-an masih oke lah ya, teman perdua.
1: 20-an ya. Kamu sekarang berapa, Dit?
0: 17.
1: Wih, kayaknya 17 itu berapa tahun lalu ya? Iya. Terus
0: saya 24 dan aku baru selesai dosis 3 baru kemarin.
1: Oh gitu. Iya. Tapi ingat ya. Jadi selain vaksinasi, tetap lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan juga jangan ragu untuk berkonsultasi gitu dengan tenaga medis jika memiliki pertanyaan seputar kesehatan reproduksi.
0: Betul.
1: Soalnya ini benar-benar ya penting banget karena mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Intinya teman perdua, ayolah kita lebih aware sama diri kita.
1: Bener.
0: Diri kita sendiri yang tahu. Yep. Orang lain tuh nggak merasakan teman perdua. Jadi kalau kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda nih, nggak biasanya gini,
1: langsung aja
0: konsultasi teman perdua, langsung ke pihak berwenang.
1: Dokter Emi nggak apa-apa.
0: Jangan, itu salbut nanti teman perdua.

Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.

0: Tom Pridwe, kita lanjut lagi obrolan kita di Ups ya. Kalau tadi kita sudah ngebahas soal kesehatan ya Win ya. Kalau ini kita masih di soal kesehatan tapi lebih ke asupan buat diri kita, Tom Pridwe.
1: Iya benar.
0: Tom Pridwe, kalau kita ngomongin soal sayuran hijau seperti mungkin bayam, selada, sawi, brokoli.
1: Iya.
0: Atau kale ya, memang terkenal sehat teman Pre2. Tapi ternyata kalau cara mencucinya kurang tepat, sayuran ini juga bisa meningkatkan resiko keracunan makanan loh teman Pre2.
1: Nah ini para ahli juga menjelaskan kalau sayuran hijau itu tumbuh dekat dengan permukaan tanah nah, jadi sehingga lebih mudah terpapar tanah, air irigasi hingga kotoran hewan, apalagi kan beberapa jenis sayuran seperti selada ya, ini sering dikonsumsi mentah gitu.
0: Nah, betul-betul teman Pre2. Supaya lebih aman ya, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencuci tangan dulu teman Pre2. Entah atau mungkin selain tangan, pisau juga, telenan dan juga peralatan dapur terlebih dahulu agar tidak terjadi kontaminasi silang teman Pre2.
1: Ya, kalau sayuran terlihat banyak pasir ataupun kotoran ya, kita rendam dulu gitu ya, rendam dengan air dingin sambil ya digoyang-goyang lah.
0: Iya, gitu. Biar rontok.
1: Biar rontok. Maksudnya biar bersih gitu
0: kedua
1: ya. Jadi emang setelah itu kamu bisa membilas daun satu persatu di bawah air mengalir hingga bersih, biar makin bersih juga.
0: Betul
1: gitu, ya.
0: Setelah dicuci teman Pre2, sebaiknya sayuran dikeringkan menggunakan tisu dapur bersih atau alat pengering salad supaya sisa-sisa air dan kotoran berkurang, sekaligus membuat sayur lebih awet juga teman Pre2.
1: Nah untuk sayuran yang daunnya lebih tebal seperti bayam, brokoli ya, atau sayur kol ya, para ahli ini juga menyarankan, namanya ada teknik blanching.
0: Gimana tuh?
1: Jadi merebus sebentar lalu langsung memasukkannya ke air es dit. Nah cara ini bisa membantu mengurangi kuman tanpa membuat sayurannya itu terlalu matang.
0: Betul
1: gitu. Tapi diingat ya Dit ya, jangan mencuci sayuran tuh pakai sabun. Pakai sabun, pakai pemutih atau cairan pembersih yang ya dijual di toko-toko itu gitu. Ada residu di sana.
0: Nah, itu dia. Jadi memang residu bahan tersebut tuh justru yang bisa juga menempel di daun dan berbahaya kalau ikut kemakan teman Pre2.
1: Benar. Jadi makan sayur itu memang penting teman Pre2 ya. Tapi ya kita harus memastikan juga cara membersihkannya apakah sudah benar atau enggak gitu ya. Yang harus kita pelajari seperti itu teman Pre2 ya, harus menyucinya harus benar,
0: harus bersih
1: gitu.
0: Tentu aja ini juga bermanfaat ya, agar juga manfaat sehat dari sayur itu bisa didapatkan secara maksimal tanpa membawa resiko juga teman Pre2.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di baduy dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, itu tadi Tom Freddy Well untuk informasi kita di UPS kali ini ya. Dan Tom Freddy Well gak kerasa kita sudah berada di searcher-nya untuk ujung. Udah di ujung banget sama Om Freddy.
1: Waktunya kita jalan-jalan.
0: Betul, seperti biasa di jam 7 kita akan jalan-jalan ke
1: Perdu FMR Jakarta.
0: Yeay, untuk mengikuti program acara
1: Music Live Chat.
0: Yeay, pastinya nanti bakal ngobrol bareng artis siapa. Nah, nanti aja ya. Nanti aja teman Freddy Wek, kamu simak bersama ya. Untuk itu aku dan Ewin harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini ya. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama. Kita masih akan berjumpa teman Freddy Wek. Tenang aja, kita gak kemana-mana. So teman Freddy Wek, buat kamu yang penasaran selainnya MLC bakal ngobrol bareng siapa, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Freddy Wek RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Ki.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 20 Juli 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Aston Villa resmi datangkan Johan Manzambi dari Freiburg. Informasi kedua tentang SPMB Sekolah Nasional terintegrasi dibuka 21 hingga 24 Juli 2026. Informasi berikutnya tentang RRI gelar debar final Piala Dunia bersama Pertuni Jember. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Aston Villa telah menandatangani gelandangan menyerang Johan Manzambi dari klub Bundesliga Freiburg. Manzambi merupakan pemain internasional Swiss yang mencetak 3 gol dan 2 assist saat timnya mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1954. Pemain berusia muda ini telah membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk Freiburg setelah bergabung dengan akademi klub pada 2023 dan dipromosikan ke tim senior setahun kemudian. Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi atau SMT jenjang SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. Kemendikdasmen memastikan tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SMT. SPMB SMT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SMT berdiri. Euforia final Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan oleh pecinta sepak bola yang menyaksikan pertandingan melalui layar kaca, tapi juga siswa-siswi SLB Negeri Branjangan Jember. LPP RRI Jember menghadirkan pengalaman berbeda melalui kegiatan debar atau dengar bareng final Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kabupaten Jember di hari ini, teman berdua. Puluhan penyandang tunanetra dan siswa berkebutuhan khusus menikmati tayangan ulang dengan mengandalkan narasi komentator, sorak penonton, serta atmosfer pertandingan yang tersaji melalui audio. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kemeriahan ajang olahraga terbesar di dunia ini dapat dinikmati siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sabar sih.
1: Ya sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tadi ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: heboh.
1: Punten, Bang Iri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget, cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo
2: semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis Rutinitas Pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini rutinitas pagi 2.
1: Boleh.
7: Cabang. Franchise.
0: Ini ada siapa nih?
1: Siapa?
7: Diandra sebagai
0: Diandra drummer. Lanjut.
8: Aku Dev sebagai tukang pijit.
0: Salah. Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya.
0: Dev.
1: Kang Dev tadi ya.
7: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Giri.
7: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap, berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener. Ya.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Giri. Oke. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aiyah.
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu, gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke,
1: boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yerini itu sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan Rutinitas Pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Oke.
0: Oh,
7: malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: kali. Iya.
0: Bener. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Kan begini langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
6: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
6: Yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama

0: aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
1: lagunya
0: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rintis Pagi.
2: Okay.
0: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rintis Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
1: Ben Academy.
2: Okay.
0: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rintis Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
0: Nah, kurang tahu. Belum kalau nggak salah ya.
3: Belum. Baru ini ya. Baru konsepnya.
0: Jadi memang awalnya konsepnya Rintis Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu, di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Kalau buat Rintis Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Ngeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
0: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
4: Satu SMA.
0: Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Makasih muka aku lebih ini boros.
1: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
1: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Senang banget.
2: Menarik.
5: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
2: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rintis Pagi dan juga Om Yeri di MLC
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow, 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda.
1: Anak
2: kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 27.
2: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Andra belum.
0: Oh, okay.
5: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan. Jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda. SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floornya soundnya retro segala macam. Bassnya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, karena
6: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: yang
6: city pop
7: atau benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada berapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu dia mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya
1: benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongnya? Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini? Ya.
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kak lagunya, gimana kak? Ah,
1: keren. Parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English?
2: Biasanya English. Ya, English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
4: Karantina waktu. Iya.
1: Oh,
4: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya gak terlalu kompleks berarti ya? Gak terlalu banyak ya?
4: Enggak terlalu sih. Gak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Mary?
4: Gue di warteg.
3: Zaman surat-suratan juga.
1: Iya.
4: Zaman gue masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih. Enggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan. Betul. Gitu. Oh. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ngasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama
1: pacaran Gen Z sama pacaran retro gitu
3: gimana? Ya bedanya tadi itu
4: yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau pertama dulu kan teleponan di warte
2: itu masih sekarang teleponan masih.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel ya kan?
4: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya?
0: Iya. Gak mungkin, bener. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya, tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Ire.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Ire. Zaman Om Ire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Ire?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Ama game Muller.
1: Ama game Muller bener.
4: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia ya.
0: Itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
3: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live.

0: Masih di MLC Music Legend
1: dan masih bareng sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu, Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi? Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutinitas Pagi juga. Deh.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Baru
1: 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih
2: 21. Masih
1: 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Benar.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri.
2: Gue waktu zaman SMP SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Asik. Gua di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke Rutinitas Pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV
1: cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Sama CGV, oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
1: Keluar, atuh.
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
1: Boleh. Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, bener. Hemat, bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Gak ada nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Disclaimer. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan ya.
5: Nah kalau enggak ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat artsy banget tapi gen Z abis. Nggak ada yang ke Jatinangor ya pacarannya, nggak ada yang ke Jatinangor gitu yang apa itu
5: terlalu ngebul.
1: banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, weh.
0: Eh, ngumpet, weh.
3: Kejo pernah pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Rumah anjing? Ke rumah mana?
1: Rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
5: Oh, ada kali tempat itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya. Dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
1: Oh, iya, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: taman ya?
1: Iya, taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug misalnya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug. Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, tapi kan dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun
0: tahu
1: iya, ke curug iya.
5: Ada warung terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Hey, oh, iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya?
5: Kang Budi tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Properti, ya, cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain
1: itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana gimana nih kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri channel itu udah ada musik videonya.
4: Iya,
3: dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya Bang Bisa.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100. Iya.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
3: Oke.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama rutinitas pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya, harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari rutinitas pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuma semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Pas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya
1: kan.
0: Iya kan, lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin
1: lagunya gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
0: Amin. Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project.
6: Terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik. Aduh.
7: Besok kita bakal ada di
3: besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Dikit, Kak.
1: Boleh.
3: Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
3: Jam 7
7: malam.
3: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina pagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina pagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina pagi.
3: Bye.
1: Bye.
6: Thank you.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini bisa bertemu lagi dengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam edisi 20 Juli 2026. Juli yang berjalan dengan begitu cepat sekali ya teman Pro 2. Udah hari ke-20 di bulan Juli ini. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh teman Pro 2, banyak kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan kan. Jangan sampai bulan Juli terlewat begitu saja tanpa ada something spesial yang membuat kamu merasa sparkling gitu ya untuk menjalani bulan Juli ini. Nah, malam hari ini karena 20 Juli ini adalah hari Senin ya teman berdua, hari yang dimana banyak orang yang mengenal dengan hari yang cukup berat. Entah itu kamu lalui dengan berat juga kah teman berdua, atau malah dilalui dengan ya enjoy aja, gitu-gitu aja dan flat aja hari ini, gak ada yang spesial, berjalan dengan begitu aja. Apapun yang kamu rasakan malam hari ini teman berdua, pas banget untuk waktu me time kamu, untuk relax kamu ya. Mungkin karena habis kemarin malam habis begadang nonton Piala Dunia ya, habis itu paginya agak lemes karena memang begadang itu tadi, sehingga malam hari pengennya ya udah relax aja. Dengerin Jaga Malam sampai nanti di jam 11, dan spesial banget malam hari ini teman Pro 2 di jam 8 hingga jam 9. Denny sudah kedatangan teman-teman yang begitu spesial sekali, datang di studio Pro 2 RRI Jember, yang tentunya bakal ngobrol-ngobrol seru. Ini teman-teman dari Meru Betiri yang sudah hadir, 3 orang teman Pro 2. Langsung saja kita sapa malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2.
0: Hai, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun sehat. Argentina baik. Kalah ya.
0: Nah itu yang ingin kutanyakan nih. Ini tim Spanyol atau Argentina nih yang datang di sini nih?
1: Argentina.
2: Saya Spanyol.
0: Itu pun memilih Spanyol karena dia udah tahu kalau menang Spanyol ya. Atau memang sudah terprediksi dari awal Piala Dunia ini berlangsung udah jagoin Spanyol sama Argentina.
2: Sudah jagoin Spanyol sih mas.
0: Sudah gitu. Spanyol dari awal berarti ya.
2: Spanyol dari awal.
0: Oke.
1: Saya Kaverde sih mas.
0: Ini kayak makanya dari tadi Argentina ini agak cemberut banget hari ini kayaknya ya.
1: Bikin sedikit sedih sih mas.
0: Oke, sedikit sedih. Ada efek langsung kah hari ini dirasakan?
1: Ya semoga lancar ya siaran hari ini. Bisa sedikit hati sedikit.
0: Takut banget tiba-tiba bentar lagi ada yang nyakar-nyakan tantrum bentar lagi malam hari ini. Gara-gara Argentina kalah. Kalau Kak Rosa sendiri juga mengikuti Piala Dunia kah hari ini?
3: Iya.
0: Oh ya, dukung apa nih? Arsenal. Jangan bilang Arema ya.
3: Persik saya.
0: Oh Persik. Oke. Dari dukung Argentina juga.
3: Iya.
0: Oh banyak yang merasakan kekalahan hari ini berarti ya teman-teman ya. Karena memang obrolan-obrolan di media sosial tuh banyak orang yang mengatakan oh Argentina ini jelas Argentina gitu ya. Tapi ternyata 1-0.
3: Ini ya, patah hati.
0: Patah hati terpotek 2026. Iya. Mungkin ada komentar nih para fans Argentina.
1: Sudahlah mas, cukup mas.
0: Sudah tidak ada kata-kata lagi yang bisa mewakili ya. Tapi Spanyol bangga banget hari ini kayaknya. Senyum-senyum terus hari ini kayaknya.
2: Ya karena kan memperingati apa namanya juaranya Spanyol ya. Yang tadi malam.

0: akan dilaksanakan, yaitu Meru Betiri Service Camp 2026. Nah, obrolan itu akan kita bahas pada malam hari ini, teman-teman. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Tahu-tahu kita udah ngejat nih tentang Argentina dan juga Spanyol nih, tapi kita belum kenalan satu sama lain nih. Ada siapa saja di hadapan aku malam hari ini? Oh iya, kita juga on air-nya live di YouTube sama TikTok-nya Pro2 ya. Jadi kalau kamu penasaran kok cuma suara doang, ditonton tampan dan cantik yang ada di hadapan saya malam hari ini. Kita kenal dulu dengan siapa saja.
1: Saya kalau di pamflet
0: yang sudah di pamflet, oke okay, ya, siap.
1: Itu nama saya Nur Cahyo Ramadan Pratama, terus nama populer saya Asik.
0: Asik populer itu, banget nih.
1: Ken. Itu berasal dari nama lapang saya yang saya dapatkan dari Mapala itu. Itu namanya adalah Kencur. Terus Kencur. Saya ngambil nama kerennya itu Ken.
0: Oke. Okay. Begitu. Karena kalau Kencur dipanggil Ken kan agak gak enak ya. Ken gitu kan.
1: Pakai Ken aja.
0: Pakai kan? Ken ya. Jadi kayak gaul. Ada kayak vibes orang-orang bulenya dapat banget gitulah ya. Ken, oke. Aku cuma penasaran kenapa tiba-tiba terpikirkan Kencur di situ.
1: Ini seperti membahas seperti budaya dari pecinta alam sih, jadi pecinta alam tuh punya budaya untuk memberikan nama lapang di beberapa, ya, sama seperti nama rimba. Kalau di anak kesenian biasanya nama panggung gitu loh.
0: Jadi sebutannya nama rimba.
1: Jadi ketika kita kegiatan di lapangan, kita tidak menggunakan nama asli. Kalau saya kan panggilan Rama, saya lebih dipanggil Kencur, bisa dipanggil Ken atau Cur gitu.
0: Oke, jadi itu yang benar-benar nama yang asal ceplos gitu ya. Mungkin ada kondisi momen tertentu yang membuat nama itu tercipta berarti ya. Oke, Mas Ken. Dan sekarang itu menjadi panggilan yang cukup nyaman ya, untuk nyaman bisa sekali. Dipanggil nyaman sekali ya. Oke, sebelahnya boleh kenalan juga nih.
2: Halo teman-teman Pro2. Kenalin, saya Waldi Gustiar. Kalau nama lapang, nama rimba, itu Galan.
0: Galan. Dari mana itu Galan sejarahnya?
2: Jadi dulu ketika saya habis diklat ya, setelah pelantikan tiba-tiba mas saya atau
1: senior ya,
2: abang-abangan ngasih nama, sekarang nama kamu adalah Galan, kamu dipanggil Galan di sini gitu. Jadi akhirnya terkenalnya di teman-teman pecinta alam, Mapala dan teman-teman kampus, akhirnya Galan gitu kalau dipanggil.
0: Oke,
2: gitu.
0: Jadi banyak sekali nama-nama rimba itu diciptakan oleh para senior-senior berarti.
2: Para senior-senior.
0: Jadi berupa titisan gitu ya.
2: Jadi kami pun yang sekarang menjadi senior
0: juga memberikan titisan nama-nama itu. Dan itu apa yang membuat kalian tuh tiba-tiba terpikir aja, atau yaudah karena aku melihat kamu ini kayak cocok di sini, kayak gini deh namanya, atau gimana?
2: Ini ya. Ada beberapa teman-teman yang itu berdasarkan sifat gitu atau singkatan gitu. Kalau misal Kencur, Ken-nya apa, Cur-nya apa gitu. Gitu-gitu.
0: Kalau Galan enggak ada singkatannya ya.
2: Kalau ada katanya sebenernya. Mas saya tuh
0: kalau memang unsurnya Sara jangan di on airin ya.
2: Ada artinya di KBBI Galan kalau mau dicek.
0: Oh, ternyata ada itu kata-kata kiasan juga ternyata ya. Sebelahnya ada yang paling cantik malam hari ini. Silakan, siapa namanya?
3: Halo sobat-sobat Pro2, kenalan namaku Rosarian Cahya, biasa dipanggil Rosa. Kalau anak-anak Mapala biasa panggilnya Gupi. Gupi itu artinya karena aku lucu dulu pas di klat.
0: Gemas.
1: Gemas sekali.
0: Gemas sekali Mbak Gupi. Udah kayak ikan Gupi.
3: Iya, makanya dari situ.
0: Jadi karena gemes itu dititiskan namanya Gupi.
3: Iya, bener banget.
0: By the way, teman-teman kan teman-teman tadi kan ngomong kalau teman-teman dari Mapala. Ini sebenarnya kalian tuh membawa dari instansi mana, teman-teman?
3: Kalau yang ngadain Meru Betiri Service Camp ini dari ada namanya forum, itu WIPAP namanya. Artinya wadah informasi pecinta alam sebesuki raya. Jadi itu kayak yang naungi Mapala sekarisedanan
0: Besuki.
3: Jadi yang ngadain atau mempersiapkan acaranya ini anak-anak WIPAP.
0: Teman-teman WIPAP. Dan kalian berarti otomatis dari Mapala-Mapala yang berbeda-beda dari kampus-kampus. Berarti sekarang ini kalian itu sebagai mahasiswa sebenarnya atau gimana? Masih mahasiswa?
1: Saya sudah.
0: Saya. Terlihat
1: baru
0: sekali.
1: Baru lulus sih. Saya.
0: Baru.

0: lulus ya.
1: Semester 14.
0: Semester 14. It's okay. Ini kalian dari kampus mana kalau boleh tahu? Kampus mana ya? Boleh disebutin mampalanya, mampala namanya apa juga?
2: Oke. Okay. Saya dari Fakultas Universitas Jember, uh-huh. Fakultas Ilmu Budaya. Organisasi saya adalah SWAPNK.
0: SWAPNK. Oke, okay. Terus
1: saya dari Universitas Jember juga.
0: Sampai lupa loh nama universitasnya loh, susah disebutin loh teman berdua ya.
1: Fosil biasa mas.
0: Bukannya artefak.
1: Terus dari Fakultas Pertanian, uh-huh. Nama mapalanya adalah Mapensa.
0: Mapensa.
1: Mahasiswa pecinta alam semesta.
0: Oke, okay. Kalau Karosa?
3: Aku dari Fakultas Matematika Universitas Jember. Mm-hmm. Mapalanya namanya Palapa FMIPA Universitas Jember.
0: Oke, jadi ternyata kalian ini adalah teman-teman dari Mapala dari berbagai fakultas, lebih tepatnya ya di, yeah, Universitas Jember yang sama. Tapi untuk acara Meru Betiri Service Camp 2026 ini adalah gabungan dari teman-teman Mapala di Sekerasidenan Basuki.
2: Basuki Raya.
0: Betul. Oke, nah malam hari ini kita akan fokus ngobrolin tentang kegiatan yang akan kalian lakukan, kalian selenggarakan, yaitu Meru Betiri Service Camp 2026. Seperti apa itu kegiatannya? Jadi di sesi yang kedua dan ketiga kita bakal bahas lebih lanjut teman Perdua. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga teman-teman. Ini aku sebutannya apa ya teman-teman ya? Panitia Meru Betiri Service Camp atau bagaimana ini sebutannya kumpulan kalian ini?
1: Sobat Meru Betiri aja.
0: Sobat Meru Betiri. Okay. Jadi teman-teman dari Sobat Meru Betiri ini hadir ya untuk ngobrolin kegiatan yang akan diselenggarakan, itu Meru Betiri Service Camp 2026. Mungkin buat teman perdua yang memang pecinta alam, kayaknya kegiatan ini sudah sangat familiar sekali ya, karena ini mungkin jadi agenda tahunan.
2: Benar.
0: Ajang bergengsi juga mungkin salah satunya. Iya gak sih teman-teman?
1: Iya
0: benar. Iya kan? Jadi mungkin buat para pecinta alam ini sudah menjadi kegiatan tahunan yang rutin, yang memang banyak orang yang sudah tahu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak orang yang mungkin belum tahu apa sih Meru Betiri Service Camp 2026 itu. Boleh dikasih tahu teman-teman apa sih sebenarnya kegiatan ini?
1: Okay, jadi simpelnya Meru Betiri Service Camp itu sekolah konservasi. Di mana dalam pengadaannya kita itu punya beberapa materi yang sudah ada di silabusnya apa ya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi kita kebetulan lokasinya berkolaborasi sama Taman Nasional Meru Betiri. Akhirnya namanya jadinya Meru Betiri Service Camp karena sekolah konservasi yang dilaksanakan di Taman Nasional Meru Betiri.
0: Oke, jadi ini lebih kepada sekolah konservasi gitu ya teman-teman.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Dan ini udah penyelenggaraan tahun keberapa teman-teman?
1: Ini udah ke
0: 27. Wow, 27 tahun. Ya, makanya aku berani bilang tadi kalau Meru Betiri Service Camp ini udah banyak orang yang mengenal berarti ya.
2: Benar.
0: 27 tahun. Tahun ini juga ke 27 kalinya berarti tahun ini.
1: Iya,
0: benar. Oke. Jadi apa tema yang diangkat di tahun ini, teman-teman?
1: Oke, temanya itu sebentar. Panjang soalnya temanya. Temanya itu merajut kembali ikatan alam, satu langkah konservasi untuk harapan besar bagi alam alam raya.
0: Oke, jadi itu tema yang diangkat untuk tahun ini.
1: Iya.
0: Untuk lokasinya sendiri teman-teman?
1: Di Pantai Sukamadi.
0: Pantai Sukamadi. Itu bagian dari area konservasinya Meru Betiri berarti ya teman-teman ya.
2: Iya.
0: Di Sukamadi. Kenapa itu dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan? Apakah lokasi tersebut memang dari tahun-tahun sebelumnya memang selalu dibuat untuk penyelenggaraan MBSC ini, atau memang di tahun ini saja, atau bagaimana?
2: Jadi kalau kita melihat MBSC pertama kali itu kan diadakannya di tahun 1988, terus sempat vakum, dan MBSC pertama memang dilaksanakannya itu di Sukamadi, di Pantai Sukamadi. Terus beberapa tahun terakhir kita agak kesusahan karena Pantai Sukamadi itu di sana. Untuk akses akomodasinya lumayan jauh mas. Jadi kita kalau transportasi yang dipakai, kita pakai truk brigif biasanya, begitu kan, untuk angkutan peserta. Nah itu biasanya butuh prepare yang cukup lumayan panjang, terus menguras tenaga juga. Akhirnya ini adalah tahun kedua dari tahun kemarin kita di Sukamadi, dan sekarang kita sudah mulai berani untuk melakukan di Sukamadi. Karena Sukamadi adalah tempat yang paling proper. Jadi untuk berjumpa dengan satwa-satwa liar itu sangat mudah mas. Jadi kalau pengalaman saya pertama kali main ke Sukamadi kemarin waktu MBSC, saya tuh bisa melihat julang emas, burung-burung eksotis gitu. Ada juga elang laut perut putih. Wah itu sangat menarik gitu untuk orang-orang yang biasanya hidupnya di kota, cuma lihat burung emprit itu yang mana? Kita bisa lihat burung-burung yang lebih cantik lagi.
0: Lebih cantik lagi di sana. Oke. Ada lagi mungkin alasan lain kenapa Sukamadi?
3: Mungkin karena ini ya. Karena yang tahun ini adalah kami ingin ada pelepasan satwa yaitu penyu. Jadi di Pantai Sukamadi kan juga salah satu penangkaran penyu di Indonesia gitu kan. Jadi teman-teman bisa nanti mengamati penyu ketika bertelur, terus nanti pelepasan tukik gitu, anaknya penyu.
0: Jadi di sana itu ya.
3: Ya betul.
0: Oke, ini menarik sekali. Apakah kalau di tahun-tahun sebelumnya teman-teman, kan ini kan Sukamadi baru kali keduanya berarti hitungannya.
3: Ya,
0: sebelumnya biasanya di mana teman-teman?
2: Wah banyak lokasi mas. Iya kalau yang saya tahu itu ada di Sanenrejo, di desa Sanenrejo itu masuk di SPTN 2 Ambulu, itu masih dalam wilayah Meru Betiri, cuman di wilayah Jembernya. Terus ada di Bandialit juga. Terus Sempat dulu itu yang di Banyuwangi juga, itu di Pantai Muara Baduk. Pantai Muara Baduk itu anggapannya ya mas, kalau kita lewat jalur darat untuk ke Sukamade itu sebelumnya.
0: Oke, jadi masih nggak terlalu jauh dari lokasi Sukamade ya berarti ya. Berarti Sukamade ini termasuk challenging banget ya buat teman-teman untuk mengadakan agenda seperti ini ya. Karena memang akses lokasinya yang juga lumayan berat. Dan ini juga akan menjadi challenge juga buat para peserta nantinya ya, teman-teman ya. Ini menjadi experience yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, ini juga menariknya sekali. Kalau bahwasanya kan tadi dikatakan perlu digaris bawah bahwasanya acara ini adalah tentang sekolah konservasi. Banyak materi-materi yang akan didapatkan di situ. Otomatis kan kalau sudah jauh segitu kan namanya juga camp, berarti berkemah ya teman-teman ya.
2: Benar.
0: Kegiatan berkemah atau pendidikan konservasi ini apa yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan perkemahan yang lainnya, bisa dikatakan seperti itu untuk MBSC ini?
3: Ya, jadi udah jelas karena ini adalah konsepnya pendidikan gitu kan. Jadi kita menghadirkan beberapa pemateri-pemateri ahli yang memang di bidangnya untuk apa namanya memberikan materi kepada peserta MBSC nanti gitu. Selain pemberian materi-materi juga pemateri itu akan menemani mereka praktek ya. Jadi kan nanti ada praktek-prakteknya. Gitu
1: ada
3: sih.
1: Banyak praktek lapangnya.
0: Banyak praktek lapangnya gitu. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan teori dan juga prakteknya itu mungkin lebih banyak kegiatan prakteknya di situ ya. Atau mungkin so-so.
1: Kalau
3: balance ya?
2: Balance.
1: Enggak terlalu balance juga sebenarnya.
0: Ah, gimana nih?
1: Soalnya
0: Soalnya belum dihitung-hitung nih kayaknya nih.
1: Soalnya kan kita punya 14 materi yang mungkin tahun ini dipersingkat jadi 13 materi. Nah, yang kita praktekkan di lapang tuh cuma 4 atau 5 materi karena sisanya kayak advokasi dan lain-lain itu tidak praktek di lapangan.
0: Jadi ada juga dari teori, habis itu dikembangkan dalam bentuk praktek, nanti ada advokasi dari teman-temannya juga ya.
1: Ada.
0: Jadi
1: itu outputnya buat
0: outputnya. Jadi tidak hanya mereka menerima saja, tapi ada output yang harapan besar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan ini kan sebutan kegiatan ini adalah, aku baru dengar sih namanya adalah service camp. Apa itu service camp teman-teman? Apakah nah silakan nih. Karena kalau bagi gue ya udah camp berkemah aja gitu ya. Kita tinggal di bawah tenda gitu. Udah itu namanya sebatas pemikiran orang awam. Tapi ini kok ada bagian namanya service camp. Apa itu service camp teman-teman?
2: Mas, jadi kalau yang saya lihat dari beberapa kegiatan MBSC beberapa tahun yang lalu, service camp itu adalah bentuk aksi nyata dari teman-teman panitia yang menyiapkan, dan nanti kita memberikan arahan kepada peserta untuk melakukan kegiatan aksi nyata apa yang bisa kita lakukan untuk bumi tempatnya, mungkin khususnya cuma di tempat pelaksanaan MBSC saja gitu. Jadi kalau dari beberapa kegiatan MBSC yang aku lihat itu ada penanaman. Jadi tujuannya adalah setidaknya ketika kita sudah mulai mengenal gimana kondisi alam di sini, kita sudah memanfaatkan, tapi kita harus juga memperbaiki bagaimana kondisi hutannya. Terus kita bisa melakukan dengan pelepasan satwa, entah nanti pelepasan tuki atau apa gitu. Itu jadi service camp adalah bentuk aksi nyata kita sebagai anak muda atau siapapun nanti itu yang ikut menjadi peserta MBSC untuk memberikan aksi bukti nyata kepedulian kita terhadap bumi ini, begitu.
0: Jadi ada aksi nyata.
2: Ya, bukan cuma belajar saja dan praktek, tapi kita juga memberikan aksi bentuk nyata. Apa ini, nanam pohon atau pelepasan tuki, begitu.
0: Jadi itu yang perlu digarisbawahi tentang service camp. Ada aksi nyata dan juga ada prakteknya secara langsung. Apalagi memang itu adalah lokasi konservasi ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa melakukan, menyaksikan dan juga belajar di situ. Apa saja kira-kira materi yang akan diberikan teman-teman dalam pelaksanaan ini MBSC?
3: Yang jelas materi-materi kepecinta alaman ya dan konservasi itu dibagi banyak. Ada unfact, analisa vegetasi, analisis air, terus pengamatan satwa, pengamatan burung, teknik merekam data satwa. Kalau materi-materi umum mungkin seperti advokasi tadi, jurnalistik lingkungan, pengamatan masyarakat, Terus apa lagi, Mbak, ya?
2: Wah, dan banyak lagi, Mas. Karena ada 13 materi.
0: 13 materi itu dia.
3: 13 materi.
0: Oke, dari 13 materi tersebut mana kira-kira yang ini materi paling menarik nih menurut kalian masing-masing? Nah, kan kalian kan juga sebelumnya pasti kan karena kan kalian di sini panitia nih.
1: Iya.
0: Sebelumnya kan pernah jadi peserta nih.
2: Pernah.
0: Nah, iya kah?
1: Benar banget.
0: Nah, itu mungkin dari materi-materi yang sebelumnya yang mungkin ada di tahun sekarang menurut kalian nih, ini materi yang paling ini cuma dapetin di sini atau ini paling menarik? Kira-kira dari ke-13 itu materi apa, teman-teman? Satu-satu nih dan kasih alasannya, reasonnya. Ayo, materi yang menurut kalian itu paling menarik.
2: Dari saya dulu ya, Mas.
0: Oke, boleh.
2: Kalau saya lebih suka pengamatan burung, Mas. Jadi pengamatan burung kegiatannya simpel, kita melihat jalan-jalan kaki atau kita stay di satu tempat dan melihat sekitar. Siapa yang terbang?
0: Terus lebih ke siapa ya? Takutnya manusia terbang ya.
2: Siapa yang terbang dan nanti kita cari tahu identitasnya, dia tuh burung apa gitu-gitu. Jadi pertama kita tidak punya effort lebih untuk melihat keindahan burung-burung itu terbang atau dia sedang nangkring gitu ya, Mas. Nah, jadinya itu effortnya tidak begitu besar yang kita keluarkan, tapi keindahan makhluknya kita bisa melihat, wah indah banget ini gitu. Jadi itu yang paling menarik buat saya.
0: Jadi pengamatan burung.
2: Pengamatan burung, Mas.
0: Itu, kalau Mas Ken. Kalau Mas Waldi.
3: Apa ya? Karena kemarin juga saya adalah peserta kan, Mas. Semuanya bagi saya semuanya
0: yang paling
3: menarik gitu.
0: Pasti ada lah yang paling. Pasti ada lah yang paling. Kayak maksudnya kayak paling itu dalam arti kayak ketika kamu ngikutin kegiatan itu kayak excited banget gitu.
3: Ini jurnalistik lingkungan.
0: Why?
3: Karena saya di di kampus kan belajar tentang kepenulisan dan lain-lain. Kebetulan di Swapenka pun saya sebagai divisinya jurnalistik, Mas. Jadi ada pengalaman baru yang ketika di MBSC saya belajar tentang jurnalistik yang khusus untuk lingkungan gitu. Terus ini sih nyambung ke advokasi lingkungan akhirnya gitu. Terus yang paling menarik karena memang kesenangannya di situ.
0: Gitu sih. Ada passionnya di situ berarti ya.
3: Iya.
0: Sehingga kegiatan itu kayak semakin mendalami.
3: Iya, karena passionnya. Mungkin ketika saya akhirnya belajar jurnalistik lingkungan, akhirnya harus belajar materi-materi yang lain gitu. Tentang analisa unfact untuk mengambil data-data dari situ untuk dibuat ke kepenulisan saya nanti gitu.
0: Jadi sebenarnya merangkum banyak kegiatan dalam sebuah kepenulisan gitu ya.
3: Nah, ya.
0: Menarik. Kalau
3: lebih ke situ.
0: Kalau Karosa gitu akhirnya. Kalau Karosa sendiri apa dari 13 materi?
1: Kalau saya paling menarik kayaknya konservasi penyu karena itu materi baru. Kalau kemarin-kemarin belum ada konservasi penyu. Kita cuma belajar singkat aja. Dah di 2 tahun kemarin kita pecah sendiri materi konservasi penyu. Yang serunya sih gak hanya materi aja ya, kayaknya yang penyampaian materi paling membosankan. Yang seru itu di bagian malam-malam itu kita bisa ini ngamatin ibu penyunya yang lagi bertelur.
0: Tahu lagi ya, itu asik banget karena
1: asik banget.
0: Itu kayak momen yang tidak semua orang bisa merasakan experience itu ya, teman-teman ya.
1: Enggak semua pantai atau enggak semua daerah itu kan punya yang jadi
3: sandaran
1: tempat
3: penyu,
1: sandaran
3: ya?
1: Penyu
3: untuk bertelur.
1: Nah, kebetulan di Sukamade ini paling nomor 2 ya kayaknya ya. Yang paling sering dibuat penyu
0: bersandar untuk bertelur ya. Itu setiap hari enggak sih, teman-teman? Atau
1: Sebenarnya setiap hari bisa, cuma ada musimnya.
0: Ada musimnya ya. Dan nanti mungkin ketika kegiatan ini berlangsung bisa pasti ada kayak kegiatan penyu bersandar dan bertelur Dan itu bisa diamati oleh teman-teman ya.
1: Iya, di situ juga bagian serunya. Soalnya kita harus jalan malam-malam, enggak pakai senter, harus nunggu penyunya mendarat.
0: Oh iya kan, itu juga harus minim pencahayaan juga ya di situ ya. Ih, ini menarik banget nih, kayak aku jadi ingin ikutan nih kayaknya.
2: Boleh, Mas.
0: Boleh banget. Jujur aku tuh dari kita bicara soal off air ya. Tentunya juga kan yang diinginkan dalam ketika kita ingin mengikuti kegiatan adalah pengalaman, experience yang bisa didapatkan. Kira-kira kalau sebagai peserta, pengalaman apa yang bisa kalian tawarkan kepada peserta dalam mengikuti kegiatan ini yang bisa didapatkan? pengalaman yang mungkin ini juga bisa dari cerita kalian di kegiatan sebelumnya. Ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan nih. Apa kira-kira?
2: Ayo Mbak Rosa dulu.
0: Mbak Rosa dulu yang banyak pengalamannya ini.
1: Kalau ini sebagai sudut pandang peserta ya.
0: Boleh.
1: Mungkin kalau peserta itu pengalaman paling berharganya itu capeknya mungkin ya, karena kita banyak banget materinya, tapi nggak cuma capek aja tentu saja. Kita ada praktik lapang yang sangat menyenangkan, kemudian kita punya banyak agenda juga yang sangat menyenangkan di luar materi dan praktik lapang. Terus setelah itu, setelah MBSC, kita dapat banyak pengalaman yang dengan harapan, kalau panitia harapannya sih agar mereka tuh bisa sampaikan hal-hal tersebut ke orang lain ya.
0: Oke, ada kebermanfaatan kepada masyarakat luas ya.
1: Iya. Terus apa lagi ya? Kayaknya sama ini deh. Kalau jadi setelah ikut MBSC kan kita punya namanya kartu kader konservasi. Nah, itu kayak apa ya? Mas ya, kartu kader konservasi itu kita bagian dari Kementerian Kehutanan. Jadi kita punya kayak, kalau kuliah kan kita punya KTM. Nah, kalau habis ikut MBSC kita juga punya namanya kartu kader konservasi.
0: Itu yang menjadi pengalaman yang menarik. Mungkin ada lagi teman-teman?
3: Kalau saya kemarin pengalaman yang paling menyenangkan adalah satu tenda dengan peserta lain. Iya, karena
0: Deep talk tiba-tiba di tengah gelap.
1: Soalnya pesertanya kan jangkauannya nasional, jadi
3: Jadi peserta paling jauh kemarin dari Bandung,
1: dari
3: kalau enggak
1: Swiss dong, ada yang internasional kita kemarin.
0: Oke, ini menarik banget nih.
3: Jadi kemarin ada yang dari Bali itu ada, terus kan karena ada beberapa peserta yang tidak bawa tenda, termasuk saya ketika itu gitu.
0: Jadi bawa perumahan atau gimana?
3: Sebetulnya sudah ada disediakan oleh teman-teman panitia ketika tenda peleton, tapi kan tenda peleton ini dingin ya Mas ya. Di sana enggak terlalu tertutup gitu. Jadi ada beberapa peserta akhirnya pakai tenda sendiri, bawa tenda sendiri. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang enggak pakai tenda, yang enggak punya tenda, enggak bawa gitu. Mereka akhirnya numpang ke peserta lain untuk
0: join
3: tidur
0: satu
3: bareng.
0: Satu tenda itu biasanya berapa orang muatnya?
3: Tergantung kapasitas, tapi kan kemarin teman-teman normal tuh bawa kapasitas 4 gitu. Jadi akhirnya dapat teman baru gitu dan
0: berbagi cerita. Berarti networkingnya oke banget berarti ya teman-teman ya.
3: Iya, relasinya
0: banget. Relasinya oke banget karena ini secara nasional berarti ya.
3: Secara nasional.
0: Itu pengalaman yang menarik juga ya. Kita bisa berbagi, bertukar ilmu juga bersama dengan teman-teman yang lain.
3: Iya, karena kegiatannya kalau kemarin selama 6 hari, jadi wah memang benar-benar
2: terkuras energi.
0: Ini 6 hari kegiatannya.
3: 6 hari kegiatannya kita di Sukamade. Jadi
0: full ya.
3: Full. Apa-apa makan bareng-bareng gitu.
0: Dan itu kan no internet enggak sih di sana, teman-teman?
3: No internet.
1: Sebenarnya ada internetnya, cuma kebetulan pas kita sampai itu enggak tahu ya, alam tuh tiba-tiba badai akhirnya
0: routernya
1: meledak gitu.
0: Ingin kalian bersatu dengan alam memang ya. Alam mendukung kalian untuk sini gitu. Sudah jangan terdistract dengan apapun. Jadi emang bener-bener 6 hari itu.
3: 6 hari, ya, 6 hari. Tapi kalau tahun ini 5 hari.
1: Rencananya 5 hari.
3: Rencana 5 hari.
0: Tidak ada efeknya ya kalau cuma selisih 1 hari. Berarti tuh 5 hari itu juga termasuk sudah mulai perjalanan start di meeting point awal berarti ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Mulai dari pemberangkatan dan sebagainya sampai di Sukamade sana ya. Nah, 5 hari.
3: 5 hari.
0: 5 hari. Banyak banget sih kayak ini pengalaman nih, kayak aku harus mikir nih, kayak aku juga kayak berasa tertarik kok 5 hari gitu. Kok panjang banget ini ya. Oke, jadi itu ya. Terus teman-teman kan selama 5 hari tersebut dengan banyaknya kegiatan, otomatis kan yang jadi pemateri di situ kan juga dari tim Meru Betiri berarti, atau bagaimana, ada nggak yang didatangkan
1: dari beberapa dari dosen dari,
0: oh gitu
1: ya.
0: Yeah. Oke,
1: ada juga yang dari kayak apa ya,
2: organisasi
3: NGO
2: gitu lah Mas.
0: Oke, jadi emang dari berbagai sumber narasumber itu didatangkan ya. Yeah. Untuk mengisi dalam waktu 5 hari tersebut. Yeah. Ya teman-teman. Yeah. Otomatis kan banyak pengalaman atau perubahan pasti yang bisa dirasakan oleh para peserta before afternya. Dan lagi boleh ceritain apa kira-kira, mungkin ini juga menjadi POV kalian yang tahun lalu ya. Apa perubahan yang kalian rasakan secara signifikan selama 6 hari berturut-turut nih dikunci di alam terbuka dengan materi-materi yang begitu luar biasa, perubahan yang didapatkan. Sesaat lagi teman-teman dari Sobat Merbuteri akan bercerita, teman berdua. Jadi stay tune dulu di sesi yang ketiga, tentunya di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

0: pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang, dan jauh dari hiruk pikuk kota. Meski aksesnya gak mudah, pengalaman yang didapat pasti gak terlupakan. Kadang melihat keindahan, kita memang harus naik lebih tinggi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, masih barengan Denny di sini dan juga teman-teman dari Sobat Mary Betiri yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Dan ini adalah sesi yang terakhir kita ngobrol-ngobrol seru teman berdua tentang kegiatan dari mereka, yaitu MBSC Mary Betiri Service Camp 2026. Tadi ada pertanyaan yang sempat kita hold yang belum teman-teman jawab tentang perubahan before after, sebelum mengikuti kegiatan ini afternya apa kira-kira perubahan yang bisa dirasakan oleh diri masing-masing.
1: Ayo.
2: Ya, karena kemarin saya peserta, mungkin pada akhirnya lebih peka terhadap isu-isu lingkungan, lebih peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya harus ngapain ketika semisal mungkin kalau yang di Jember banjir gitu atau apa gitu, ternyata banjir disebabkan oleh tidak adanya pohon di area hulu gitu. Akhirnya bisa mengamati itu sih mas gitu, setelah mendapatkan materi-materi yang udah didapatkan di MBSC kemarin. Bisa melakukan analisa vegetasi misal, menghitung kerapatan pohon di suatu wilayah gitu, untuk akhirnya kebutuhan-kebutuhan penelitian dan lain-lain, mengamati satwa. Jadi mengamati satwa ternyata nggak harus ketemu dengan satwa gitu. Untuk mengetahui seberapa banyak populasi yang ada di hutan, ternyata aku nggak harus ketemu harimau gitu.
0: Dan harus dihitung satu persatu harimaunya gitu. Di situ ya.
2: Ternyata ada metode-metode kita ketemu dengan cakaran, kita ketemu dengan fases, itu adalah salah satu bentuk
0: kehidupan.
2: Sampel-sampel yang bisa kita dapatkan untuk kita olah lagi untuk menjadi data. Gitu.
0: Itu ya. Iya gitu. Pelajaran yang baru didapat.
2: Iya betul.
0: Kalau Mas Ken,
3: Yang jelas tidak bisa dimungkiri adalah relasi sih mas, karena saya sudah mengikuti MBSC lumayan agak sering ya dari tahun ke tahunnya. Jadi saya bisa mengenal banyak teman-teman Mapala dari beberapa usia, mulai dari emas saya nih yang menjadi ketua WIPAP, namanya adalah Mas Raden, sampai ini sebenarnya adik saya, maksudnya dari jenjang kuliah kan agak lumayan jauh. Jadi itu kita bisa mengenal banyak, terus dari luar wilayah Jember. Lalu ada juga akhirnya banyak kegiatan tawaran untuk penelitian gitu mas. Jadi alhamdulillahnya saya sama teman-teman dari Mapala Jember itu yang punya komunitas namanya Pengkojatim itu dapat proyek riset kemarin dan sudah berakhir di tahun ini. Gitu. Terus kalau keilmuan itu pasti, cuman kalau keilmuan cuman dari MBSC terus tidak kami asah, ya sama aja.
0: Sama aja. Makanya ya, tadi ada harapannya ada output yang bisa, advokasi tersebut ya. Ya benar. Yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau Karoso sendiri apa?
1: Apa ya? Skill kayaknya. Skill sama relasi sih.
0: Skill apa yang kau dapatkan? Kayak berasa bahwa skill tuh kayak punya jurus baru gitu rasanya.
1: Bener banget. Jadi kayak komunikasi sama orang tuh jadi lebih mudah.
0: Berarti secara tidak langsung hal yang misalkan ini kan soal public speaking ya, komunikasi ya, itu kan kayak tidak secara gamblang ada materi tersebut, tapi secara tidak langsung bisa didapatkan di situ.
1: Iya benar banget. Soalnya kan kayak di MBSC tuh aku udah dapat kayak gini itu, akhirnya di luar tuh bisa aku sampaikan lagi itu.
0: Dari ilmu komunikasi yang ternyata didapatkan ya.
1: Aku
0: confident
1: punya,
0: yang
1: iya punya backup tuh, kayak pede banget buat nyampein gitu.
0: Karena ada materi yang sudah didapatkan, iya, sehingga banget. Mungkin lebih ketika ingin menyampaikan kepada orang lain ini jadi pondasi yang kuat nih untuk bisa banget. Lebih percaya diri.
1: Iya.
0: Menarik sekali ini. Kira-kira ada nggak teman-teman? Ini kan kalau tadi sudah membicarakan tentang pengalaman kalian, yang aku pun sebagai host malam hari ini yang cuma mendengar cerita kalian aja tertarik sekali nih, karena banyak sekali experience-experience yang ternyata kalian hadirkan di situ. Kira-kira ini kan saya pun sebagai orang awam ya, bukan anak Mapala juga ya, kalau misalkan ke gunung paling mentok ijen gitu kan. Kira-kira siapa teman-teman yang memang cocok atau layak ikutan dari MBSC? Karena kan kalau gambarannya ini kan acara diselenggarakan selama 5 hari, berada di alam terbuka gitu ya. Siapa kira-kira yang cocok untuk bisa ikut kegiatan ini teman-teman?
1: Teman-teman yang suka outdoor activity kayaknya.
0: Outdoor activity.
1: Sama yang tentu saja yang tertarik sama konservasi. atau teman-teman yang pengen coba pengalaman baru yang menyenangkan tapi punya banyak skill, kayaknya bergabung aja di MBSC.
0: Oke. Ada lagi mungkin?
3: Sebenarnya ada kategori khusus sih, Mas. Jadi siapapun yang mau belajar di sekolah konservasi yang bernama MRU Betty Research Service Camp, kami membuka pintu dengan lebar-lebar. Siapapun itu, kami akan menyediakan ilmu-ilmu beserta pematerinya dengan sangat proper. Kita layani mereka dengan makanan-makanan bergizi dari kami juga.
0: Ada MBG-nya berarti. Ada ya. MBG-SC. MBG-SC ya. Ada lagi teman-teman, kira-kira siapa? Itu ya memang berarti memang terbuka untuk umum. Siapapun itu ya. Yang paling penting punya niat untuk bisa belajar tentang alam dan juga memang menyukai kegiatan-kegiatan outdoor activity. Ya. Itu memang cocok banget untuk ikut join dalam kegiatan ini. Kegiatan ini berbayarkah teman-teman, dan kalau misalkan berbayar apa aja yang didapatkan oleh para peserta?
1: Oke. Kegiatannya berbayar selama 5 hari. Kita punya HTM 550.
0: 550.
1: Iya.
0: Oke, apa saja yang didapatkan para peserta?
3: Transportasi.
1: Benar.
0: Jelas.
3: Konsumsi.
0: Konsumsi.
1: Buku materi.
3: Terus merchandise.
2: Merchandise.
3: Apalagi teman-teman?
2: Yang paling penting sih akhirnya teman-teman mendapatkan kartu kader konservasi yang sudah terdata di kementerian.
0: Itu yang platinum sekali ya.
1: Bener banget.
0: Gold card itu ya. Oke, itu ya didapatkan ya. Tapi yang jelas pengalaman sih.
2: Pengalaman
0: yang tentunya yang tidak pernah bisa didapatkan di situ. Jadi ikutan dengan HTM 550.000 rupiah itu. Diselenggarakan, udah open pendaftarannya sejak kapan dan akan diselenggarakan kapan?
1: Opennya mungkin Rabu atau Kamis.
2: Ya pantengin terus lah di
0: Instagramnya.
2: Instagramnya di official MBSC.
0: Official MBSC itu ya, bisa dikepoin di situ. Dan acara akan diselenggarakan di tanggal
1: 23
0: September. Oke, dicatat ya teman-teman ya, di 23 September besok berarti ya, antara Rabu atau Kamis akan dibuka. Jadi pantengin terus Instagram dari official MBSC. Oke. Teman-teman, karena ini waktunya udah habis, mungkin adakah pesan yang ingin kalian sampaikan atau harapan kenapa mungkin teman Pro 2 harus ikutan kegiatan ini?
3: Oke, buat teman-teman Pro 2, siapapun itu yang mendengarkan kami siaran hari ini, saya membuka dan teman-teman panitia lainnya membuka untuk kalian untuk belajar di Merubuti Service Camp. Yang jelas relasi akan kalian dapatkan. Terus ada bonus sebenarnya yang belum kita bicarakan, yaitu adalah jodoh jika kalian mampu untuk
0: komunikasi. Jodoh KKN sudah biasa, ini jodoh Meru Bertiri yang belum pernah dirasakan. Oke, ada lagi?
2: Mungkin sederhana, bumi butuh orang-orang seperti apa namanya, kami-kami yang peduli terhadap lingkungan untuk segera disembuhkan, karena banyak banget isu-isu yang perlu, persoalan yang perlu diselesaikan.
0: Oke. Kak Rosa.
1: Apa ya? Langkah sederhana bisa bikin dampak yang besar suatu saat nanti. Langkah sederhananya daftar MBSC.
0: Penutup yang sangat manis teman-teman Pro 2. So thank you banget ya teman-teman dari Sobat Meru Bertiri yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan kalian sukses nantinya. Amin. Dan yang paling penting adalah kebermanfaatan.
2: Ya betul.
0: Itu yang paling penting ya. Entah bagaimanapun, experience yang bisa didapatkan, materi yang bisa didapatkan, yang paling terpenting adalah advokasi yang bisa dibawa kepada masyarakat luas. Karena tidak semua orang bisa tahu bagaimana isu lingkungan sekarang ini kalau hanya sebatas informasi di sosial media, tapi tanpa tahu secara nyata. Dengan MBSC ini mungkin bisa belajar hal tersebut. So thank you banget sekali lagi teman-teman dari Sobat Meru Bertiri yang sudah hadir. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena malam hari Jaga Malam masih menemani kamu sampai nanti di jam 11. So keep stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
2: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari

99.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam masih menemani kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu dan juga informasi yang menarik. Apalagi sesaat lagi interval kedua ada cerita penutup hari, pertanyaan yang bakal Denny share buat kamu teman Pro 2 untuk bisa tentunya teman Pro 2 bisa jawab malam hari ini. Kira-kira tentang topik apa yang bakal Denny share buat kamu? Stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Akhirnya kembali lagi nemenin kamu, teman Pro 2, ada Denny di sini sampai nanti di jam 11 malam. Interval 2, cerita penutup hari yang ditunggu-tunggu nih teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin tentang rasa takut. Teman Pro 2 pasti dalam menjalani hidup ini rasa takut itu adalah rasa yang dimana selalu menggagalkan ataupun membatalkan ya segala keinginan-keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita rasa takut, akhirnya gak jadi itu. Tapi coba bayangin teman Pro 2, ketika kita hidup tanpa ada rasa takut gitu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Cerita ini ya malam hari ini di 081 559 70 8950.

0: Try.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, lumba-lumba dikenal sebagai hewan laut yang sangat cerdas. Mereka mampu berkomunikasi menggunakan suara dan simulan khas yang berbeda-beda. Bahkan, setiap lumba-lumba memiliki siulan nama sendiri yang digunakan untuk saling mengenali. Selain itu, lumba-lumba juga dikenal sering membantu manusia atau hewan lain yang sedang dalam bahaya di laut.
2: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
2: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih, Mbak?
4: Oh, no.
2: Jadi?
5: Woi, timpukin dia, woi.
3: Semuanya.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun woi!
6: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Yang sesaat lagi Denny bakal baca ini gabungan dari teman Pro 2 satu persatu di cerita penutup hari. Tapi sebelum itu Denny mau ingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Kalau enggak ada rasa takut, apa yang ingin kamu lakukan? Kirim aja di 01 559 789 50.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saatnya kita bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Kalau nggak ada rasa takut, teman Pro 2, apa yang ingin kamu lakukan? Selamat malam dari Rani di Kaliwates. Kalau nggak ada rasa takut, aku pengen berani belajar mengejar pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan passion. Selama ini aku sering ragu karena takut gagal. Padahal aku tahu aku akan lebih bahagia kalau berani mencoba, gitu katanya teman berdua. Ada dari Fikri di Patrang, aku pengen memulai usaha yang sudah lama ada di kepalaku, gitu katanya. Terus selama ini yang menghambat bukan idenya katanya, tapi rasa takut kalau hasilnya tidak sesuai harapan, Kak. Oke, jadi ketakutan itu ya yang membuat kamu ngerasa kayak, oh kayak gak dulu deh, gitu-gitu ya teman berdua. Terus ada juga nih dari Mira, kalau rasa takut itu hilang, aku pengen lebih sering berpergian sendirian ke tempat-tempat baru. Aku pengen bertemu banyak orang, melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan membuktikan kalau aku mampu. Aku juga pengen lagi kayak gitu teman berdua ya. Terus ada juga Bagas, aku pengen lebih berani mengungkapkan apa yang aku rasakan kepada orang-orang terdekat. Kadang terlalu banyak hal yang hanya disimpan karena takut disalahpahami. Sama ada juga dari Nana di Ambulu, aku pengen melanjutkan pendidikan ke tempat yang selama ini menjadi impianku katanya. Rasanya masih ada keraguan, tapi kalau tidak ada rasa takut, aku pasti akan langsung mencobanya. Ini juga bagus sih teman berdua. Kalau kamu gimana teman berdua? Boleh ceritain malam hari ini di cerita penutup hari. Kalau nggak ada rasa takut, apa yang ingin kamu lakukan? Kirim aja di 081-559-70-8950. Gabungan kamu dihitungi sampai nanti di jam 11 malam.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI, jam berteman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman kamu sampai nanti di jam 11 malam. By the way, teman Pro 2, malam hari ini Denny selain ngasih ngingetin ya untuk jangan lupa gabungan di cerita penutup hari, dan juga ingetin jangan lupa teman Pro 2 untuk download aplikasi RRI Digital, aplikasi yang tentunya memudahkan kamu teman Pro 2 of course untuk bisa selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dan juga serunya lagi teman Pro 2 bisa banget untuk baca berita online, terus dengerin podcast, music, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu manfaatin dalam aplikasi itu. Kurang apa lagi, coba kamu bisa dengerin program 2 RRI Jember dimanapun kamu berada. So, tunggu apa lagi, download aja sekarang gratis aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store kamu.

kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal, sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Perdua desanya Denny mau ingetin dulu gabungan buat teman Perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanyain ke kamu, teman Perdua, apa kalau ada rasa takut, kalau gak ada rasa takut maksudnya, apa yang ingin kamu lakukan? Boleh kasih tahu di 081-559-70-8950. Gabungan kamu Denny tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya. Jackpot, jackpot, ayo!
2: Break, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita bacain gabungan dari teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi ya malam hari ini. Teman pro 2, tadi Dini udah nanya ke kamu kalau ada rasa takut apa yang ingin kamu lakukan. Rizky di Kalibata, aku pengen mencoba lebih banyak hal baru, mulai dari olahraga, hobi sampai kesempatan kerja yang menantang. Hidup rasanya akan jauh lebih menarik kalau tidak dibatasi oleh ketakutan. Ada Putri di Patra, aku pengen lebih percaya diri, menunjukkan kemampuan yang aku punya. Selama ini aku sering merasa belum cukup baik katanya, padahal mungkin aku hanya perlu memberi diriku kesempatan. Ada juga dari Arga di Sumbersari, aku pengen berhenti terlalu memikirkan pendapat orang lain dan mulai menjalani hidup sesuai dengan apa yang benar-benar aku inginkan. Setuju banget. Ada juga Intan, aku pengen lebih berani mengambil keputusan yang besar yang bisa mengubah hidupku menjadi lebih baik, meskipun penuh resiko, karena aku percaya pertumbuhan sering dimulai dari keberanian. Terakhir ini dari Reno, kalau gak ada rasa takut, aku pengen menjalani hidup tanpa terlalu khawatir tentang kemungkinan gagal. Aku pengen lebih banyak mencoba, lebih banyak belajar, dan menikmati setiap proses tanpa terus dihantui keraguan. Keren-keren banget ya jawaban teman berdua. Dan juga hidup itu akan terasa lebih mudah ketika kita tidak ada rasa takut untuk menjalani kehidupan. So, sebenarnya yang menghalangi diri kita ya sebenarnya dari kita, teman berdua, dengan rasa takut kita, insecure kita, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut yang membuat kita mungkin agak tidak berkembang dalam menjalani ataupun mengambil setiap keputusan yang ada. So, teman berdua, mari belajar untuk tidak takut dengan apa yang terjadi ke depannya. Dengan ketakutan-ketakutan itu bisa jadi mimpi yang besar tidak akan terwujud. Pelan-pelan, mari sembuhkan diri dari rasa takut tersebut. Dini pamit undur diri, teman berdua, thank you banget malam hari ini yang sudah menemani Dini sampai jam 11 kurang ini. Karena saat lagi teman berdua akan ditemani dengan Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya hak sekolah, Pak.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar, menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget, sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja, sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Selasa 21 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun Pro 2, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Jagalah Auratmu Wahai Saudariku. Nah teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diarjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman Pro 2 yang semoga dirahmati Allah dimanapun kita berada. Sebuah fenomena yang menyedihkan kita sering lihat setiap hari, padahal fenomena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang sekarang melihat seakan-akan tidak peduli, bahkan tidak acuh lagi dengan hal ini dan menganggapnya sudah suatu hal yang biasa. Betapa banyak wanita yang menyingkap auratnya, menaikkan pakaiannya dan tidak merasa malu sedikit pun dengan semua itu. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa perintah menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib hukumnya. Menjadi dosa besar ketika ditinggalkan tanpa adanya uzur syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang langsung memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Coba deh dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita kaum muslimin, ayyudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dhain, yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal bahwa mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Fala yu'dhain, dan mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita renungkan. Wahai saudariku muslimah, siapa yang mengatakan firman ini? Siapa yang mengatakan hal ini? Allah Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang mana hal ini menunjukkan betapa agungnya perkara ini. Tapi kenapa sekarang kita lebih sering meremehkan hal ini? Apa sulitnya bagi kita untuk menutup aurat kita? Apa yang mencegah diri kita untuk menutup keindahan tubuh kita di depan orang-orang yang bukan mahram untuk kita? Apa kita akan merugi dengan kita tidak menampakkan aurat kita di depan orang lain? Atau kita takut untuk dikucilkan oleh orang-orang? Atau kita takut dihina, direndahkan oleh manusia dengan kita menutup aurat kita? Demi Allah wahai saudariku, ketika kamu menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kamu tidak akan hina dengan celaan manusia. Ingat bahwa celaan manusia itu tidak berarti untuk kita. Apa yang mencegahmu dari kamu menjaga kemuliaan dirimu, dari kamu mendapatkan keridhaan dari Sang Pencipta, dari kamu terhindar dari panas dan menyeramkannya api neraka? Saudariku, jangan pernah kamu merasa ketika kamu menjelukkan hijabmu ke seluruh tubuhmu, kamu akan menjadi jelek atau hina. Apakah salah manusia? Apalah celaan manusia ketika Sang Pencipta sudah memuji kita? Apalah hinaan mereka dan murka mereka apabila Sang Pencipta sang pemilik langit dan bumi sudah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bukankah kamu mengklaim kalau kamu ini beriman? Kamu seorang muslim. Kenapa begitu sulit bagimu untuk menutup aurat yang itu bertujuan menjaga kemuliaanmu? Agar kamu tidak diganggu, tidak dilihat atau dibayang-bayangin oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Saudariku, tahu gak kamu bagaimana dulu para sahabat perempuan ketika ayat ini turun? Ketika ayat tentang perintah menjulurkan hijab

Saudariku, apakah kamu lebih mengedepankan kehinaan diri daripada kemuliaan jiwa? Apa kamu masih terbawa dengan sebuah sudut pandang yang sesat, jelbabi dulu hatimu baru tubuhmu? Ini sebuah pandangan yang sangat sesat.

Padahal wanginya surga itu bisa kita cium dari jarak demikian dan demikian. Ini sebuah ancaman yang besar, wahai saudariku. Ancaman kamu tidak bisa masuk surga dengan sebab kamu tidak mau menutup aurat kamu. Apalah kehidupan dunia ini? Kita cuma sebentar hidup di dunia ini. Terus kamu mau mengorbankan kehidupan yang sebentar ini dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kamu lebih mengedepankan hawa nafsu kamu daripada perintah sang pencipta. Yang padahal perintahnya ini, itu untuk kembali kebaikan yang kembali kepada dirimu sendiri. Dan kami coba kasih solusi. Kalau kamu mau istiqomah dengan hijab dan menutup aurat, carilah circle yang isinya orang-orang soleh. Itu orang-orang yang akan mengingatkan kamu dengan surga dan neraka. Yang akan menegur kamu ketika kamu terjerumus dalam kemaksiatan. Yang akan mengingatkan kamu tentang pedihnya siksaan Allah. Dan yang akan selalu mendoakan kamu dimanapun kamu berada. Coba carilah circle seperti ini. Circle di mana para wanitanya adalah orang-orang yang menutup tubuh mereka. Orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka berkumpul dengan tujuan karena mereka

pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh dengan ketakwaan. Dia tumbuh dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah menutup aurat. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang mereka saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, mereka berkumpul karena Allah. Mereka bersama, berjalan bersama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal pergi yang satu karena mereka yakin bahwa ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah cari circle orang-orang yang dapat membantu kamu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan circle orang-orang yang makin membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekitar kita sekarang. Betapa banyak teman-teman kita yang sekarang tidak pernah acuh dengan urusan agamanya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan sholatnya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan menjaga auratnya. Berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Pada Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang ditancapkan paku di kepalanya yang panas dari api neraka itu lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan orang yang bukan mahram buat dia. Betapa banyak kita dapati perzinahan. Betapa banyak kita dapati sebuah pergaulan yang sangat merusak. Mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, dan sebagainya. Ya memang betul, terkadang kita melihat itu hal yang biasa karena itu memang berada di kehidupan kita sehari-hari. Dan justru itu menjadi sebuah masalah. Ketika kita sudah menganggap sebuah kemungkaran, sebuah dosa itu hal yang biasa, itulah sebuah dosa dan itulah sebuah kesalahan. Para ulama pernah mengatakan, ketika kamu melakukan sebuah kemaksiatan, maka jangan pernah lihat apa yang kamu lakukan kemaksiatan itu, atau kecil atau besar kemaksiatan itu. Tapi coba lihat siapa yang kamu maksiati. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salaf mengatakan, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kamu bermaksiat dengan rezeki dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu pakai pakaian yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu bernafas dengan oksigen yang sudah Allah kasih gratis buat kamu. Jangan kamu makan dengan makanan yang sudah Allah rezekikan kepada kamu. Dan jangan kamu tinggal di bumi yang Allah sudah kasih buat kamu. Itu mereka mengatakan demikian. Agar orang-orang itu sadar dan menjauhi diri mereka dari yang namanya kemaksiatan. Karena kita selalu berpikir bahwa kemaksiatan nanti Allah ampuni. Betul, Allah akan ampuni. Itu kalau memang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai pemuda, ini sering sekali kita mentaswif atau menanti-nanti atau mengakhirkan taubat kita. Menganggap bahwasanya nanti kita ketika tua juga akan taubat. Enggak ada cerita kayak gitu. Semuanya di awal dari pertama sampai dengan akhir. Kalau dari awal kamu istiqomah, maka sampai akhir pun kamu insyaallah istiqomah. Tapi kamu kalau dari awal sudah tidak ada yang namanya istiqomah, kemudian kamu berharap istiqomah di akhir ini, gimana ceritanya? Maka saudariku, cobalah cari teman-teman yang mereka akan menggandengmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka akan mengajak kamu untuk selalu ingat kepada Allah. Yang mereka akan memelukmu ketika kamu mendapati musibah. Bukan teman-teman yang akan meninggalkan kamu ketika mereka sudah selesai dari kebutuhan kamu. Bukan teman-teman yang mereka datang kepadamu hanya tujuan untuk berhutang kepadamu. Atau teman-teman yang bertujuan datang kepadamu hanya untuk meminta soal ujian. Atau teman-teman yang datang kepadamu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Jangan. Carilah teman-teman yang akan menemani kamu sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Pada hari kiamat kelak, sahabat satu sama lain itu akan saling memusuhi satu sama lain. Illa al-muttaqin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Di hari kiamat kelak nanti ada orang yang mengatakan, ya duhai celakanya aku, andai kata dahulu aku tidak menjadikan si fulan, si fulana ini teman atau teman dekat untuk aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah membuat aku sesat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika zikir itu, ketika perintah atau ketika pengingat itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan sungguhnya syaitan bagi manusia itu seorang pengkhianat. Jadi teman-teman, para dua sekalian, carilah circle-circle yang memang akan membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman pro 2, ada sebuah kisah yang menakjubkan. Kisah antara dua saudari perempuan, yang mana kakaknya ini adalah seorang perempuan yang Allah takdirkan dia ini lumpuh dan memiliki penyakit, sedangkan adiknya adalah wanita yang sehat. Kakaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia sudah divonis bahwasanya kehidupan dia tidak lama lagi. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia sholat. Sedangkan adiknya kebalikannya. Adiknya merasa kehidupannya masih lama. Dia gak pernah sholat. Dia tidak pernah baca Quran. Dia tidak menghiraukan sedikit pun tentang permasalahan kehidupan akhirat dia. Sampai suatu ketika, adiknya ini melihat kakaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kakak senantiasa menasihati dia tentang menutup aurat, tentang ingat dengan kehidupan akhir. Sampai pada suatu titik Allah takdirkan kakaknya meninggal. Dan itu menjadi sebuah ujian yang berat bagi adiknya. Sekalipun adiknya tidak mau mendengar kakaknya, tapi dia begitu cinta kepada kakaknya. Dan ketika itulah, detik itulah dia berubah. Dia janji dia ingin berubah, karena dia pernah mengatakan kepada kakaknya bahwa nanti aja aku akan berubah. Akhirnya Allah takdirkan ia mendapat hidayah dengan kepergian kakaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah ketika Allah sudah ambil sebuah nikmat dari kita? Ketika Allah ambil orang yang kita sayangi dari kita, jangan sampai hal itu terjadi. Dapatlah hidayah tanpa perlu kehilangan sesuatu. Dan yang terakhir, teman pro dua sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uritun nar." Aku pernah ditampakkan neraka kepadaku. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Kemudian aku dapati bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ya, wanita adalah orang-orang paling banyak penduduk neraka. Dengan berbagai dosa-dosa yang ia lakukan, tapi demikian juga wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika wanita sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga salatnya, dia puasa, dia zakat, kemudian dia menaati suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Teman pro 2, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Teman Produa. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir.

teman-teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Iman Pro 2. Setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lomo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irsa, dan informasi pertama tentang Indonesia Chili sepakat perkuat kerjasama bilateral. Berikutnya tentang Kemenhaj umumkan jemaah calon haji keberangkatan 2027, dan informasi ketiga tentang Banyuwangi kembali jadi rujukan Smart Village di Forum ASEAN Smart City. Dan Lomo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia dan Chile sepakat memperkuat kemitraan melalui peningkatan kerjasama ekonomi dan juga kolaborasi di forum internasional. Dalam pertemuan bilateral, Menlu RI Sugiono menekankan pentingnya optimalisasi Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ACCEPA untuk memperluas peluang bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara. Selain ekonomi, kedua negara juga menjajaki kerjasama di bidang mineral kritis, riset, pertanian, dan juga kesehatan, serta mempererat koordinasi di forum regional dan juga multilateral. Pertemuan ini menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Chile, sekaligus memperkuat kerjasama Asia Tenggara dan juga Amerika Latin. Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan daftar jemaah calon haji yang masuk daftar tunggu untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027. Wakil Menteri Haji dan juga Umrah Daniel Anzar meminta seluruh ASN Kemenhaj membangun komunikasi dan juga kedekatan dengan jemaah sejak dini agar pelayanan dan juga pembinaan ibadah haji dapat berjalan lebih baik. Daniel menegaskan Kemenhaj tidak hanya bertugas menyelenggarakan perjalanan haji, tetapi juga membina jemaah melalui konsep tri sukses, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, serta sukses peradaban dan juga keadaban. Daftar estimasi jemaah haji 2027 saat ini masih dalam tahap verifikasi dan juga dapat diakses melalui kantor Kanwil, Kementerian Agama atau barcode dari akun resmi pemerintah. Banyuwangi kembali menjadi rujukan pengembangan Smart Village di kawasan ASEAN dalam rangkaian The Nine ASEAN Smart Cities Network atau ISCN Annual Meeting 2026. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menyebut Banyuwangi bersama Sumedang menjadi contoh terbaik pengelolaan Smart City di wilayah perdesaan. Sementara daerah lain mewakili karakter pengembangan yang berbeda. Dalam forum tersebut, Banyuwangi memaparkan inovasi Smart Kampung sebagai unggulan pelayanan publik berbasis digital. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan digitalisasi terus diperkuat untuk meningkatkan layanan khususnya di bidang pendidikan dan juga kesehatan, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pelayanan yang cepat dan juga tepat sasaran. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lumen 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai Lumen Pro 2, selamat pagi. Selamat hari Selasa 21 Juli 2026 Lumen Pro 2. Gimana? So far minggu terakhir kedua ya, sebelum nanti minggu depan terakhir Lumen Pro 2. Gimana sih? Pokoknya gitu deh Lumen Pro 2, karena aku bakal ngasih semangat kamu di pagi hari ini dengan beberapa rangkaian program dan juga interval Lumen Pro 2. Kok program-programnya tetap satu dong? Sepada, yaitu selamat pagi Lumen Pro 2, di mana ada tiga interval Lumen Pro 2, yaitu sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat. Terus pada besti, bekal semangat tiap pagi nanti pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di interval terakhir, yaitu sepada insight, inspirasi pagi terupdate, yaitu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat Lumen Pro 2. Tentunya bakal ada topik dan juga informasi yang seru yang harus kamu ikuti juga Lumen Pro 2, dan informasi di sepada sikat terutama ya, karena untuk bekal kamu untuk berkegiatan pada hari ini Lumen Pro 2. Mungkin ada yang punya agenda mau ke wilayah Tapal Kuda ataupun ke Jember Kota Lumen Pro 2, tenang aja, bakal aku kasih informasi untuk bekal kamu berkegiatan ini. Entah itu bekal tentang laporan, info lalu lintas, ataupun perakiraan cuaca, ataupun semangat nih, bekal semangat tentunya. Namun Pro 2, di sepada sikat kali ini nanti aku bakal nyiapin ya perakiraan cuaca untuk hari ini, di mana kemarin tuh sempat gerimis ya. Aku tuh pukul berapa sih teman bro? Pukul 3 sore gitu ya. Tuh udah mendung, lumayan mendung. Lumayan ya, mendung enggak banget sih, cuman ya mendungnya lumayan ini teman bro, lumayan gelap gitu. Terus ada juga beberapa tetes-tetesan. Habis itu aku ngebut kan balik lagi kembali ke tempat teman bro 2. Terus enggak tahu deh, akhirnya hujan lebat atau enggak, soalnya langsung aku tutup semua kan Lumen Pro 2. Udah gelap banget. Ya udah, akhirnya enggak tahu mau ambil rondrian, enggak jadi ambil rondrian karena udah gerimis dan segala macamnya. Nah, semoga hari ini bisa lebih cerah mungkin ya. Karena aku mantau juga Lumen Pro 2 di beberapa hari kemarin dan juga hari ke depan ya. Ini diperkirakan di Jember sendiri agak ada hujan-hujannya Lumen Pro 2. Nah, makanya penting banget untuk kamu simak nih nanti untuk komplitnya Lumen Pro 2 bakal aku share ke kamu ya. Dan tentunya di pagi hari ini ya, Selasa, mau berangkat kampus belum masuk secara efektif Lumen Pro 2. Masuk sekolah ya, nganterin anak-anak sekolah atau nganterin adik-adik kamu sekolah, terus nganterin kerja orang tua mungkin, atau mau berangkat kerja Lumen Pro 2. Tetap semangat ya, dan juga hati-hati di jalan Lumen Pro 2, dan persiapkan semuanya, jangan sampai lupa bekalnya, terus juga mungkin kerjaan yang kemarin dibawa pulang ya, karena Senin biasanya hektik banget. Nah, sampai bawa pulang kerjaan, nah jangan lupa untuk dibawa balik lagi ke kantor ya Lumen Pro 2. Dan pokoknya semangat aja deh Lumen Pro 2, aku cuma bisa ngasih semangat dan juga nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, biar tambah semangat nih Lumen Pro 2, aku mau puterin lagunya Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feeling, biar tambah semangat pokoknya.

tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: Pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang punting sah.
0: Punting.

0: kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saatnya kita ceki-ceki perakiraan cuaca untuk hari ini Pro 2 di wilayah Tapakuda nih. Kita mulai dari Lumajang dengan perakiraan udara kabur Pro 2 dengan suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Lalu beralih ke Jember dengan prediksi berawan nih. Perakiraan cuacanya di Jember berawan Pro 2 dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu ke Banyuwangi dengan perakiraan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 26 derajat Celcius. Bergeser ke Bondowoso dengan perakiraan berawan dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo dengan perakiraan berawan juga dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius Pro 2. Nah, di sini enggak ada yang diperkirakan hujan ya, tapi Pro 2 tapi ya. Lebih baik kamu tetap mempersiapkan segala kebutuhan saat hujan Pro 2, kayak jas hujan, terus payung juga, sandal jepit, tote bag untuk wadah sepatu kamu dan segala macamnya Pro 2. Karena ya kita enggak tahu ya, perakiraan cuaca memang enggak ada yang hujan, tapi Pro 2 kadang memang berawan ya, dari berawan berubah ke mendung, tiba-tiba hujan ya, rintik-rintik itu turun Pro 2. Enggak cuma semangatnya yang turun, tapi juga rintik hujannya juga turun Pro 2. Makanya penting banget untuk disiapin aja deh Pro 2, enggak apa-apa repot di awal mah enggak apa-apa ya. Yang penting kita nyaman untuk berkendara maupun berkelana ya di wilayah Tapakuda Pro 2, entah itu untuk kerja, untuk nganterin anak-anak juga Pro 2, daripada nanti pada kebasahan semua akhirnya sakit, waduh malah bahaya, nambah tanggung jawab ya, nambah tanggungan, terus juga di musim yang seperti ini kalau nambah sakit malah disengaja sakit ya, karena enggak prepare Pro 2 itu malah wah. Jangan sampai Pro 2. Semoga tetap sehat selalu tentunya, dan juga jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup Pro 2 ya, biar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Terus konsumsi vitamin kalau perlu, buah-buahan itu penting sih. Kalau memang enggak konsumsi vitamin secara khusus, buah-buahan di bus aja Pro 2 itu udah membantu kebugaran badan kita tentunya. Aku pun juga Pro 2, apapun buahnya pasti aku makan, kecuali ada beberapa buah yang memang enggak aku makan sih, karena ada alergi dan segala macamnya Pro 2. Jadi ya itu, kalau enggak minum vitamin pakai buah ya, terus juga dibus dengan mungkin yogurt juga bisa Pro 2. Terus apa lagi ya biar nambah fit gitu. Jangan minuman berenergi Pro 2, jangan ya, jangan, nanti gulanya itu sama aja banyak juga Pro 2. Jadi itu mending air putih dan juga buah-buahan, sayur-sayuran ya, makan yang bergizi, makan yang cukup, yang seimbang tentunya. Jangan ini ya, jangan goreng-gorengan terus, nanti serak, enggak ada yang, padahal yang ngasih rekomendasi juga suka gorengan. Enggak, aku udah ngurangin kolom Pro 2 karena ya udah mulai serak-serak gini, kayaknya di stop dulu apa ya? Tapi bingung mau makan apa ya kan. Baru jam 6 lebih 31 ngomongin makan nih Pro 2. Nah, pokoknya itu aja Pro 2, disiapin aja semuanya untuk bekal perjalanan kali ini ya. Apalagi diperkirakan berawan, tapi kita enggak tahu, mending disiapin aja, dan semoga kamu juga tetap sehat selalu, dimudahkan segala perjalanannya di wilayah Tapakuda atau mau berangkat kali ini Pro 2. Pokoknya hati-hati di jalan aja, dan jangan lupa apply sunscreen-nya.

0: tas gonta-ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
1: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
0: Yang bener kamu.
1: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Info lalu lintas ya, tapi di Jember Kota Pro 2 kita mulai aja dari depan LPP RRI Jember nih, yang sudah ada penumpukan kendaraan Pro 2. Terus kalau dari perumahan Gunung Batu dan juga Panjajaran masih lancar kok. Kita lanjut ke arah Gledak Kembar. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan Pro 2 yang lumayan panjang juga nih. Untuk ke arah Gledak Kembar nih, dari arah Jalan Legend Suprapto masih terpantau lancar Pro 2. Tapi dari arah Gledak Kembar sendiri atau dari arah Ahmad Yani ini sudah ada penumpukan kendaraan. Terus lanjut ke arah Jalan Trunojoyo Pro 2, di sini dari pertemuan dari Ahmad Yani dan juga dari Gledak Kembar ya, ini sudah ada penumpukan kendaraan juga yang lumayan panjang sampai dengan Jalan WR Suprapman Pro 2. Terus kita ke perempatan, nah kalau di Jalan Kahasidik dan juga Saman Hudi ini masih lancar Pro 2, cuman di ini ya, dari arah Jalan Trunojoyo menuju Jalan Hos Cokraminoto ini sudah ada penumpukan kendaraan. Terus so far di Jalan Hos Cokraminoto masih lancar sampai dengan Jalan Gajah Mada Pro 2. Kita lanjut aja ke Mangli, apakah ada penumpukan kendaraan nih? Mumpung ini belum ada pukul 7 ya, pukul 7 belum ada Pro 2, masih 6 lebih 46 menit juga. Nah di sini, waduh, di Mangli dari Jalan Oto Iskandar, terus dari arah Jalan Gajah Mada juga sudah ada penumpukan kendaraan Pro 2. Kita balik arah lagi ke arah Alun-Alun ya Pro 2. Nah. Kalau ke arah Alun-Alun Pro 2 di Jalan Sultan Agung masih lancar semuanya. Di Jalan Sudirman juga masih lancar, RA Kartini masih lancar. Terus Jalan Ahmad Yani juga masih lancar Pro 2. Terus di Jalan PP Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 ya, di sini dari kedua arahnya sudah ada penumpukan kendaraan Pro 2. Terus kita beralih ke area kampus nih, yaitu di Bundaran Mastrip Pro 2. Kalau dari arah Danau Toba, Jalan Mastrip dan juga Jalan Kalimantan masih lancar, tapi di Jalan Mastrip menuju PP Sudirman ini sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan signifikan Pro 2 seperti biasa ya. Karena jam berangkat kantor juga, berangkat sekolah juga, so far Kalimantan juga masih lancar. Kita ke Bundaran DPRD untuk ada penumpukan kendaraan di wilayah bundarannya aja Pro 2 karena peralihan arus ya. Terus di Jalan Bengawan Solo masih lancar, Jalan Jawa juga masih lancar, Sumatera juga masih lancar Pro 2. Pertigaan Jawa apakah ya juga masih lancar untungnya. Terus di perempatan Jetos kita cek Pro 2. Nah, kalau dari arah Jalan Tidar sudah ada penumpukan kendaraan Pro 2, tapi dari Riau, Mastrip dan juga Kaliurang masih lancar aja. Nah itu tadi ya, laporan mulu. Info lalu lintas Pro 2 di sekitaran wilayah Kota Palkuda sih di pikiran aku. Wilayah Jember Kota yang Pro 2 buat kamu yang mau persiapan berangkat, entah itu berangkat kerja, berangkat nganterin anak-anak sekolah atau adik-adik kamu untuk sekolah ya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas Pro 2. Terus juga jangan lupa surat-surat kendaraannya disiapin, helmnya juga dipakai, seatbeltnya dipakai, ya, bensinnya diisi, ya, takutnya di pertengahan jalan macet, ini habis bensinnya, ya kan? Terus sesuai dari info lalu lintas tadi, mungkin kamu bisa cari jalan yang lebih nyaman untuk menuju tujuanmu pada pagi hari ini, Pro 2, bisa lewat-lewat jalan-jalan tikus, ya. Terus juga ya itu tadi teman Pro 2, patuhi aturan lalu lintas karena sekarang kamera e-tilang ini udah banyak banget di Jember teman Pro 2. Apalagi di jalan-jalan besar. Jadi hati-hati aja, tertib ya. Terus hormati pengendara lainnya di jalan teman Pro 2, jangan sampai kamu ngerokok atau ngerugiin pengendara lainnya, dan harap bersabar di wilayah-wilayah yang memang rentan macet dan juga rentan banyak kecelakaan Pro 2.
Jadi tetap hati-hati ya teman Pro 2, semoga diberi kemudahan dan juga kelancaran kamu menuju tempat tujuan kamu pada pagi hari ini dan juga sampai nanti pulang kembali ke rumah tentunya.

0: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.